Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, mulai kisah yang ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Mau sangen ini peringatan Hari Sungai Nasional. Ya, nah sungai puniki memiliki beberapa kegunaan kenten yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saneka pertama, nah air hujan yang baru saja turun akan mengendap kemudian mengalir menuju suatu tempat. Nah air yang memiliki sifat bergerak dari dataran tinggi ke rendah secara alami, niki akan mengalir menuju sungai sebagai saluran air yang terbuka. Nah niki inilah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melarapan sistem irigasi yang terkoneksi dengan sungai terdekat. Tiasan punika rekalan rai ring sungai pasti ke wentan kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Wentan ikan-ikan yang wentan ring sungai yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan. Ngelantur umumnya sungai letaknya memanjang di sepanjang daratan suatu pulau. Nge bentangan luas puniki yang dapat dimanfaatkan menjadi jalur transportasi air. Nge ring beberapa wilayah sekadi Kalimantan lan Sumatera wenten akeh sungai besar sanesampun dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Nah, sapun api ide daning nggih napiki meduwe pengalaman dauge alit-alit bajang trune kenten nggih ring sungai kenten nggih napiki punika menggunakan sungai untuk mencuci, mandi, bermain ring sungai lan sapun api perbedaan kelestarian lingkungan sungai dumun yening badingang sareng mangkin nggih terusang ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Kita sana nyarengin ring on air sang gratitiang ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semenggung ge
0: Krisna. Selamat pagi Matu Nindi.
1: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi gatra Matu.
1: Aduh, di siang niki seger gong ge. Wow, hujan gong ge.
0: Oh kenten.
1: Aduh, deras sekali banjir niki gong ge.
0: Dan pasar mungkin nastengkara cerah meriah mungkin niki.
1: Ten ano sene wau ten sabah reka?
0: Nggak boleh sabah gerimis niki.
1: Oh gerimis, sedikit gede saja enggak sabah ge.
0: Oh, hujan angin ge.
1: Nggih, niko pun niki tampi asan sami nggih. Malihan kenten banjir ring margi ya.
0: Oh kenten niko ampun ten kene antuk cuaca niki nggih.
1: Niko sampun yen seleda niko sekitar jam 10 sabah gigis niko. Ampun ta kenten sekitar jam 12 malih. Sabah kene wau jam sekitar jam 3 niko jek sabah gede
0: saja, oh nggih
1: nggih berturut-turut sabah
0: nggih nggih niki sampun boleh penyembang niki
1: sampun gongge sampun jangkep gongge gongge sampun api niki sampun anu
0: nggih sampun lah
1: nak wenten masih jam ngerereh jam sio masih wenten gongge
0: dan titiang jam 6 sampun pas galang kangen niki mumpung boleh waktu
1: nah ya di jenika
0: sarapan ge.
1: Yang semang-semang nak boleh kenten soalnya ngajeng obat nih
0: tuh. Oh iya.
1: Selalu ngajeng obat ya. Gengge. Jero mangku sedani nyarengin. Sampun munggah ragane ge.
0: Sampun. Nah niki matu meduwe pengalaman dumun berkaitan dengan sungai niki.
1: Sering mereka nggih. Tiang sampun tuwo mang ama masih tiang kenten ring sungai tiang kenten mandi niko nyuci kenten nggih.
0: Mamaman kenten nggih.
1: Nampak nggih. Nampak sungai niki dauh ne wonten nggih.
0: Oh, berarti saking dumun tetap terjaga nggih kebersihannya, kejernihan airnya nggih.
1: Iya ne dumun bersih kok nggih semenjak lantas niko wenten nak ngutang sampah ring hulu nika ring hulu di margi ke Blalang Wastane nika nak ngutang sampah akhirnya nika tercemar kenten sampah kenten usan pasti yang sampai manggin
0: Nggih nggih bang yang sampunang mandi nyanan lah kenten gatel nyanan nye.
1: Nih niko ampun yang ada dumun kan nak jernih ring sungai niko diatun sabah niko nak yang sampun kan dua hari nih sabah hilang sabah niko ampun pun kembali itu. Niko sering tiang napi waktu tiang kecil malah tiap hari tiang ke sungai ngelangi genten tiap hari.
0: Ben, sampun nik ampun pun nikang aja dumun melalui di tukade mantan.
1: Nih niko ampun sambilan ampun ngerasang ring genten ring napi wastane ring ladang-ladang niko tegal-tegal niko genten. Nih yang mungkin nah tenanun dan tahun kuda ya tiang nika tahun terakhir tahun 1990-an terakhir tiang ke Kenten
0: ketukade
1: nika pun karena tercemar pun itu sampah-sampah nak ngentungan sampah Kenten ya mungkin kan ten wenten bagus enggak sampah-sampah enggak yang ada mungkin ten tiang nanin mereka ke Kenten ketuka ada Kenten
0: berarti memang menjadi pengalaman tiang, pengalaman dumun dog di sungai ini
1: pun nggih pun niko kan
0: nggih suksema niki matur
1: nggih suksema tiang nggih antuk galah nggih rahajeng gong
0: nggih
1: mari jebos budal lalon-lalon ring margi
0: nggih suksema matur
1: nggih yang apa pamit gong nggih Om Santi.
0: Ingge matur suksema nggih matur nindi sani sampun nyarengi niki nggih dewa Aji Dewa Mia ring Bangli suksema tala sampun nyarengin wenten Gung Niang Sri ring kekeran nyarengin pengalaman yang main serot-serotan ring sungai di Jerog Jogad Dawage Alit. Ingge ngelantur Pak Ketut Diarse ini topik yang ning dumun sering mandi cuci pakaian ngelangi ring kelabai dumun nak lingat labai driki makin jak cup itu nggih sampun wonten penyempitan berarti niki nggih ngelantar kelan rais semakin galak on air ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu nggih selamat pagi niki beli komang pandu
2: nggih
0: nggih punapi beli mang ampun sehat niki beli mang
2: Sengkara dan dosa niki kari kolong yang sakit saja niki.
0: Oh, kenten. Gini. Demogi gelis kena rajin-rajin minum bungka. Manten api malis cuaca sekali panggil niki tan keni antuk. Pun boleh penyemang niki. Wedang. Teh.
2: Toyangat
0: saja.
2: Dan bani yang mungkin wedang.
0: Nah niki Blimang, topiknya mungkin niki memperingati Hari Sungai Nasional. Mudah pengalaman tentu dog ya alit, panjang trunen niki ring sungai. Nih napi kepo niki mandi, cuci, mencuci utawi bermain di sungai niki.
2: Nih, dumun kan sungai tempat favorit anak-anak. Salah riki kinten tiang dumun sering ring tukar nanti mandi. Mandi nika ngelangi maka pun tapi nyuh ne puyung nika pengajian kambang.
0: Oh, angin pelampung ceritane kenten.
2: Gantet nika
0: pengajian. Gege.
2: Ring bijo mekecos nika sampai ke jok nika ke tepian. Kenten mungkin aduh je. Ampun SMP tiang kenten ampun riki sampah kan nika.
0: Oh iya, berarti dumun nika terjaga kebersihan sungainya nggih.
2: Terjaga kebersihan kenten. Nang ngerarang bias dumun nika ring sungai nika.
0: Berarti ketika beli mang SMP sampun tenanin malih ke labahe ke tukade sangkaning banyak sampah kenten nggih.
2: Nggih banyak sampah ampun akeh sampah nika sampun mepriji teler.
0: Oh, ya ning manggen pun api.
2: Mungkin sampun ya wenten pembersihan tapi hari kenten sampah-sampah nika bengkung nika
0: kesadarannya kurang
2: nika sampun
0: ya ning dumun kan mandi, mencuci, mememan ring tu kade niki jag oke oke mantan karena airnya jernih kenten nge ening makin berpikir ampun nge nanti takut gatel nanti kerek nanti
2: makin kenten bani turun mantan ketukar makin kenten bani yenten yenten napi dan angin sepatu boot
0: nge iya
2: nge makin nge napi.
0: Hmm.
2: Ya, Riki kan asri ya, ke?
0: Iya.
2: Enten dalar, tapi mata air nih kan.
0: Ten menerapkan peraram pembatasan timbunan sampah nih ke?
2: Enten Riki mungkin, tapi enggak nak bengkung-bengkung.
0: Oke. Mungkin sanksinya kurang gede, minap, enten nih.
2: Yang dia kan toh ke sungai nih di pinggir-pinggir nih kan, tapi. Nih yang bentar nih ampura nih king ibu seleng
0: ya oh polusi air polusi udara
2: bengkung nih kerik
0: ya nih
2: cuma bentar garmen mereka itu airnya mereka itu kan takut lepas kimia
0: nggih seksama beli mang sampun berbagi cerita nih king.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum.

0: kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya rekalan rai, muali kesarangnya di tiang Agung Krisna rekalan rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kan nonton galah, yuk durusang muali sang rai tiang, ringgala on air 0361-223361 memperingati hari Sungai Nasional. Durusang berbagi cerita niki pengalaman ide dane, menawi itu beraktivitas di sungai utawi pengalaman waktu masa kecilnya. Om Swastiastu. Inge, selamat pagi. Sarang si Re reng titiang niki. Oh, gong niang Sri reng kekeran ge. Nge pun ap kena manten. Sampun boleh wedang penyemang niki.
1: Oh, nge. Tinggal Medira mantan membancar.
0: Oh, nge.
1: Punapi cuaca ring ayam urut.
0: Cuaca di wau cerah makin mendung mantan.
1: Di cerah pun sinar suryo nih pun
0: menter. Oh, nge.
1: Di sana sabar kongke.
0: Nongke entah sabar balas hujan angin.
1: Dan doma ganyur ring lapangan itu.
0: Mi, ten uyak sabar itu.
1: Soalnya hujan mepajang memancar. Lagi
0: aja
1: pun ya di gedung.
0: Oh, geng. Iya,
1: kita nak ngapi kordes.
0: Nge.
1: Kenten sungai, kenten
0: nge. Mudah pengalaman nah, dumun, nge.
1: Dumun bisa ditalit durung, kenten ruko, renjabon, itu ngge. Beli banyak, itu dumun nak kenten jerojogan, itu nepi. Orang toyo niko,
0: okay.
1: Sikong pun mencemplung, mencerot-cerot, sekarang jingpal-jingpal dawak galit.
0: Artinya dawak pun niko kari jernih air sungainya nge, yang mungkin pun api niki umbya?
1: Mungkin nak metutup kenten kami, dadas balik banyak, bijaban balik banyak niko, metutup. Kenten buka-buka, mungkin yang penting, mau buka, toya niko. Kelon sampun matutup ngge.
0: Artinya kebersihannya terjaga nge?
1: Iya terjaga kebersihan itu. Mungkin nggak kan mungkin ngentung sampah ke kali itu. Mungkin kan sampun mungkin ring jabon itu nak mungkin ngerarah sampah itu ngge. Sampun boleh penyemang niki.
0: Sampun jangkep titiang niki.
1: Mangga kena nih, suara bang becik, aduk sampun medaging. Iya dong ge, manika.
0: Sek semang.
1: Iya lah malian yang dong ge. Santi.
0: Inge, suk semua gemyang seri ring kekeran. Ini santa ring sanur. Suk semua talas sampun nyaringin melarapan WhatsApp nih inge. Ring 223361 sangre titiang Om Swastiastu. Durang mecelak nih ya, Om. Inge, selamat pagi niki Bungura ring pangkung.
2: Ngarmuali rahayang semang. Aduh Agung Krisna.
0: Titiang.
2: Nini duka dan sampun itu. Dawak titiang kantun ceni. Seraina ketuka de manjus ngerah toye. Zaman ike durung wenten ember. Ngerah toye jago minum nike ngangin jun.
0: Jun, iya.
2: Wikanin jun.
0: Nge uning.
2: Nge. Ide tahun kudembas.
0: Titiang 84.
2: 84. Engge, siang seraina mayan manyus ketuka deng ngararah toye, mak terjun medaging cedok bekakek dawe. Santu kane ring tenganan kan angin gunung kau gunung. Enten deng tuka deng ike ngario bulakan desane akeh wentenang kali dase. Sane becek genak ni mesemen, kencan.
0: Oh.
2: Ni kau mawinan mak tecedok. Toyane doh di beten. Kencan makin semenjak wenten ledeng kan sampun ika tu. Kencan wenten malih nak ke sungai atau sebat kencan jadados melintang.
0: Oh, geng. Sake wantan ten jawentan masyarakat sane membuang sampah mereka kan nggih.
2: Nenten wenten lah membuang sampah keduka deh. Dumun nenten jawentan nak mengeluh masalah sampah tu. Santukane semua anyut nika ke pasir, kan? mungkin sampah nih kan sampun masing-masing rumah nih.
0: Tapi Male Dumun kan produksi sampah plastik punika kan ten akeh kenten le yang mungkin kan plastik kenten manten mungkin.
2: Punika yang ning titiang ring tenganan awak titiang kancun ceni. Mungkin nak sampun wenten ledeng yang ning iriki semenjak titiang ring tabanan. Tukane mungkin kotor.
0: Oh.
2: Tukane wenten penyablonan.
0: Oh kenten limbahnya mereka berarti nge.
2: Kenten. Dumun ning pisan to yang ning tukane driki. Mungkin sampun wenten meresidang ya gom. Manjus, berenang, angin kelapa, kenten titian rumun dah bagi alit senang berenang angin kelapa ni kan abis.
0: Angin pelampung kenten nge, nyuani puyung.
2: Ambang.
0: Tapi
2: gue
0: titian.
2: Jadi aw sampun ke titian
0: ini. Masuk semua bungara, nge.
2: Ini galah katur.
0: Miring.
2: Udah dendit yang untuk ramai Santi. Om Santi. Om.
0: Ingi matur suksema bungora reng panggung karung. Tabanan sampun nyarengin ngi. Rakalan Rai wenten mekudang-kudang cara pencegahan pencemaran air niki manut pasal 20 ayat 1 huruf B PP nomor 38 tahun 2011 ngeninin indik sungai. Sana ke pertama penetapan daya tampung beban pencemaran. Sana nomor kali identifikasi lan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai. Sana nomor tiga penetapan persyaratan lan tata cara pembuangan air limbah. Sani nomor 4 pelarangan pembuangan sampah ke sungai. Sani nomor 5 pemantauan kualitas air pada sungai. Lan sani nomor 6 pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Rakelan Rai, suksema sani sampun nyarangin Ringgala on air. Ringlan telepon 0361-223361. Menawite gala tasida titiang mualin yang gerak Rakelan Rai melayu bos Ringgala on air. Sada makas turang tembang, wintas saning lintang dumon.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Rai Rikir Menit yang nyaringin ide dani ring acara Rajang Bali malah coba sering jam saya semang Susan Gater Bali di tiang pacang muali nyaringin ide dani ring sesi acara Sadetiosan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakyat Rai Seniman Bali Ikadek Wahyu Dita mengatakan Festival Seni Bali Jani dan Pesta Kesenian Bali memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan kesenian di Pulau Dewata. Dijelaskan Pesta Kesenian Bali menjadi ruang bagi seni tradisi, sedangkan Festival Seni Bali Jani hadir untuk mewadahi karya-karya seni modern, kontemporer, hingga kolaboratif. Menurut Ikadek Wahyu Dita, perbedaan tersebut membuat kedua festival saling melengkapi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau caga agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, kita mancing yuk.
4: Boleh, mancing di mana nih?
3: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
4: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
3: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
4: Iya nih.
3: Dek, umpan kita dimakan.
4: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
3: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
4: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
3: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
4: Gitu dong.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesaring di tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sare bagi di tiang nyaringin ide dani, ring sesi acara obrolan komunitas. Wintan acara gegonjakan G antuk topik Santi membawa damai. Melarapan acara puniki puput sampun titiang Agung Krisna nyarangin ide dani ring sembang demangkin. Nuna sampura menawi tau wintani watur titiang G. Titiang Agung Krisna ngelungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Nintan puniko jat mo. Nintan nanang madano punyo. Nintan nanang ngelarang brato. Yogo mah tapok. Itu artinya tuh. Yang nyana nago. Man dia ngerti ya man. Ngerti cuma yang mau ramo ya man. Ramo cuma. Pernah pang mani ngayah. Itu tujuan. Angatulamin kewir yuk.

ring itu yang Widi kaki memaksa deh ipun oke itu artinya ayo gitu yang bapak baca yang nanya apa lagu Bienal de kakem pure nike luwe pinemonio lare kebalikan dari sejauh ipun nih sengsara omah baro panggilan ipun itu hangat yang yang mau kawin nak belum untuk kan lo alu ngasih asine engkau dia baca ke tu tambah tambah bin anu nak ragu nak mau kekawin ada.

0: ya. Tutut tuh kadang-kadang sih bakat kadang long ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja no bantu nak anu ini ulamani pun mangdo malon rejani kakeng Arjuna Wiwaho ne bacanya nanti anu pang nah pang pangman ma, maju mas ya gitu
1: emme
0: ye bayan
1: boleh joh cek
0: ingkian ya
1: lung masih dingah munyin beletoy
0: iya
1: iya oleh pijat oleh pidan yang melajak ini apa dana nih? Kidong po wirama apa-apa dana nih?
0: Yes, yang nawang Aragon tiap hari latihan di Banyar.
1: Bih?
0: Eh, yang nawang ngelah grup santi di Banyar jani?
1: Nah, ada nih nggak Jordan, tapi yang tertarik gitu. Mih, ada nih sekan nih Pak Yu kena melajah Mas Santi?
0: Iya, yeah. Rago eh tujuan Mas Andi tawang?
1: Sing.
0: Tawang, resik. Kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus?
0: Aksara Bali. Ya, ini kan ada wiramon di bukunya, konyak aksara
1: ngerti.
0: Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar badan, nak mau wiramon, nak nele, nang sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu, sing.
1: Oh, lain atau ini, tau.
0: Dong, Orto, nah. Ini ajak dua, kan, eh?
1: Nah, ajak dua, mumpung suung.
0: Sangkal santap bayu melayu kawin itu.
1: Beben nene asalnya jelek san. Ada ekor boleh melajah nih.
0: Kan kene tawang janda ada janda haragoto nene bok nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Andi.
1: Oh gitu.
0: Ragop nah kan sar artinya sambil lagu melajah Mas Andi man melestarikan budaya Bali sambil ngayah man.
1: Beh turah.
0: Anu PDKT mah.
1: Nene ujung-ujung nene yen melajah Mas Santi menurut sastra. Bu sastra ne. Kone Santi itu kan damai.
0: Damai.
1: Pang sekar-sekar damai dari hati tulus ikhlas, ngayah tulus ikhlas. Ne ada ujung-ujung nene
0: mesti ngadoan. Why not? Rago kan waktu itu damai Rago Mas Santi. Kena damai tepuk nyodet anu.
1: Ne.
0: Anu
1: Bos setuju nih otak nih, bos setuju.
0: Duh.
1: Yang sekan kalau melajah, pelajin lagi orangnya sekan.
0: Di jok letak pelih nih sih ada.
1: Bado garis miring tuh don.
0: Miring maksudnya?
1: Artinya tujuan itu besing kedamaian secara mutlak.
0: Iya, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan ragu pengorang maro. Melestarikan budaya Bali, salah satunya Wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau Wiramo. Mau santi, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk, ini ikhlas. Yang itu kenapa, yang ada tujuan apa.
0: Hei, woy, oh maro sama nangoman, sang adik gado om,
2: swastiastu, raja.
0: Nangoman, kan?
3: Kabarnya apa sih? Oh, apa dah? Nang ubar negeri semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi cara nak
3: Nelu orang bos barang.
0: Adi cara uyo peninggal. Saya meninggal.
3: Adi cara uyo pesakan.
0: Anu mau yang katung ini.
3: Okay, kena bawa meninggal biar uyang nanti. Ini yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas dijodoh ikhlas dari Jani. Sengo,
1: tepuk ngayang, mau gede, bawa seseng itu ngapot.
3: Kenyen ikhlas dijodoh seseng ikhlas.
1: Ada tuh. Ada calon nih beli putu maro nyatu aja kan orang. Wah melajah mau gede, pas santi karena ada grup di banyak.
0: Paman
1: kau nih tepuk jana tuh.
0: Nener.
1: Ada coba nih.
2: Dong putu mending sama kawin santo.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Anu
2: bensengan kupinge tengah di ngah ben jujuan nyangatan di ngah sing
0: tiana kebetulan tiana di wakil ketua tuh sekolah Santi Eko Cito
2: oh
3: nen malun ne kostim ne yo
0: oh ne
3: hadi sing ada man lebih nang besi
0: nak kene tuh nak
2: ne kan kuangan
3: kuang kret sing mani pang sing nama gitu itu pembina baju sing mang keto jare jani ado ke keto ji
2: kan gaya na pengganti baju kan
1: ben cair
3: bo cair bo mani pumpul kayak alat lagi ada cuman baju saya sing ado put nak keto
0: pumpul mana mau XXL kayak mana kali gede
3: gitu. Jadi baceleng XL aja cukup.
2: Ada luung luung tiang merasa demen
0: nang. Terus terang yang orang ajak wayang mau tujuan agama melestarikan budaya Bali kan mau
2: ngajak
0: wiramo mau sastra Bali ada di ko, sastra aksara, bahasa Bali.
3: Nah tu,
0: di samping tu, bingang lah lu, bingang tutor-tutor anu tu di kekawin tu, acara maro tu, ada teng-teng mau ya mau dana punyo itu nah tu,
3: nah,
0: nggak usah sulur agak,
3: ngerti, ini peragaan, yang
0: jadi kewah, kewah dah ngomong jangan segerti ji.
2: Nah, mau rata, uleng dijauh kaden ban.
3: Ini masalahnya. Luung wiramo apa dan tutur ado apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ado nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pangman pung nepirang coba lagi anu nyelasin
2: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
3: oh gitu
2: okay, ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
3: iya sajoy
0: anak terus terang orang adonya bayu naksir yang gak
2: anak
0: tuh udah kan sambil nah ini kamu duanya udah duduk kan ngorso sedek dek nah
2: ya
0: mana
2: aneh jejak kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani putu natar dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: tangan nih takut dia nih dia takut dia yang orang sing yo dot ya tuh
2: barang aja jangan gitu
0: sing ragot dot yang nih seniman dia ragot orang sing jelek jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
2: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan teman lu atine.
3: Kawin itu maksudnya?
2: Mau ke kawin. Mau ke kawian. Oh. Kalau ada langgano nyen.
0: Langgano.
2: Durhaka tuh.
0: Eh, rasa?
2: Nyejak guru.
0: Oh. Oh, padahal guru nyejak.
2: Ngelangkin guru gitu. Nah, mau ke kawin kan ada guru lagu.
0: Guru lamuk.
2: Sekarang ngejian guru nih.
0: Menten anu pembinaan ni kau pun najen yang aksara dirgo guru yang ajang diajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedo jasan yang mana ajen boh kenol lah bendik
2: oh itu nak
3: nangoman pembinaan tu
2: sih main cantik itu main cantik
0: ya kau rasanya gitu kau bagan pembinaan
2: ya pembinaan saya ngaja
0: oh aja
2: ajak Mas Hanti.
0: Ada Mas siapa Bayu mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Ada yang ada yang belum. Kalau enggak muntor yang surga satu dia. Misi ekor-ekor kita kena ban mau paling beda. Kudu ekor kita beda bau.
0: Ini masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar sandi kan lo
3: kudung lo. Misi ekor-ekor, misi bawa pirang apa yubung nak misi jajak guru jajak bawa pirang. Ian mulu nelem bakal mau santi. Saya punya pembina kayak sangsot bong ni.
2: Oh,
3: sing kita, sing
2: sabar, sabar.
3: Jajak benar. Bina ikhlas, bina orang menggenap, bina orang bos. Jadi kan kini, nak ni tu ni anbu, bakat intip jadi di mana berdinga, ia nak mau kau kawin, misi nak biak dengan mana gitu, apa kau biak, misi bawa pirang.
0: Dia nak saya ada biak mana nak paragon belajar, dia tak kau jangan ngojok ngojok yang orang.
3: Tetapi saya biak kan ada beberapa tentang masalah dan itu, nak buat belum sedamai nang si nang.
0: Aduh kewah yang mudah nak ngerti
2: kewah. Odo.
3: Ten yang no. Ngerti orangnya jelas ini mama jelas. Jelas baru muntok ke bisa hamre semuji ben gede-gede yang puluh mana itu. Jadi jika satuan jit ibah mara tuanan pangsing alpako yang ngerosang nyajak guru. Jadi yang di muka kawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau wiramu luung menurut tuh. Mereka cero nyubar bawa. Oh,
0: nah, aku kan belajar.
3: Siapa kena?
0: Mas ngantar.
3: Siapa nak ngerti? Artinya kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau mekerah gitu. Enggak lah peragaan pada. Enggak peragaan, enggak sabot aso.
0: Eh, ragone nak bawa apa? Nih ngentas-ngentas, nyanan ke pentas, nyanan nih di pulau. Nih
3: pentas di pulau.
0: Eh, anu pada nih kalau nganya, oh nganya kalau mau sandi pen. Anak ragone pentas orang tuh.
3: Ajin baru mau santik, misi kal ngayah pentas. yang misi dari dalam magong itu jadi perpementasan betul. Tapi intinya kan dong ya, ya butuh bisa ngerosong ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak kena, tapi yang baru yang belum misi yakni apapun yang bo bakal yakin pasti mendapatkan suatu kesatuan yang ceng remuk melu ternyujung tembok yang ceng jejak nutnya cengkal kuat kita nempel kita gongkak.
2: Eh, acara saja tentu.
1: Benar saya injak tuh.
0: Injak enggak masih
3: tuh. Ada. Memang jangan jangan kasih pinang aja. Apa orang injak? Injak itu bong timpal lagi injak.
0: Boleh sih dong. Nah, kan bo yang cara tutup pemandu, bo dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali aksara sastra.
3: Nen ada yang deh, kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jek bangeras kita tuh aja dereng lamisan.
0: Bahasa nong sing pede paman, cuma mulat bahasa.

0: Men tapi nu pilih nih lah gue kan jod.
1: Badannya nurut ini meriah kita jam.
0: Mungkin di jod yang anu.
2: Nah benar.
1: Ini kalah nih sih. Nah ya rantan ini.
2: Ah benar. Yen mau ke kawin ngudian aja saluwirnya yang rawasna dharma gitu. Gitu malu. Dharma itu diartikan kebenaran. Tuhan itu kebenaran. Kawin kuat dharma misi tasang gitu. Gitu nyanyian.
0: Gitu
2: nyanyian. Okay. Dharma gitu nyanyian Tuhan.
0: Nyanyian kebenaran.
2: Ah. Gitu. Anone intine mau dharma gitu itu adalah menyanyikan, menembangkan lagu-lagu pujian.
0: Yeah.
2: Pujian Ide Sang Hyang Widi.
3: Mepekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
0: Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
2: Kebanyakan. Kita harus memuji, memuja. Ajom ido, mando ido ledang.
5: Pinggir terus jadi ajom.
2: Nah, ido antara masjid.
0: Ada patok, ada taro jauh banget. Ajom dek yang pabrik su, anu
5: orang orang bos kan bang, bang.
0: Patok, nak ada jauh banget.
2: Batasan niraga uning ring apa madan darmo gitu.
0: Darmo gitu.
2: Ah, adalah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani. Ah, rantor tasan apo gen bagian nih nanti kita gitu, tuh
0: bagian-bagian apa gitu
2: nih gitu. Aneh ketah di Bali sih ada apat-apat sekarare sekaralet sekarmadia sekaragung
0: oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
2: sekaragung
5: bobo em layak itu yang beten malu itu bosokan di dor itu nih agung-agung
0: ini beten
5: angkel. Nah, berarti itu nih, mau jalan, mau megang, mau mana, mau kembar.
0: Mudah, mau ke kawin, mesti mau gak.
5: Oh, sing, sing. Kita tak bicara manusia lah.
0: Ngapain pelajian malu, Ji?
2: Apa udah di pelajian?
0: Oh, apa udah di pelajian?
2: Nah, kan apa mesti mau gak. Iya, rasanya itu kan pembagiannya. Oh.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau jando tuh, mau dolanan tuh.
1: Kenari
0: niko?
2: Miong-miong. Oh, nah, geneng-geneng kembali asur.
0: Juru pencar, nang ya? Juru pencar.
2: Oh, sekarang ini
0: kau sekarang ini. Yang sekarang ini, nah, jadi ada dan raosnya suaranya.

0: di sisi di kan ada pesu bunyi itu
1: dan di
0: dan di tengah yang kidung
1: makan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek gunung apa
0: tuh nah, kewah nah bisa nyangkal kan ya
1: kewah
2: ya. Nah, nah, terus nawang kan enak sih nawang ada yang mau takon daripada

0: Behead atau apa sih? Yang di dalam tuh kerongkong.
1: Miyong, kan? Miyong. Oh kan di bibir harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauh di sisi tuh. Jauh aja di sisi tuh Ben. Dikenan dulu.
2: Kalian mi lu mi. Ya kalian mi lu mi kopi mi. Jak sih nadi pala. Ajin tegak nih bekisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelungnya madan sahabat bukan persahabatan tim persahabatan.
1: Nah,
2: ini aja meyak penjajal tuah mulonya.
1: Mulonya.
3: Aje diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Okey.
0: Lempar batu.
2: Ah, sembunyi tangan. Nah jadi alu-alu
1: sekarang
2: minum malu minum deh nak santai deh oh
1: nenek minum malu minum
2: oh ya ratu
0: sekar apa sekarang alit suara si
1: sekarang alit itu suara si misalnya pupu
0: oh pupu sinom
1: pupu sinom pupu semarandano SMP 2 tuh
0: SMP 2 nih kok
1: gede SMP 2 A G ne duo.
0: Oh G ne Ginado.
1: Ginanti.
0: Ginanti.
1: D ne duo.
0: D ne Durmo.
1: Durmo Dangnang. Ah. S ne duo.
0: S ne Sinom.
1: Sinom Semarandano. M ne duo.
0: M ne.
1: Masku Mamba ngajak Mijil.
0: Mijil.
1: P ne duo.
0: P ne.
1: Pucung jak Pangkur.
0: Oh.
1: Ah.
3: Dua
1: duo. Tuh seru sekar alit.
0: Kok ne duo.
1: Bo sekar Madio kidong tesen.
0: Oh, kidung
1: Wargosari.
0: Wargosari.
1: Jerum.
2: Lah, Asmin.
1: Ke kawin acara putu-putu. Sekaragung.
0: Sekaragung.
3: Wawur ke? Lo udah masuk ke kawin?
1: Ke kawin. Suara kerongkongan.
0: Wiramo dan
2: itu. Saya dulu abun ini dekat negeri.
3: Metakon.
1: Sehingga dekat negeri. Enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah. Pertama deman mirangan.
0: Iya pasti ya teman mirangan kan sing bisa ora
1: go. Bo deman mirangan dot do go metakon nyenye lah muni tulung saja mun gendeng. Ah. Yang kedua maro pak nak nembe gendeng. Nongosan nak gendeng.
0: Ningan-ningan
1: sama nongosan.
3: Sampai lu buku dah san.
1: Botasan deman-deman aku nutuk. Madingahan sambil negak barang itu. Maro tu sama aja. Aku macam gending. Maro ngabang-ngabang tu macam gending. Jangan negar kok nah. Bo bisa maro tu pentas itu.
0: Ya kita pentas.
2: Maro benar setuju. Ada tahap demi tahap. Tahap pertama, tahap dasar, bumi. Ya, kan tapi kulnya nih. Tuai ke satu merata, bayu lu. Yang bawa bayu itu, yang sing ya kan. Nak makita lagi bebe, yang sing main meyak nasi luung pagi ini.
0: Nanti yang masalah aku nih, yang Mas Andri kan ampun lu. Ampun dah ngerti lah tujuan-tujuan yang Mas Andri. Men ya itu, dia nak kebenangan ya naksir aja janda kemudian dia pilih itu yang sing ngerti.
1: Iya nak, yo tekan udah pemilih pilih yang beda tuh.
0: Oh.
1: Pilihin beda tuh yur
0: adik. Jangan-jangan ya dot
2: nanti. Nen malu kalau Mas Santi, Santi malu nen ya koridor itu mirip dong dong. Mirip.
1: Loro.
2: Sing itu malu. Tapi itu nak berangsang, berangsang dalam latihan positif apa malu.
1: Nah.
2: Dojo yang sekalian di Indonesia simul sangyang satu kan Dewa Ratu juga kita sangyang Haji Saraswati.
1: Yang Haji Saraswati.
2: Dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kan para gota rancang untuk belajar. Kayak-kayak yang salah itu bayan bawa bersaing kamu itu bawa warak apa sate itu kamu dia tujuan itu paman jadi yang pirang raja ini mirip itu lima ini orang nah ya jadi aja gue godaan sastra yo semara rati sebedemen bikin kini jadi nya ada bareng mesti pirang aja benar
1: positif aja nih. Kuliah nado tuh, saya kata tuh.
0: Kuliah nado tuh.
1: Demen nak Mas Santi.
0: Iya, ini kok daya tarik.
1: Benar. Pidan tuh diap tuh perangkat botol gini sih.
0: Oh.
1: Jadi nyak dulang si buku si diap tuh.
0: Oh.
1: Kan ada positif. Perubahan positif.
3: Berarti nih positif kan diambil lagi.
1: Iya. Dekat-dekat
2: itu sampai nengok. Siang mesin dan.
1: Ternyata karuan.
2: Yang positif kan jemaah yang ada negatif. Di balik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau sing pate yang benin pasti kal tadi mawenen rawas utang-utang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk ngon dini kan tapi mungkin bantu no yang subuh bakal gampil-gampil pasti kal dadi
3: itu
2: anggon satu utang. Boleh ya nih jadi ya putu dan benar mak sahut kita putu ya bang.
3: Nek dibanyar kan kutang nih pirang tu dah bom beli.
0: Yang double ya. Kewah ngori nak ngerti man.
2: Ngerti benar bersaing ale pirang nek kene. Mungkin bang satu lebang jak uya kene nih.
1: Nih. Oh iya. Nak utang malu tu.
2: Nek aja utang ningali kemo ke lah kono.
1: Sing
3: benang dumun benang
1: artine in demen kento kawan dewe-dewe kento
2: jadi dia apa
1: gatan jadi dia apa gatan
2: nah masa ya kuang sing idang bin lo ya ke godang apa kerana jadi bang orang kita no bang
3: kita
2: di samping mokito maluan kento mirip
1: aduh nah kabar tamu tujuannya sebuah lubung
0: betul
1: cara rawas putu ini kak pertama ngelestariang terutama ngelestariang budaya motemang dan sebagainya niki uling di Sekaraweng atau Sekaragung itu membudayakan itu yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: Bali aksara Bali lah dan saya bisa macam Bali
1: ini
0: namang
3: macan itu nyengo macan
2: membaca maco
3: maco
2: sini nggak yang dengar aja nadi mana tuh
1: Nejen suku moilut gitu.
2: Suku ilut teng bong ne.
1: Ah nejen ulu ne mosari.
3: Itu sekarang ne. Waktu ne di anu tu kan. Wenton cerita ya di dalamnya jadi ni kau sih.
2: Nene bilang.
3: Tak tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh nak ada satu anda di tengah ne. Makanya dengar nak eh. Dengar dia apa sih ngerti oh salehin nyatuanya kan ngomongin.
1: Oh, nak bakal tahap mulai uleng diningahan malu.
0: Oh. Seni anak Mas Andi aja bu. Anu banyak emosi yang men.
3: Maro. Mot gi bos gitu pas lalu itu bu jam ro solas petang
2: nanti. Kena kena kan. Nang ulang wiramo mara itu dengan para ada yang bang tak jadi marah parun.
3: Tuk tak marah benar.
2: Yang ni kecerahan umiak itu ni.
3: Sajon.
2: Mut ulang tu nanti ni ada orang bos.
3: Setup ni lah kita yang marah sana.
0: Oh, apa sing? Nak bagi yang nomor anu ni.
3: Apa tu kau baca marah tu?
0: Nomor. Kau itu nanti. Ada apa yo? Cuba pak. Ini nomor 5
3: Mungkin tu belum. Dia cuba dah.

0: Tak ingin kena ketuk kena.
1: Nah, wenten puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten anin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: Angetul Aminto Wirjo momakso ipun nunas ring linggih ide sang yang widiwaso sane tunas niku napi kewirian kesukan sake wantan ipun tentang larang aturan
1: dan ini yang kemas bila kesukman arti ini arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjane enggak bisa ket duo bongol-bongolan kita aja mau ini ya ada salah tampi dari kerana bede
2: Kau nerda kan? Nuh, ini marah, marah, marah.

0: sake walo ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene ijen naken ido ke walo badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur ijen nunas segar sakit ijen
2: badeng
0: ngene kan ido
3: widan yang jelas yang lima itu ya. Arti ini raga tadi berencana kita mau itu kemudian karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negeri segar nak banding bagelam tapi dibalik hikmah gelam banget itu dia tuh ya nanti raga gelam kan tinggi ini mau kenal raga pancing raga gelam jaga kesehatan contoh melu tuh nak kayu nido ya nyat raga nak bisa melian macam ini
1: nang nyobain baris nih.

0: ne kesakitan. Ipun antuk raja tamah kateteh sesaiban sakit hati. Gitu ya anaknya. Ane tu sing demen ngelarang Danau Punyo. Ane tu sing demen ngelarang Yaso. Sake walau liano makso nunas. Icena tapi padeng ngene kendo.
1: Kendo istimewa kekawin mondok mar satu. Satu pado mondok kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali.
2: Mahne oh. Di balik tuan kan ada ben hipahne.
0: Ada di balik itu.
2: Kok pirang?
0: Ah. Mau kan lah kuang pak.
3: Nah isin nak iwa muda yang ceng rambang tu ceng nggak demen di merangsang mulu kengken tu.
1: Leh senarai tu.
0: Sing. Nah, sake walo yang subuh nyemak geginan. Mau kau kawin, mau sastra, kene apa buen telap kene artin nih.
1: Mau sandi
0: kan? Pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genten dong gancange nak jegek tuh len tuh jegek nih itu aja pulas kene lu. Nah, gitu. Yang cara butuh jan ibu nyemak gae. Sastra. Cingaan tas tentu anak bajangan ini jegek itu. Pup, bok ne pirang, wane jegek. Tengah ne bok seset pesanting pasang-pasang kan isi bok. Nyop balik ne bok.
2: Ini tak sing.
0: Apa ben, yoi konyong disampe ngene. Cicing ne nyingaan aja geg. Be nyingaan. Ne bok na jegek itu. Yentu ya mah tuh. Ini ya rabias nih. Gitu.
3: Ajo kada bawa si tiba-tiba yan bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santian ibu-ibu tu tu no. Don dan mengartikan hal yang lain nak pemirang, nak seksi. Mungkin kan yang lah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ya nak teman. Kan sastra. Satu sisi bakti ni yo uli di papayah pesekan kena entah masalah kebisan mirip kenang nah Dorian kita aja dia tu nak inti pepirang ni di Dorigen
2: yang penting kan kena ni kelas ni
3: tu ni nanya hei benar ni kelas kemang apa kau
0: jangan salah nak pirang itu mungkin uli anuban
2: uli sembir
3: asih urine rah pirang dan jelas bela aja beda aja uban ni rah
0: nah anggo ile dan ubane isin pirang
3: belum ada ni tu berumun ya dadi
0: petang ni kan segena
3: masih bau long mun
0: kan liu saja pengaruh itu ke walo satu nah itu subonya dahuh di posantian niatnya untuk kebaikan curah pasti itu ada apa ben bisa megening megening di balai pesantiane masa nodalan jegeg modis
1: mudang yang mani mudang nyir
0: megening luung gendeng nih nak nemu margi tasan majalan ke tangkil tonden di jabo puro subo merengang nyen ya mau kendeng tuh siro ya mau duwe rabi itu gitu kengken ya bagus nih moni gitu jaga gane lo gitu
2: pengen gitu no itu kayak nenen kebanyak gini lah sising bobo beras
0: tujuan
2: sekarang belajar mengenai baru paman penjelasan malo sekarang ke paman nganya paman nganya menggending bisa nang baik kang wang
1: nah kene
2: nah padol
1: yang kita untuk ngerti peragone
2: nah harus ngerti
1: asline kene itu Ian Rago melajah mau santi mau anak wiramo ke Rago terus kalau bawa saji waktu untang kena hago engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pertama. Paman Naya,
1: itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan.
1: Hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek benar aja jadwal lah orang ini jadwal aja kalau bareng.
1: Tujuan
3: yang tadi
2: tujuan Paman Naya.
3: Yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diulat nih bang di Somo nih bang di Angor, do cepu Angor,
1: oh.
3: Benyah itu nak itu tuh, iya kan judul Wiramo pirang barak, gitu. Jelek nih ya bang,
0: pirang dino nah si pirang barak sih
3: kan, pirang dino pun naik lah, jadi jadi bisa coba sebuah kesimpulan baru tuh. Blok Irago tapi lah niat melesari kan
0: betul mari
3: yang Irago nyen
2: pakai raja. Dilihat malu munyi Kang Wang.
3: Masalah munyi itu sih ngado narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngaya.
1: Eh Wang orang munyi jelek itu ada pesen Irago nah.
2: Sing.
3: Deh ngaja dah tambah.
1: Men jelek jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos.
0: Itu cara Rago nyaluk baju.
1: Artinya?
0: Hah? Ukuran Rago ya Rago ngangon. Ukuran Rago itu banget nak len gitu.
3: Di samping itu sudah ditakdirkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan. Ya sebuah Rago nyak saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang. Untuk itu kalian melu apa sangat tahu.
2: Pokoknya jadwal kayak nenek-nenek informasi ya.
1: Pokoknya
3: jadwal
1: pasti. Pasti ngurin ben Senin, Kamis, Sabtu itu panggelu latihan.
0: Ah.
2: Sabtu, oh gitu. Bang Udo.
1: Panggelu.
2: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oh, gitu. Jan, bah panggelu, soalnya jan pangpat kamu. Oh,
2: nah.
3: Pirang dino kali.
1: Jam 7 malam, nah telat nang bedek sing ngengken gitu.
2: Iya, siap.
0: Di hari apa lah tuh? Di hari apa orang tuh aja?
1: Senin, Kamis, Sabtu.
2: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Mulai aja jadwal ini tuh.
1: Ini
0: Selasa, Rebo, Jak Jumat ini.
2: Akelen tuh.
1: Ini udah ngigal.
0: Aneh pas antiar ini. Jangan-jangan ini. Ya pasti tekonya tuh kembang tuh.
1: Gak, ini. Buku ini tinggal nih. Ini bacor.
2: Oh, ini jadwal play. Jangan ngigal
0: ya. Aduh.
3: Yang pakai yang boya man kemana mandi semua mau jadwal lo.
2: Pokoknya
3: di Selasa. Lan prakat mau nembal ulang. Tunggu luwe ngampuro nih.
1: Ingat nah Senin Kamis Sabtu.
0: Nah, untang nih ingatan. Mau Santi nih. Nah, mau Santi itu mencari ke

0: Ayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
2: ditian ji
1: tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Rahajang Semeng, Rakan Rai, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove di Bali dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas kawasan mangrove sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem alam Bali. Komitmen itu disampaikan Gubernur Koster pada saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya Ngurah Rai kemarin. Demikian Gatra Bali, saya Gerita, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Rajang Sembang Ratu Dadane. Ya, mewali di tiang dekapeng ini nyarangan Ratu Dadane. Ring acara dulu ini sana makin acara dagang gantang. Ya, nomonin rahino somo sana makin pinanggal kaping duang dasa pitu makin ya. Duang dasa pitu makin panang. Ya, ring kantun ring sasi Juli warsa duang kali 6 likur, pas dikenyane setade pengabdian di tiang Ratu Dadane preside kena rajeng rahayu ring sejeroning nyangre Sudarmo Sugino suang-suang preside ngelantur sane mewasto ngemargang kauripan diragu dikiring jagate aturuning ayang tiang cuaca ring seputaran RRI Denpasar niki lintang cerah sakemawon wawu hidangan ganyar minap niki kening sabah nggih saking ibi sore sampun sabah nggih sedaya waspada kesami niki sementara di tiang sejroning ngemariang Sudarmo dwine utamane ne para driver dan ngarah kekaryan ring margine anda bersedia sedia payung sebelum hujan nih pandan kelabakan yeah. Radu dadane sangat duwe galah sene mangkin semeton widangan sekau-kau niki tabanan margarano landen bukit nggih pastikeunnya ne sampun sayago sareng sami niki cakepan duwene nah di sekeluan meliblos boleh nyen ngeranjing pangten sepanan ngambil niki nggih. Hai nggih durus sangen kalah duwene nggih sekau-kau niki Bu Pera siram melih di dagang tiuk niki Pandepi duwire nah aduh sampun nonton ngeranjing niki Om Swastiastu Rajang Semeng.
1: Rajang Semeng
0: niki sirah niki rada penyumu.
1: Bedugul.
0: Bedugul.
1: Bu Yanpin.
0: Bu Yanpin Bu Dugul nggih. Kenapa? Punapi gatro Bu Yanpin.
1: Panas iki.
0: Samas panas niki.
1: Nggih, kepes. Kan dingin niki mancen.
0: Iya, ada sinten mau bading di tiang ring anu dingin niki, di studio dingin niki. Terus nah Ibu Yanpin, tapi jaki yang ya nanu.
1: Yang ngambil jaya perano nge.
0: Jaya perano, terus.
1: Mekuas nge tirang dike.
0: Dan becek.
1: Niki mekuas nge.
0: Badah, tapi ya makadam mekuas nge. Anu, kipak-kipak nge anu radio nge.
1: Sekarang kira niki.
0: Titiang, enten beli anang, duta niki.
1: Pak Dek enten.
0: Pade kanti durung rau.
1: Iya raja, pengintar jalan kali.
0: Ini.
1: Kau betul Pak Ma.
0: Pade tiang Pade.

Ingik, sampun ke bos lintang niki awangi sejeruanin galah ya sirap pengkocap sampun lintang.

0: Bangun kocap ipun mangkin sampun galang tanah minap tur maning nuturan kawentanan nipiane jareng belinnya ne.
1: Pak Ma.
0: Diang Pak De niki.
1: Nak johin siang niki yang pakai dia mus.
0: Ying ye johin ye. Ye
1: suk semang ye. Makasih gede. Oda erlang ini ita.
0: Iya.
1: Bagus bawa ke Ani, ke Nadia, ke Janung. Eh, cutet kan pencaran sami.
0: Cutet ini, iya.
1: Dan kalahnya siang kemben, kulit penyu.
0: Iya.
1: Iya, semua Pak Man, Pak Teh.
0: Iya.
1: Untapin pramu santi, om, santi, yang itu.
0: Iya, suk semua, Niki. Bu Yan Pin sane wenten nering bedugul tabanan iki. Rayu sebetan bedugul sareng sami. Munga-munga. Ingi sebetan tanah lot. Ingi durus-durus laler sebetan ring jembarano margo niki durus sangen kala duwene. Ingi sebetan ngeranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Rajang Semeng Pak De.
0: Ingi Rajang Semeng sapa sira niki?
2: Di tiang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot niki.
2: Nggih. Uning.
0: Bu Tunindi niki ten sak.
2: Nggih, Mas Tunindi
0: ya. Ajak terus tes kan ya.
2: Mas Tunindi.
0: Rahayu niki dingin dia.
2: Nggih, sutater kenak nggih. Nggih, niki titiang nyarengin.
0: Napi.
2: Pak De.
0: Napi.
2: Niki icangak niki.
0: Icangak mau bulu somi, cingak sarang sami. Ini terus.
2: Niki pupus sinom nggih.
0: Nggih.
2: Menten manut male jebos sarengin nggih. Niki tiang muka lagi martuau.
0: Terus batu nindi.
2: Nggih. Nggih tiang kawetin Om Swastiastu.

Inggih, makin ngawi-ngawi mina bicara niki mau bos niki. Rasa yang sedih bapun yang cening parbe ajak mekejang.

Pang cening bim kejang nawang. Nah, para bendego ni tukang pancar subuh ya sayago sarwo pancing masinnya.

0: Suk semua titian ngantuk galah. Ni Pak Denge.
1: Ini Dayan Pranowo Bakul jak mula jak macam kesukenap si Dayan. Pang bakat aja ngematian di pal.
0: Ini. Pak De.
1: Ya.
0: Siro Rico Pak De.
1: Titian.
0: Sarung siro Rico.
1: Niki duta, wendan duta.
0: Oh, gede duta.
1: Duta bagus.
0: Gede duta bagus, mecedut.
1: Kurang
0: ajeng deh duta. Nggih, sok semo titiang kirang langkung nggih, Pak De.
1: Nggih.
0: Mangkin titiang megatre majeng sewitro sareng sami nggih ring dagang ganta. Sejebak baten sinar bagi rasa den loma plecing. Naik-naik munggah-munggah nih ita sareng sami semeton taban niki nggih.
1: Nggih,
0: sok semo titiang, titiang lungsur mau pamit Pak De. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge suk semua Mbah Tunindi mikirin tanah lot. Inge, sani ukuran durus, angin kalah duwene, kantun, nering, widangan, tabanan, marge, nikim duwi galang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang. Semong menyerang sing tengahi pade.
1: Rajang semong mewali, sapa ira sira kiring.
2: Selamadeg, selamadeg.
1: Selamadeg.
2: Mangku Sedani.
1: Pak Mangku Sedani.
2: Nyarengin belaja pade.
1: Lurus, lurus.
2: Belaja sinom, yenten manut Sinampuro.
1: Iya, pade. Sarang, sarang, sarang, sarang.
2: Sarengin.
1: Lurus, lurus.
2: Om Swastiastu. Cening bagus mas iya bapu
1: nah dewa-dewa cening bagus mas gedebek bapu nah dewa yang cening
2: hening jarak

0: Ni ada merupa serano jaran ajaran ini luas angon cening bekel nyen cening.
1: Aku

0: Angon macuti
1: ini ada bebaru pinaku pecut serano panggencang pejalan.

0: Anggon ngalahkan musyuk ane ada di tu di pauko dan ceningnya di luaran peren tu anggon ngalahkan yo i musyuk sakti
1: amen nyane mawe baju
0: tiosan ring bapak neng icen ipun iwayan tam-tam bekel taler meme neng icen ipun kulambi

0: Melahkan nyen ngangon baju nenen cening do ulah lakuang.
1: Kakang ambah.

0: Seret nyenin rione pangsing meidak lakune dekakan nyen ngabot ini.
1: Puput sampun okan nyani dari semua marga.
0: Ngikari wawu sampun puput raman nyane kalih ngicin anipun bekel nasane mangkin ipun ni wayan tam-tam laris laris
1: ampuro nicin awentan perbaikan gede anu na menyang sayang seleno
0: tu kentan iya
1: wentan bingkil niki ring ajang
0: iya
1: munga-munga bagi bos ibu Vera anu na ibu Merdeka munga-munga Padepi nini ta sarang mahangi. Cukat semeton sami pade.
0: Inggih.
1: Melawin ten manut temang ka ampura.
0: Inggih.
1: Lan jukur ke karo medada.
0: Su maro melajah.
1: Maro melajah. Gala wali yang bekas.
0: Lurus.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, cek semua niki Pak Mangku sedani. Jukut ke karo medada. Ayo sane ukuran terus sing ranjing iki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Coba deh.
0: Inggih siapa sira iring?
2: Yang Mamangku Raja Pati saking pemenang Pak De.
0: Pemenang.
2: Iya dia nyarang ini Pak De.
0: Terus.
2: Do malo durmo ambil tiang
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Raris ide batari mabur reng awang-awang.
1: Ring umbaran.

0: pemarginyane wantah nuju kewentenan genah ilmu petake puniki.
1: Pak De.
0: Iya.
1: Yang pilek niki Pak De.
0: Ih, pilek suaraan
1: bener. Kira langsung e.
0: Bengek niki.
1: Yang boleh masuk runtang yang Pak De.
0: Bih, ada runtang iki anak joh niki.
1: Yang runtang ngejer ya.
0: Ini, ampun undak-undak.
1: Semua kita langsung Pak De.
0: Suk semua.
1: Gampang banget, yang samet bes banget.
0: Sampun, sampun.
1: Dan terus yang megadrok gede.
0: Nih, terus, terus.
1: Bu Pera, munga Bu Pera, merdeka Bu Pera.
0: Merdeka Bu Pera, nanti yang merdeka.
1: Matun ini, sanaan umun. Pun boleh ragaan munga soal. Mahayuna, sarang mahandira, nita. Di rumahku sedani, sanaan umun. Lagi tatak, munga. Jero kuko. Kak Nadia,
0: sami-sami. Ini
1: menikah kan Pak De.
0: Tinggi.
1: Tinggi. Kak Lawal yang kiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Tinggi suk semua. Mangku percepatin kirim pemenang.
2: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
2: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
2: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
4: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kosale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna.

atau urip buana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara nasari tidak dapat dilepaskan dengan tat

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hai kira dudurane mau wali niki niki wonten salam niki sareng semeton titiang Pak Rawit niki nggih. Rayu Pak Rawit sareng Pak DPRD rayu. Ya nggih durus ngen kalah dudune. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Bangkung. Iki nyarengin melajah, Pak De.
0: Bangkung Karung.
1: Ingi patut. Ingi. Pilak niki, Pak De.
0: Wah, pilak doen, apa sabon niki tuh nyak
1: pilak. Ingi angin riki sabah. Semoga kena rahayu sarang keluarganya, Pak De.
0: Ingi suksemu.
1: Ingi salam sarang Pak De Astawa, sarang Ibu Intan.
0: Ingi Ibu Intan.
1: Ingi demogi rahayu dan nih. Sarangnya niki Jaya Prana apal-apalan Pak De.
0: Durus Bungura.
1: Ringga Guritan Jaya Prana. Om Mawi Genamastu Namasidiam.

0: Sekancan anak ketakinan oleh ibu nilayon sari dan kocap wenten nyingakan nyakuran andane.
1: Ada.

0: Nih, wenten taler anak kesane ngelintangan Riko pedidiane.
1: Kapi welas dan emanut.
0: Sile sinungil wenten sane mangkin kocap welas nuturan kewentenannya
1: raka.

Nah, jening-jening layon sari pangjening datas nawang belin di dewone subuh mati yang jening kenten bawasan.

0: Idelun sane subuh lewat nyeneng do padeh kisaung kaling yang madiang kurenan cening cening.
1: Ade. Kanyang kali uneke ye.
0: Nggih.
1: Itu yang megadre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Dubogi kena rahayu sarang sami.
0: Iji.
1: Jalahi katur Pak De.
0: Semua murah.
1: Untati nantu pramu santi. Om santi, santi, santi om.
0: Iji, cuk semua semedon panggung karung lagi bu urah. Hai nge, sana diwasan dulu sekarang ini nge, gantung kalah dulu ini Om Swastiastu. Hai Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De Kapek.
0: Hai Om Swastiastu, siapa sirah nge nyarengin?
1: Yang Mbak Indira.
0: Aduh Mbak Indira, boleh kan ngeranjing dulu dulu.
1: Nge, cuaca riki gerimis Pak De.
0: Gerimis, nampun lah mau hujan-hujan yang sukanya.
1: Ampun kan hujanan pembebantan wau kang yang bintang bintang
0: kajang kliwon macam kajang kliwon ye.
1: Tapi gak tau Pak De.
0: Asrung kare kenak niki.
1: Sarang siro Pak De niko Pak De.
0: Wenten duta sarang beli dede niki rau.
1: Duta rajang beli dede. Yang ngarengin sinom niki Pak De.
0: Sinom.
1: Dan manut pancadatu niki nge. Nak niki kan tiang medue cakepan Pak De. Urah santung karung mesanaan dulu. Awiden tiang Pak De.
0: Durus.
1: Om Swastiastu.

0: Serahine wantah pemargine ngeras didi ngaturan semah bakti.
1: Ini baga, kesanaan dipun kali jebot dan sering ini baga, sempunang mekelonang bang tiang-tiang ulung ini nih.
0: Ini lurus.
1: Ngeras didi yang kekertan jaga.
0: Geras didiang kewintenan jagate mangdene lamnuh sarakine.

0: Renggalah punika mungwing pemedalan hidup yang pasupati.
1: Resi markan dia menyembah.
0: Raris hidup ngaturan sembah pangupati ring hidup yang pasupati.

0: penting berani dukun kenten ya Pak Teke.
1: Iya, juari dia ngalih juara. Iya,
0: juari malu berani lantas kenten. Ampun ngalih dengan juara gitu Pak Teke.
1: Iya.
0: Niki nenek kita, munga malih jebot. Niki ngarengnya niki mangkin sudiang kan ini munga ini Pak Teke pijala. Jiro kukuh niki ngarengnya Pak Teke.
1: Jiro kukuh ngerayu munga munga malih jebot.
0: Ini bagas di rebutan malih jebot yang sarengin gitu. Iya Pak Teke, rahajang pun niki sampun memargi kajang kelewon margian ntar Pak di angin galah wali yang hujan ini bentuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: ingin suk semua Mbak Indira lantun boleh sikin ke dirus sangat kalah duit ini Om Swastiastu ingin Om Swastiastu
2: Om Swastiastu deh bagus
1: ingin Om Swastiastu alon alon
2: kini antuk
1: nah niki kini antuk niki berarti yang
2: tadi aduh de bagus.
1: Sapa siran iki ring sapa siran?
2: Bah, ini siang deh.
1: Oh, najak padu padu suaraan merdu-merdu kengkian dia ingat ini iki.
2: Merdu ku malo. Yang raja Pak Di.
1: Mbak Anggi ring dijan iki nggih.
2: Ih, sakel siang sabanan sakel.
1: Sakel aduh jak badal mamah. Sakah, sakah. Pakah. Ingin lurus nah telas kalah mulai.

0: Pemargi ni ring sejeruanan agama, dasa sila ni pun ikau, mang dah pasti kau sauning sarang sami.
1: Baca kabapa miterangan.
0: Nanasannya makin bertegar, jagi keterangan.

0: Pawilangannya dasar sila nasi kisiki jagi pacang kawedar sana mangkin.
1: Nangin pedas sang merengan.
0: Denyen pati keleman, sang kata sayaga nyen pirengan.

0: bingung
1: oh.
0: Penampil.
1: Nah, penampil pang benah ben pang sing bingung nya aja bekejang daging dasi sile ni.
0: Ampura
1: ni bagus.
0: Yang mau belajar
1: mesti
0: ni. Sampunan lali doen bang bagus. Mbah Anggi dia.
1: Mbah Anggi ring sake.
0: Sake. Temakan Pak Depit ya.
1: Oh, kenten. Pak Depit yang dijo kadian niki jak. Kumuh niki.
0: Kan bikin tiuk kan deh.
1: Kumuh anu tiuk kan gayana niki.
0: Nggih. Yang dan kenten nasi yang yen beli ari-ariana duh.
1: Ari-arian. Ini suk semua niki galah duit telas niki.
0: Nggih, galah mulai deh. Om santi om.
1: Suk semua Mbah Anggi niki ring sakah niki sampun narangan. Angin radio dadane ampura niki sangat debuy galah niki semeton tabanan margerano dan bukit niki ampura galah duwine rawit niki demun sane durung pole ngeranjing male jebos jagi iring male ring galah rebutan iring masandakan jebos.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Rakan Rai, kawasan ekowisata mangrove Batu Lumbang di Taman Hutan Raya Ngurah Rai terus dikembangkan sebagai model ekonomi berbasis konservasi. Selain menjaga kelestarian ekosistem pesisir, pengelolaan kawasan ini diarahkan menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata dan pemberdayaan ekonomi lokal. Komitmen tersebut diperkuat melalui penanaman 15.000 bibit mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026 kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan didukung pemerintah Provinsi Bali melibatkan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Bali bersama berbagai pemangku kepentingan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Utas. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan budaya.

0: Aing ratu dari mah wali niki dengan cara duitnya sampun galah niki galah rebutan sana mangkin. Aing ge durus semeton sarang sami niki. Ngeranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aing ge rajang siang niki mikir niki.
1: Rajang siang beli mandi bagus.
0: Iya niki ge patut pancung niki ta.
1: Iya ampun dia ampun dia ampun.
0: Ada sing le. Ada sing. Nen nyen ra le kan bagus nen.
1: Ada bagus kita nak betul. Ranang masa mikir gua tahu ra bagus. Kenal le mate.
0: Ah sung karo nggih.
1: Sing dilah baju ne siaran.
0: Napi ne.
1: Siaran sing dilah baju.
0: Dilah undang we bisi baju.
1: Kadang ne we siaran.
0: Oh ne we. Eh, mayeng, manisan.
1: Ini juga siang ragau.
0: Iya.
1: Ini siang mau sekarang juga. Sinato, dulu menikah.
0: Terus.
1: Dua dharma dati manusia.
0: Ini pun api cembadut, nih. Pemargi ni ragu, perjalanan ni ragu, dados jatmu ni.
1: Dan.

0: Certo. Le malte che lui va lì alla fitta
1: adi cala di
0: atau servir rantian kan
1: iya pemargi mau tamu nih kok patut margian kan kan patut
0: makin wow terjaga monet lebay
1: napi anu anu ya
0: tutur agama
1: ini lah kelab. Oh, tutur agama. Iya, maka sami daging sastra di sejeronan tutur agama ini. Patut niko teleban serahino.
0: Mangsa pale tolah ayu.
1: Panging presiden ngemolehan parilaksana mau tamu rahayune
0: nomadika merja pada
1: rahayu sekalo ni sekalo tuan-tuan penumadiani ragu ni meriki ke merja pada ni
0: ma

0: Hai Radio Danian, niki wonten salam niki sareng nyaman di tiang bagus beli selamat niki ring Tegalinggah Gianyar tukang ugal bagus di kan nggih. Tukang isi gending niki. Salam sareng Yan Duta Tale Rahayu semeton sareng Mami nggih. Semeton Tegalinggah Bu Nyoman niki Rahayu. Ini dulu sangen galah dulu ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu. Siapa sih ini?
1: Ini Batanta Pak De.
0: Batanta. Ini Bella nih kenapa ini nih anu?
1: Yang Ibu Desi Pak De.
0: Ibu Desi.
1: Kenapa gak tuh kena?
0: Astung karo Bu Desi. Enak niki.
1: Ini mungkin kena ngelantur. Jadi tiang-tiang kan siap-siap buku boleh ranjing Pak De. Berarti sirinya sana melat munggah. Ampunang siap-siap buku.
0: Ya ampun mene.
1: Ampun munggah kan tadi kepati gripe ngeli buku.
0: Pak Becky, Pak Becky san niki Bu Desin dia pengarah niki pangsing siap-siap sementon.
1: Men biasa man matagen teman-teman man, nana sampai keriting kon jadi jijik dan boleh munggah. Man mangke niki udah agus man banyol pasti oh Bu Desi man. Kak Jopan tala rajang ka ampura kak dorong presiden di siang mereka nengok kak. Mugi kak sehat kak nggih.
0: Nggih, durus.
1: Niki tiang melajah sinom Pak De ring dana punya nge.
0: Terus Bu Desi.
1: Nge kabitin tiang Pak De om. Siap siap.

Sekancan pemargi mau tamu nak niko saat waluyo sekadi bekal ragu ni kalah ni ragu pacang numadi wakas senyen malih

sekancan karma mau tamu ring kerjone ragono madi malih riko kocak bakal bakat hasilnya pupuoning hasilnya nih.

Sarin-sarin pegaya ni ragu ni. Nah, becik je pupuan ni. Becik bakal tampil ni dengan kawan. Kocap kawan ni bakal ke panggung.

Maka sami punika saya wakti wantah pewarah pawisik ide sang yang ngaji Saraswati.

0: Ingi bahwa semakin kacar ide yang kewentan ide batari siun. Ki Bu Adi ring kelungkung nyalam nih kita lerayu Bu Adi.
1: Raja mulai bos.

Eri kalaran hidup batari siwo eri ngenakinan jone ngeke nanya upaya.

Iya, Ning Muni mirip sungkan beli ini adi dong adi len-len. Adi nang tulungan beli adi. Kenten bawa sih deh.

0: Bang Adi nawang yen adi kene yen beli rasa yang beli nada sungkan beli ne tekul adi tulungan beli adi bah kenten itu.
1: Oke dan ya makin berubah nih karena mungkin ngarang
0: nih sih nih Franco ngarang nada
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swasti
2: enak nih.
0: Inggi,
2: om apa nuning Pak Teh Sira niki?
0: Niki nini abi nyaram niki.
2: Jangan nih, malah jebos munga.
0: Ampun, pokoknya dia ampun ya salbo nuning dia tenggelam dia.
2: Nyaram niki betari umau niki nyaram nih.
0: Durus.
2: Kang ya Pak Teh kirang langkung sinampuram malah jebos. Nak belajar niki Pak Teh.
0: Betari siwo Dewi umau.
2: Om pasti asuh.

Eri kalanin sampun medal pawacanani de petari siwo nisane mangkin dewiusmo raris nyawur matur.

Ajerih mana titiange salah pemargi nyen ngaturan tamu nah niku merasa tetut titiang raku.

utamanya ni sisip susun upo drawon druwin nyen antuk titiang namani.

0: Ingih wantah sapu niku atur itu betari umur ring itu betari siwe.
1: Ingih semua Pak Made atau Teranggalan. Sinampura pada kirana Pak De.
0: Ingih pasangan serasi niki dulu.
1: Ingih boleh dianyarang asen karo Pak De. Pak De.
0: Itu ya.
1: Tiang magatler yang niki sudah sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecik. Ni abi munggah nih.
0: Eh nggih sik
1: sik. Sampeyan kalah niki malih kende. Sama de dah ajang tugas yang mau pamit. Tom santi santi santi.
0: Eh nggih sik semu.
2: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Dhuwur Bingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Dhuwur Bingin yang terletak di sebelah timur pura.
3: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
5: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang gantal.

0: Hai nggih, kandun kala duwene durus, jane ukuran durus ngeranjing iki nggih. Sekangin-kangin durus mentang ngeranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Ya, saya yang lungkung Pak Made.
0: Nggih, lungkung niki wau sekangin-kangin niki siki niki.
1: Nggih. Oleh ya Bu Eka durung e.
0: Durung
1: akeh. Ini malu jebol semoga Bu Eka bebe. Yang ngarengin nggih Pak Made.
0: Napi-napi niki napi ya.
1: Kenten napi wae arale sinom nggih.
0: Sinom.
1: Nggih. Om Swastiastu. Tani kawas tanin atma.
0: Nah, bawas makin sanecen mewasto atmo ne punika nggih, kamu.

0: Nah, wenten sana ke bawah paukudan angge sarirene.
1: Upami kadi kungkungan.
0: Ya ni moyang mungkin wenten kungkungan, kungkungan api je nyawan kenten model.
1: Jiwat maru masak gede.
0: Ya ring kungkungan gede sih. Nah jiwat mana gede sih pun kungkungannya badan kasarnya nih.

0: Sira niki iglis nimbal niki.
1: Ido danyang duwe Yendro
0: menapa. Nggih, iglis ane manggil ngaturan baos nimbal itu.

Nah di gelisan emang kini de Dangyang Dewi Jendro ngereruh genah mau tamu jagi nyikyang angel.

0: mapan ida sampun sauninge wenten nanya upaya singir sane pacang ni biaran ida rahayu tu iki dayu madioko ditian kita boleh ngeranjing minap
1: iki sama tu mengale bas kari yang kendalah niki
0: bisa ancokore niki
1: ini raja rencana cena sangat geria tu. Eh Pak De, Monika Dumun, sama Gator yang sejebak, batang sinar bagi rasa dan lama piting salamnya nih mau nyamu dog dan galakatur Om Santi, Santi
0: Santi. Suk semua. Ini kandun kalah duit ini ki, durus Om Swastiastu, ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Aduh, mungkin dimana?
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Dekat selat ya. Om Swastiastu, Pak Made.
0: Iya, ya, alon-alon, alon-alon.
2: Nini Kompiang, Masana Adumun.
0: Iya, Rayu.
2: Tiang yang bagus ke Sami, Pak Made.
0: Ring ke Sami, ini yang bagus.
2: Sami kerobokan. Iya. Tiang nyarang sinom, Niki, Pak Made.
0: Kang Yang, Niki. Kalah, gidik, Niki.
2: Nu bawa, Nge.
0: Ini dibawa aja.
2: Nge, Nge, mungkin pun.
0: Ah, kebet-kebet teman, kebet-kebet
2: teman. Nge, nge, ampun.
0: Ini yang bagus.
2: Dab, dab, dab. Engkau sini kau pucung.
0: Sinom nih kau.
2: Dan, dan, dan, pucung. Dab, dab, dab. Iya, boleh.
0: Alon, alon, alon, alon, alon, alon.

masuk semua tuh nih yang bagus. Galah duitnya sebentelas nih ki. Ayo ngira cuda dani amburan ini duan ke bandungan galah rau riki tiang pisto nyarangan ring raina sana makin benjang jagi pacang iring mali pina ke pinguntat ugra jadi tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Akan meraih 24 RI Denpasar muali kesarangin oleh Gede Duta. Ye, ring frekuensi 106,4 MHz. Ring rahina Soma. Ye, tanggal 27 Juli waksa 2016 likur sane becik mangke. Dumugi akan meraih sarang sami panggihin kerahiwan lan kerahajangan enten kekirangan punapa punapi. Reng wengi ne mangken deduta pacang nyari nak rai niki gal ngawit galah jam roras kantos puputne deduta bertugas sing galah jam 3 sore. Ya sene mangken ring acara Rahina Ayu teras UMKM deduta pacang menyajikan niki informasi terkait dengan UMKM, yeah, UMKM lokal niki dan juga beberapa rekomendasi terkait dengan ide-ide bisnis. Akhirnya kan lagi pindah ke pengawet deduta niki asiki temang katurin deduta saking beli ari kencana capung gantung nyering pihak saya.

Inggihkan Rai, Kantung Serangin Perempat, RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggihkan Rai, Senin Mangkin Ring Acara Teras UMKM, Deduta Pacang membahas Niki sedikit tentang pinjol nge. Nah, Kang Rai pasti sampun nuning ayang Niki terkait dengan pinjol utawi pinjaman online. Nah, kenapa Niki berkaitan dengan UMKM utawi usaha? Nah, karena kita memulai usaha punika pasti perlu modal nge. Bahkan saat menjalankan usaha juga kita memerlukan modal untuk ekspansi atau mungkin untuk keberlangsungan usaha kita. Jadi kita perlu yang namanya modal atau uang. Nah, uang Niki bisa kita dapatkan melalui pinjaman. Tapi Deduta sarankan Kang Rai untuk mengambil pinjaman yang sudah terverifikasi OJK nge. Bisa mengambil di bank atau di LPD mungkin atau di koperasi. Asalkan Deduta sih sarankan untuk tidak mengambil pinjaman Niki di pinjol nge, atau pinjaman online. Karena beberapa pinjol Niki, tidak semua, tapi beberapa pinjol Niki tidak terdaftar OJK. Hey. Nah, Niki, kenapa Niki, rekan-rekan Rai yang pemilik usaha Niki, harus sangat berhati-hati dengan pinjol? Karena pinjol Niki memiliki godaan gitu nggih istilahnya nggih. Karena pinjol Niki tidak seperti pinjaman di bank yang memerlukan jaminan atau mungkin administrasi yang perlu kita lengkapi. Pinjol Niki biasanya cairnya cukup cepat dan tanpa syarat ribet. Tapi kembali lagi Rekan Rai Deduta tidak menyarankan nggih untuk Rekan Rai menggunakan pinjol. Karena selain beban bunganya yang tinggi, nggih tinggi Niki beban bunganya, walaupun di iklannya bilangnya Niki 0, berapa per hari, itu per hari Rekan Rai ya, bukan per bulan. Jadi kalau segitu 0, berapa tinggal kalikan saja sebulan, itu jauh lebih gede nggih bunganya Niki daripada pinjaman di bank. Hati-hati nih Rekan Rai, jangan sampai terjerat pinjol, kasihan nanti usahanya bangkrut. Dan Rekan Rai malah terlilit hutang.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Rakan Rai, Kantun Keserangin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin Rakan Rai, Muali Niki dari Duta membahas tentang pinjol nih, dan kenapa pinjol Niko tidak baik untuk Rakan Rai yang sedang menekuni atau memiliki usaha. Nah, yang pertama seperti yang dari Duta sampaikan tadi nih, walaupun bunganya Niki di iklannya terdengar kecil nih, cuma 0, berapa per hari. Namun jika dikalikan sebulan Nike akan sangat gede gitu nih bunganya Nike nih. Dan Niki bunga dari pinjaman rekan Rai Niki, terutama yang pinjol yang ilegal nih, yang tidak terdaftar OJK Niki, akan mencekik leher Kadan Rai pelaku UMKM ye. Karena bunga hariannya dan denda tidak bayarnya Nike tidak masuk akal Kadan Rai ye. Ye, bukannya Kadan Rai nambah untung Niki untuk modal usaha, yang ada malah gali lubang tutup lubang. Ya, selain Nike, karena Rakan Rai harus tutup lubang dan gali lubang untuk membayar pinjol, jadinya Niki cash flow atau keuangan Niki, arus kas dari usaha Rakan Rai Niki akan menjadi rusak atau tidak bagus. Sifatnya Niki arus kas Rakan Rai Niki konsumtif nih, jadinya Nike kas atau modal usaha Rakan Rai yang ada malah jadi untuk bayar pinjol. Nah, selain Nike, jika Rakan Rai terlilit pinjol atau pinjaman Niki, maka riwayat kredit usaha Rakan Rai dan Rakan Rai sendiri Niki akan buruk nih. Akan susah Rakan Rai untuk mendapatkan pinjaman Niki, pinjaman dari bank jadinya nih. Jadi Rakan Rai berhati-hati nih untuk pinjol Niki, jika bisa jangan pinjol nih. Walaupun mudah Niki, jangan melakukan pinjam online, walaupun mudah Niki untuk mencairkan uangnya dan syarat-syaratnya yang sangat mudah, lebih baik tidak nih.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

106,4 MHz sekarang lagi kantung serang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, Kang Rai, mali niki membahas tentang pinjol. Nah, Kang Rai, pinjol niki utawi pinjaman online pun niki selain merusak, merusak cash flow atau aliran kas dari usaha rakadang Rai, niki juga bisa membuat rakadang Rai terkena mental, kan? Nah, pinjol niki juga memiliki efek yang buruk untuk raka dan rai pribadi dan juga kesehatan mental raka dan rai. Dimana jika kita meminjam di pinjol dan tidak bisa membayar atau nunggak niki raka dan rai, kita akan diteror atau dikejar-kejar sama debt collector. Nah, niki bisa membuat rekan rai stres, stres yang otomatis dengan keadaan pikiran yang kacau, maka usaha rekan rai juga kemungkinan akan ikutan kacau. Nah, selain itu rekan rai, selain kita dikejar-kejar debt collector, kita juga bisa saja nih dengan meminjam di pinjaman online yang ilegal, bisa saja data pribadi kita disalahgunakan. Nah, bisa saja nih data pribadi kita, bukan hanya kita, Kang Rai, mungkin juga data pribadi keluarga kita, anak atau istri, bisa saja dijual nih, dijual data-data kita. Nah, Kang Rai, jadi kita sarankan untuk tidak meminjam melalui pinjaman online. Nah, yang bisa Deduta sarankan jika Kang Rai perlu uang nih, Kinge, untuk mengembangkan usaha, bisa langsung saja Niki meminjam melalui perbankan bank resmi, kan, Kinge. Atau bisa juga ambil Niki KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, jika kepepet sekali Kang Rai dan harus Niki tidak ada jalan keluar Niki, tentu saja harus cek dulu nih legalitasnya dan tentu saja baca hati-hati nih syarat-syaratnya. Juga ketentuan bunga-bunganya juga harus diperhitungkan secara hati-hati akan meringin. Dan kembali dari Duta ingatkan untuk akan meringin, jangan sekali-sekali nih untuk meminjam uang melalui pinjol.

0: Enggih rai nenten rasa niki galah deduta sampun kelas niki ring acara teras UMKM. Yeah, muali deduta pacang muali niki nyaring nenten rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre. Yeah, akan rai tetap sadar ring 4 RR dan pasar suara budaya Bali.
1: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sule. Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Keadaan Rai, peristiwa dugaan pengeroyokan yang menewaskan seorang warga terduga pencuri ayam di wilayah Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, mendapat perhatian serius dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemenham menilai aksi main hakim sendiri tidak hanya merupakan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu, penanganan terhadap setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: Mudaraza ke Maria yang menurut nomor pitung dasa dan pasar kedon rai kantong keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Emuali kecunduk serang titiang gede dutangir sana makin ring acara ngelile ulangun. Sekali biasa ring sesi request tembang pop Bali utawi megatre. Ainge kang rai sane arsa niki nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ring 223361 nggih diduta buka niki lan teleponnya silakan kang rai sane arsa. Nah sampun entar telepon niki. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu Bude Duta.
0: Om Swastiastu. Kena niki mailin nggih. Ah, benar deh Duta Niki.
1: Iya, 100
0: untuk Bude
1: Duta.
0: Iya, terima kasih Melin. Melin apa kabar Niki?
1: Hadiahnya di konter terdekatnya.
0: Hadiahnya di konter terdekat. Nanti deh Duta cari deh.
1: Iya, di sana kalau ada konter terdekat kan.
0: Iya, masalahnya enggak ada konter lagi nih. Ege, Melin, apa kabarnya Niki?
1: Oh, kabar baik. Ide Duta, gimana kabar?
0: Ide Duta baik juga kabarnya Niki.
1: Cuaca sekarang lagi cerah.
0: Nge, cerah Niki di sini juga cerah.
1: Tadi pagi berhujan.
0: Oh, tadi pagi wonten hujan ge?
1: Hujan dari jam 3 sampai jam 7.
0: Wah, lama ya, 4 jam ya hujannya.
1: Banjir di depan.
0: Oh sampai banjir, waduh. Gimana gininya?
1: Gak gede.
0: Oh untung gak gede.
1: Tergenang tuh airnya.
0: Kenteng ye, semoga tidak gede ye banjirnya. Iki, Melin mau request lagu tapi megatre Niki?
1: Mau request lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu nih
0: Elias.
1: Sebat Metimpal Bagi.
0: Sebat Metimpal Bagi. Ya, Inge.
1: Wentan temangnya.
0: Wentan-wentan Niki sampun siaga tembangnya. Ini
1: beli
0: dari
1: utara
0: dan
1: tugas. Ini semua tegala. Om Santi Santi Om.
0: Ini asik semua Melin. Ainge kemarin itu dia tadi Melin ge dari Denpasar yang sudah request lagu. Ge kemarin muali dari Duta Sangre ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang Nini Dania.
2: Nggih, boleh wis ana baru bangun, wau bangun iki.
0: Baru bangun langsung mecet telepon iki.
2: Langsung karo boleh munggah ketok
0: nyeduk sing. Nggih, langsung karo. Nini?
2: Ya.
0: Sampun ngajeng.
2: Ampun.
0: Nggih.
2: Iki kam karyane teh le bos.
0: Genten gen malur teh kakek.
2: Ide Duta ampun muka kakek lah Niki.
0: Sampun jangkep Ide Duta Niki.
2: Iya, yang penting kamu jangkep dong. Padahal kiap punya.
0: Kiap. Iya, Nini kayun request tembang utawi megatre Niki.
2: Tembang mantan Niki.
0: Tembang dari siapa Niki?
2: Tembang nih Napi. Sing teman mendua Niki kakek.
0: Terdengar sayup-sayup Nika suaranya kakek. Sing teman mendua.
2: Mang Nani sarang siro nopa kencang ya.
0: Nggih nopa kencang Niki. Sampun siaga Niki.
2: Wenten deh.
0: Wenten tembangnya.
2: Nggih mengata jutan mah kesami majang deduta rajang tugas un santi om.
0: Nggih Om Santi Om. Nggih suk semua Nini Dania sarang peka ring sana. Nggih kan rai sedurung deduta mutarkan niki tembang requestan kan rai deduta bacakan sedikit niki nggih requestan si senggol maksud deduta dari akan rai ring WhatsApp. Ya niki wenten wis semeton tiang dari Abian Semal juga niki Dek Uli tukang prada Uli Dharma Sabeng. Eh, rajang olas-oles lan penyiar RI rajang tugas. Eh, nunas tembang Gus Jody judulnya bebas. Eh, suk semua deoling. Eh, male bos, ini wentan waktu deduta putarkan. Eh, tembang dari Gus Jody. Nah, wentan niki juga dari siapa niki? Eh, niki salam kenal deduta tiang Pak Tut Damai Banjar Blang Singapadu Kale. Aingge, salam kenal Wali Pak Tut Damai, guys. Sukses sama sampai nyarangin deduta. Aingge ngerai, masa dah kenumun melebas deduta pacang Wali niki nyarangin nak dan rai. Tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sangra Niki, semeton seni akse, request tembang utawi megata, bisa langsung Niki ring 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajeng Siang, gede duta bagus.
0: Ah, Rahajeng Siang. Wah Niki, bau-baunya dari Tabanan Niki kayaknya.
1: Siapakah?
0: Ah, siapakah Niki? Mahindira ya?
1: Kurang tepat.
0: Ah, oh, Nini Ayuna kalau gitu.
1: Kurang tepat.
0: Oh, kurang tepat juga. Ah, aduh, siapakah ini?
1: Selatan-selatan. Madu... Selatan Segara.
0: Selatan Segara, Mbah Du Nini Niki.
1: Patut gede duk.
0: Ih, bagus ye, Mbah Du Nini jegek mekeplok nih.
1: Kasian deh lu, duta bagus.
0: Ih, ge salah dua kali deh duta. Aduh, aduh, aduh.
1: Ketipu ya?
0: Iya.
1: Pangtayannya nipu deh duta.
0: Selalu ditipu-tipu deh duta. Ya.
1: Makanya saking senengnya ketemu di udara sama gede duta, makanya ya agak inilah dikit gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita bedain lah gitu.
0: Biar bisa ketawa ya kita ya.
1: Iya. Kalau diri saya tuh kan ketawa dan kita. Bener. Tapi berusaha supaya enggak ketawa dulu. Gitu.
0: Kalau ketawa Mbah Du Nini udah pasti dia udah bisa tahu.
1: Ya, itu dah.
0: Hey, ye.
1: Terima kasih gede duta.
0: Ye, sama-sama. Kok udah terima kasih gede, nih? Belum request gede, lagu
1: gede,
0: nih.
1: Gede duta salah tebak oh. Dua kali. Tiga kali lagi.
0: Iya. Ye, batu. Mau request lagu Tawi Megatron iki.
1: Gede duta. Siang anu niki nunas tembang nggih.
0: Nggih, tembang napi niki.
1: Siro ya niko nembangan nggih. I love you, oh sayang, itu loh.
0: Ah, coba dia sudah cari dulu yeah. Gitu. I love orang, you,
1: I love you so much. Kita risin.
0: Saya. Ah, oke. Okay. Coba dia sudah cari ya.
1: Yeah.
0: I love you.
1: Ketemu deh ta
0: sayang, tenwenten niki.
1: Tenwenten, aduh. Bagaimana sih my love?
0: Yeah. Kangen niki, mau yang lain ga?
1: Yeah, yang lain aja deh.
0: Napi niki?
1: Napi ya. Beli jujur aja.
0: Beli kejur.
1: Yeah.
0: Apa aja?
1: Tua kele niko gede duta.
0: Tua akele kan
1: kan? Kan wenten anune tembangne tua akele kan genten wenten.
0: Beli kejur nggih, beli kejur.
1: Boleh.
0: Kejur.
1: Nggih. Sukses semua kada duta bagus.
0: Nggih, sama-sama.
1: Benjang pan bersih dayang kecunduk kengken dia bagus negede duta niki.
0: Nggih, boleh. Mbah Du Nini yang pura niki lais meceluk yang tak putarin ya dari bukitnya. Nggih.
1: Kayak gede duta lais meceluk.
0: Kang Yangi.
1: Nggih, menika dumun nggih.
0: Nggih, Mbah
1: Du. Gede duta. Rahajeng tugas. Nggih. Mulai jembos budal lalon-lalon pange rahayu neket di jero.
0: Nggih, terima kasih.
1: Nggih, tiang suk semo mangkin di tiang lungsur mau pamit gede duta bagus. Om Santi Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Inge suk semo Mbah Du Nini sampun request tembang ye. Inge kang rai muali duta sangra niki ring line telepon 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
2: Siastu udah duta ganteng.
0: Ah, Niki kayaknya Tabanan Niki mah mangku Niki. Iya. Ah, Niki bisa Niki udah duta Niki. Iya. Sampun apal sekarang modulasinya Niki.
2: Iya, sekarang jodoh
0: siang. Iya, tapi
2: Nas tembak dengan
0: jodoh tiang.

0: Yang edan.
1: Jodoh sareng gede tiang. Mamangku jodoh sareng gede.
0: Inge, jodoh juga kita berjumpa di udara. Lagunya lagu napi nih Ki? Napi?
1: Tuhan menemukan gede mah.
0: Niki lagunya napi, mamangku.
1: Yang
0: lagunya napa napi?
1: Salam astungkare.
0: Salam astungkare. Astungkare.
1: Mungkin itu semua salam astungkare dan astungkare.
0: Iya, astungkare. Mbah Mangku selalu rahayu, nggih, segar ogar.
1: Hidang mah mecuer.
0: Ah, kenten ampun. Yang penting bisa mecuer niki menemani penyiar.
1: Oh, itu
0: deh. Nggih.
1: Panglah gemah kini deh, hiburan.
0: Nggih, sukses mah Mbah Mangku.
1: Soalnya mah sendiri lagi.
0: Ai, nggih, nggih.
1: Sukses mah deh.
0: Nggih Mbah Mangku.
1: Mbah nggih.
0: Nggih.
1: Tugas. Di santi mah tun ini.
0: Nggih. Nggih, sukses mah Mbah Mangku. Om santi santi santi. Om. Nggih, itu dia tadi dua penelpon kita nggih yang sampun request tembang. Ya niki udah duta bacakan sedikit niki senggol-senggolan ring WhatsApp niki. Nah niki wenten Pak Iketut Pondok Sidambunut Bangli nggih sampun nyarengin nunas tembang ke Tundung dek uli nggih. Male bos yening wenten galah duta coba putarkan nggih. Niki, ada Nini Hayuna niki, sampun nyarangin deduta niki. Om Swastiastu rajang siang deduta, domogi sarang sami starter kena. Nggih, sukses mawon Nini Hayuna, domogi Nini sarang keluarga kena rahayu talar. Nggih. Niki wenten juga niki Ibu Ayu, Ibu Agung Guang niki. Nggih, sampun nyarang deduta. Nggih, sukses mawon. Wenten beli Ari Dinamika juga niki nyarangin deduta, sukses mawon. Nggih, beli Ari nggih. Dan niki wenten Mbah Indira nggih yang ikutan ring acara ngelila ulangan. Nggih, sukses mawon. Nggih, Kang Rai mesandakan nuwun mulai bos duta pacang muali niki nyarangin raka dan rai. Tetap Satya Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Kang Rai melalui Deduta Sanggra Niki ring 0612233361. Semeton seni arse request tembang. Silahkan nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang.
0: Rahajang Siang, Nini Ita kok lemes sekali?
1: Ya mero bangun ya Deduta.
0: Oh mero bangun Niki. Nggih, sudah sempat tidur siang.
1: Baru bangun
0: di neta. Oke. Kadang-kadang baru bangun dari tidur nih.
1: Nah, soalnya sendirian di rumah nih.
0: Ya jadi nyet sendiri, makan nah,
1: iya,
0: sendiri.
1: Iya, enggak berani tidur.
0: Enggak berani tidur.
1: Nanti ada orang datang ini enggak kedengeran.
0: Ah, iya.
1: Neng kana naga, ini jaga warung cenik nih udah.
0: Napi warung cenik nih ke?
1: Makanya tak berani tidur, tak ada orang di rumah. Ini ada upacara apa nih?
0: Oke, okay.
1: Ya semua pergi, hanya nenek di rumah sendiri.
0: Oh, ini jaga kandang nih?
1: Apa?
0: Jaga kandang.
1: Ya ke kandang supaya supaya ini tidak keluar ya. Iya.
0: Iya.
1: Bibinya supaya tidak keluar ya.
0: Ingin.
1: Ya Deduta apa kabar Deduta?
0: Deduta sehat Niki. Nini kenapa Niki?
1: Ya ngucap bener kan. Jangan nak marah yang dangdut kan.
0: Bahasa Indonesia ya. Iya.
1: Terus nak lagu dangdut cubone kita deh Duta. Ini mengatrong eh.
0: Inge silakan silakan ini.
1: Matu Nini ampun, munggah aja mau sana Matu Nini, Nini Ayuna, Ma Indira, Ibu Merdeka, pun api gatrong. Ya enten Niki Nini Bagas sareng susumo ni.
0: Iya susumo Nini Bagas.
1: Ini Agus Saler enten Juru Mangku Brejo Pati Niki Ibu Murah Pangkung Karung Murah Raja Musana. Enten Niki Ibu Sinta Penatih Ibu EKBB Ibu Kasempidin yang Kirana yang Kesawan yang Cantik Nini Tuadis. Ada lagi Pak Tut Birko, Pak Tut Murdayo. Kak Eka Plago, Bapak Eka Mama lah kan ingat-ingat aja nih udah Duta.
0: Oh iya iya nanti
1: Duta. Kalau protesnya nano Pak Eka Mama.
0: Iya iya.
1: Nah, mipit saja yang penting misi Eka gitu kenapa Pak Eka. Nih, Man Pandu, Pak De Polos Jayo. Ada ini Kak Ciatop. Nenek Kak Ciatop, Pak Bedah, Jero Maku Nyoma Nasi, Pak De Gunawan ikutan.
0: Yeah.
1: Ya, lu satu, besok-besok mau gak lu satu. Kali bos di dangdut ya, mau gak? Kari gak lah, deh, Duta.
0: Tan Niki.
1: Iya, ya, semua-semuanya, deh, Duta.
0: Inge, suksemo nih, Nita.
1: Supaya... Yang capek ini cecer marahin dangdut kan bahasa Indonesia. Padahal sih bisa bahasa Indonesia deh
0: kita. Iya tenapi sarang-sarang belajar.
1: Iya sarang sami cerita nama udah kena raja yang deh Duta. Kejumunin ya nih. Sup semua deh Duta untuk galan ini. Mau pamit Om Santi-Santi.
0: Iya Om Santi-Santi Om. Inge sup semua Nini Ita saking tabanan sampun nyinggol-nyinggol sawitra sanelianan nggih. Ah inggih Kang Rai niki wenten senggolan ring WhatsApp niki wenten Mbah Ode di yang di Batu kan nggih. Di yang Batu. Oh yang Batu. Nggih salam majang pemirsa Eri sareng sami. Nggih sukses semua Mbah Ode saking yang Batu. Talar Niki Wenten, Pak Ketut Sumarje, Banjar Bengkel, Sarang Agung Ayu Chandra nyarangin. Yesuk sema, Pak Ketut. Hanya Kang Rai, Niki tentang terasa Niki, sampun telah galah di Duta nyarangin Kang Rai, ring rahina mangkin. Ya sakit mohon sampunan sebat akan rai duaning malebos akan rai pacang kesaringin oleh sawet tantitiang mbok dayu ari nggih ringgalah jam 3 ngantos puput di ring jam 7. Ainggih kan rai malebos pro 4 niki pacang mesikian sareng pro 4 Jakarta nggih ringgalah jam 2 kantos jam 3 nggih. Ingin akan rai dedutan gang pengampuran niki duaning selami bertugas menduwi kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sarang sami. Ingin akan rai dedutan lungsur mepamit peputan deduta antuk pramesanti om santi santi santi om.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, ya soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari dunia sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan. Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011
3: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra, dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance, Romo Aman Chef Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Sastra Flow Mora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
3: Okay.
4: Seperti itu Kak Jen. Okay. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu.
4: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan.
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai ke sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Kajian seperti itu,
3: peran keluarga sangat penting begitu. Ya
4: benar.
3: Ya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu. Iya,
3: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya? Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas Sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Nusa Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Santarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMPK Santo Yosebanaya Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya, tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
3: Sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam Ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Kak Jen. Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Iya, supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya. Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Gimana? Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Okay.
4: Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018, dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di delay dan seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Floba Mora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Floba Mora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita

0: tadi ya,
1: bisa.
0: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompak dan juga pemirsa Renet, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang.

0: Kak Jen,
1: Iya, Bang Jo.
0: apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
1: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada nih,
0: belum Bang ada.
1: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
0: Oh, ini ya, live YouTube juga
1: live
0: di sana.
1: YouTube, iya.
0: Oh, oke, baiklah.
1: Iya. Boleh dibacakan ya?
0: Boleh dong.
1: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang? Dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda. Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon. Mungkin sebelum
0: boleh, boleh.
1: Itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Iya. RRI Tempat Kupang.
1: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
2: Cikgu Ria.
1: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
0: Iya, silakan Cikgu.
2: Roba murah, tanah airku yang kucinta.
1: Betul.
2: Sesuai dengan temanya nih.
1: Iya.
2: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
0: Iya, silakan Cikgu.
2: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
1: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
2: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
3: Halo, selamat siang,
2: Kak Cik. Memang kalau Dusun Probamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
3: 211.
2: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
1: Oke. Okay.
2: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih.
2: Salam kasa Kupang, karena dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
0: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
1: Iya. Silakan Kak Sadam.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
0: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
1: dari
0: Jen?
1: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam, untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
3: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak Jen?
1: Ya, budaya Nagekeo, ya.
3: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan satu dua terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian yang dua pintu yang kami ambil, itu juga selain dalam bentuk buku kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
1: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
0: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
1: Oke, boleh, silakan.
0: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
0: Halo, selamat siang Ica.
4: Yeah.
0: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
4: Mau nanya dong sama selamat siang Kak Jen ya.
1: Iya, selamat siang.
4: Sama Kak siapa lagi?
1: Kak Sadam.
0: Kak Sadam.
1: Iya.
4: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
0: Oke. Siap, ada lagi Ca?
4: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Oh. Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
0: Ada apa aja
4: itu
0: gitu ya? Kita nggak
4: tahu, sekarang pengen tahu.
0: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih
4: itu aja.
0: Ica.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
3: Kasih mau jawab ya Kak Jung?
0: Boleh, silakan.
3: Kota Kupang itu Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
0: Oke.
3: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar dan karang. Dan pertanyaannya menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar dan karang.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya ya, suku.
0: Sukunya di sana ada apa aja?
3: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
0: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
1: Oke.
0: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
1: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Iya. Oke, selamat siang Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim. Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber, adakah hasil kreativitas Dusun Flobamora yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang? Ya, itu dia pertanyaannya. Okay. Kak Sadam,
0: siap.
1: Bang Jo.
0: Boleh, silakan direspon.
3: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flobamora, Facebooknya juga Dusun Flobamora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flobamora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flobamora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
0: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. Dan juga di
3: ada website
0: juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4 ya. Kak Jen, di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca. Okay. Bisa ya.
1: Iya, silakan.
0: Ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Dabli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jen. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi? Anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu? Silakan, Kak Sadam.
1: Ya, dari Bali dulu nih.
0: Mm-mm, boleh.
3: Bali apa katanya, Kak Jen?
1: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
0: Bali
1: ya,
0: mau nanya bagaimana atensi generasi muda?
1: Generasi muda.
3: Iya. Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Mm-hmm. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, mm-hmm. namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Mm-hmm. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, mm-hmm. dan juga teman-teman komunitas. Mm-hmm. Okay. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang, dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Okay. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, mm-hmm. dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Mm. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata Kupang, karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Oh, seperti okay. itu Kak Jen.
1: Keren sekali ya, luar biasa.
0: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
3: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
0: Oh, kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
3: berdiri di Kota Kupang.
0: Oke, okay, siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
3: Apa katanya Kak Jo ya?
0: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda seperti itu?
3: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Mm-hmm. dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat, karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya, karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
0: Oh, oke. Okay. Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa
3: buku-buku
0: juga ada.
3: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo, didiskusikan di kampus-kampus.
0: Oke.
3: Okay. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
0: Oke, mantap ya.
3: Seperti itu.
0: Siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
3: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Mm-hmm. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, mm-hmm. Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan, mm-hmm. dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kusupan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
0: Oke,
3: nah, jadi
0: datang dari berbagai,
3: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Mora.
0: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Mora ini ya, Kasadam ya, dan juga
3: benar.
0: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Floba Mora sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
1: Iya, sudah ada yang bergabung.
0: Boleh,
1: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
1: Iya.
5: Jane.
1: Iya, selamat siang.
5: Siang juga.
1: Iya.
5: Dengan Bang Sadam, tapi
1: iya, ini Bang Sadam. Ya,
5: selamat siang, dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam Bang Leman.
5: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman.
0: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
3: Iya, jadi Dusun Flomor itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
0: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Floba Mora katanya. Gimana tuh?
3: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku, karena artinya kami juga

0: bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya, gitu, dan juga balai pusta, balai bahasa tadi ya,
0: balai bahasa ya, NTT di sini.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh, sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Betul. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara.

Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore. Pemerintah Kota Denpasar segera melakukan penataan 3 titik utama di kawasan Catu Sepatu Denpasar melalui konsep Plaza Heritage. Penataan difokuskan pada kawasan Pelang Lapangan Puputan Badung, Patung Kuda, dan Jam Lonceng Titik Nol untuk menghadirkan ruang publik yang lebih tertata tanpa menghilangkan identitas sejarah pusat Kota Denpasar. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewo, mengatakan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat wajah kawasan pusat kota dengan tetap mempertahankan nilai historis yang telah melekat di Catu Sepatu Denpasar. Pada titik pertama, penataan dilakukan di kawasan Pelang Lapangan Puputan Badung yang berhadapan dengan patung catur muka. Area ini akan diubah menjadi plaza terbuka dengan tulisan Lapangan Puputan Badung I Gusti Made Agung sebagai identitas kawasan. Sementara pada titik kedua, penataan difokuskan di kawasan Patung Kuda. Area di sekitar patung akan dibuat menjadi plaza terbuka dengan jalur pedestrian yang saling terhubung, ruang pejalan kaki yang lebih luas, lampu taman, serta penataan lanskap hijau. Adapun titik ketiga berada di kawasan Jam Lonceng Titik Nol. Landmark tersebut akan ditata melalui pembangunan plaza yang dilengkapi area pedestrian sehingga berfungsi sebagai penanda kawasan sekaligus titik orientasi masyarakat. Jam lonceng ditempatkan di atas pedestal dengan penataan ruang yang lebih rapi tanpa mengubah karakter bangunan di sekitarnya. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, berjumpa kembali lagi ya bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Akan menemani raker ini ya, mulai dari jam sekarang jam 3 sore sampai nanti selesai di jam 7 petang gitu ya. Oke, Rakerai, Dayu Ari mau nyapa dulu, apa kabar semuanya ya di hari Senin ini, tanggal 27 Juli ya, 2026. Aduh, memang gak terasa ya, ini sudah menjadi minggu terakhir di bulan Juli, secepat itu ternyata ya. Oke, sepertinya di hari Senin ini semua kembali aktivitasnya ya. Kemudian banyak yang berkegiatan, masih ada yang dalam pekerjaan gitu ya. Oke, tentunya Dewi Ari akan menemani Rakerai di program acara sekarang ini. Di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Dayu Ari akan menemani Rakerai di program acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan tentunya Rakerai yang mau request lagu dangdut Nusantara, silakan bergabung sama Dayu Ari entar di nomor telepon 0361223361 ataupun ya, jangan lupa untuk berkabar dengan Dayu di WhatsApp ini ya, di 0878-9882-2420. Oke, sebelum lanjut nih, Dayu mau update kabar ataupun info cuaca nih di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Dayu informasikan ya, cuacanya di sini cerah sekali, namun sepertinya anginnya lumayan kencang gitu ya. Kalau di daerah Rakerai bagaimana? Mungkin sebentar bisa sampaikan gitu ya untuk kabar dari cuaca ataupun kabar Rakerai juga. Oke, mengingat cuaca yang cerah ya, cerah cetar membahana, mari kita panaskan sekali lagi ya dengan lagu dulu ya. Di sini Dayu mau ajak Rakerai pemanasan dulu. Ini ada lagunya Lesti yang judulnya Zapin Melayu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
4: Kalau 100 juta bagaimana?
3: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
4: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
5: Teleponan sama siapa, Pak?
4: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
5: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
4: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
5: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
4: Jadi
5: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
4: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, kembali lagi ya bersama Dayu, kumpul-kumpul lagi kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana? Sudahkah pemanasan? Sudahkah keluar keringatnya? Ya, dari doakan sudah ya. Semoga Rakerai juga bisa terjaga terus ya kesehatannya. Apapun itu ya kegiatannya ataupun aktivitasnya, ingat selalu utamakan kesehatan. Yeah. Iya, biar makin sehat lagi. Dayu aja goyang-goyang ya. Ini Dayu membuka requestan dulu ya di telepon interaktif. Jadi Rakerai yang mau request lagu Dangdut Nusantara, silakan bergabung sekarang di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa loh ya, gabung dengan Dayu. Oke, ternyata sudah ada yang terhubung nih. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita, merdeka.
1: Merdeka, ini dengan Yoga Saputra di Kintamani.
0: Oke, Bapak Yoga Saputra, Kintamani ya?
1: Ya, Kintamani saya.
0: Mm-mm.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Ya, saya Dayu Ari.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Saya sering ikutan itu waktu dulu itu.
0: Waktu dulu?
1: Sekarang ini.
0: Mm-hmm. Kenapa?
1: Kabarnya bagaimana ini, Mbak Dayu?
0: Oke, Dayu mah sehat-sehat, udah jungkling-jungkling dari tadi.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Iya, Bapak Yoga bagaimana?
1: Ya, astungkare saya sehat. Ya.
0: Astungkare. Terus untuk cuaca di Kintamani bagaimana?
1: Cuaca di Kintamani di sini cerah berawan ini.
0: Oh ya, cerah berawan, dingin nggak?
1: Ya, dingin nih. Saya pakai selimut ini.
0: Sekarang pakai selimut siang-siang
1: ya,
0: bolong.
1: Siang-siang ini. Cuacanya mendung di sini.
0: Oh, tapi anginnya kencang nggak di Kintamani, Pak?
1: Nggak, ada.
0: Nggak ya. Oke, oke deh. Semoga sehat selalu ya sama keluarga Pak Yoga. Ya. Bagaimana? Yes. Mari request. Lagu
1: ya.
0: Boleh. Lagu apa
1: lagunya
0: tuh?
1: Lagunya Cita Citata ya.
0: Asik, Cita Citata dengan judul?
1: Yang goyang rumang itu ya.
0: Oh, goyang rumang. Waduh, bisa tuh goyang rumang pakai selimut?
1: Saya ini.
0: Uh-uh.
1: Supaya berkeringat saya.
0: Bisa Pak goyang pakai selimut?
1: Enggak itu.
0: Oh enggak, lepas dulu selimutnya ya.
1: Iya, kalau pakai selimut enggak bisa kalau.
0: Iya, selimputan ntar. Oke,
1: ya.
0: Sudah ready nge.
1: Lanjut salam-salam, boleh ya?
0: Boleh, tenang, waktunya banyak ini waktunya.
1: Di sini ada semeton saya, ada di Kintamani semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat Mbak Dayu, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih, itu aja salamnya.
1: Ya, gitu aja.
0: Oke,
1: semeton. Yang lain banyak ikutan itu.
0: Iya dong, harus ikutan goyang ya, nggak mau kalah ya.
1: Banyak ikutin Mbak Dayunya.
0: Asik, terima kasih.
1: Supaya nggak kesepian itu ya.
0: Oh, tidak dong. Aduh, Pak Yoga nih bisa aja deh nemenin Dayu. Oke, Pak Yoga,
1: ya,
0: terima kasih.
1: Buat beli kejur ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama beli dede itu ya.
0: Dede beli kejur nge. Ya, oke.
1: Okay. Bungke Krisna ya, penyiar yang lawas-lawas ya.
0: Oke, okay, lawas-lawas siap. Ya, ntar Dayu sampaikan
1: ya. Ya, Pak Dayu.
0: Nge, terima kasih banyak.
1: Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bapak Yoga Saputra dari Kintamani. Oke, lupa lo Dayu nanyain buah jeruk Kintamani lo. Iya, nggak apa-apa, yang penting sekarang goyang dulu diutamakan ya Pak Yoga ya. Jangan lupa dilepas selimutnya nanti. Oke, okay, di belakangnya Pak Yoga Saputra, siapakah yang mau bergabung dengan Dayu? Joget-joget yuk di 0361223361. Oke, okay, sudah ada yang terhubung, sambut saja ya Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Di kawasan mana dulu nih?
2: Ayo kita tebakan.
0: Nah, tebakan ini yang sangat ku benci. Iya, daerah mana deh?
2: Menjadah nih, sama Dayu Ari nih,
0: Tumeng. Oh iya, Nges. Nges, tapi dengan siapa dulu ini?
2: Mbak Putri Manggis.
0: Oh iya, astaga. Sudah lama tidak terlihat, tidak terdengar. Kenapa?
2: Manggis.
0: Kenapa Ibu Putri? Kenapa tuh?
2: Terus sih monitor, cuman mencet-mencetnya itu sampai ngejar.
0: Oke, sudah mau pendek jarinya.
2: Keras tadi ya.
0: Aduh, Ibu. Gimana kabarnya Ibu ya? Sehat?
2: Asungkara, Daige gimana nih? Aduh. Hujan semalam gimana?
0: Banjir. Sebenarnya enggak, di Gria sih enggak hujan ya kemarin ya, tapi anginnya kenceng banget loh. Di Gianyar gimana, Ibu?
2: Dikit Gianyar sampai pagi dari jam 11 gitu loh.
0: Mm-hmm. Hujan.
2: Wih, banget sekali.
0: Baret ya, sekali. Kenceng banget ya.
2: Nggih.
0: Oh, gitu.
2: Ya, sementara sih tenwenten sampai ada ini.
0: Ya, Ji, pink semoga tidak ya. Semoga selalu diaman pokoknya semuanya.
2: Nggih. Dayu ge.
0: Iya.
2: Lagu aja deh.
0: Lagu apa tuh?
2: Sesuai dengan Tuti Manggis, Hitam Manis.
0: Siapa? Siapa?
2: Hitam Manis punyanya Oma Irama.
0: Oh, Hitam Manis. Punya Roma
2: kalau
0: Irama.
2: Manis itu kan hitam tapi manis dalam.
0: Oh, kalau Hitam Manis itu Roma Irama kok enggak masuk ya? Adanya yang Mus Mulyadi, Hitam Tapi Manis Yopi Latul. Mau?
2: Oh ya, Mus Mulyadi boleh.
0: Oh, boleh ya. Oke, terima kasih. Niki lagu ya sudah.
2: Salam-salam buat semua, buat penyiar yang lagi ceria ya. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Dangdut yang lagi mendengarkan saat ini. Oke, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Ibu Putri Manggis dari Gianyar. Oke, asik banget ya, manis-manis sekali nih suaranya di sore hari ini. Iya, diharapkan juga nih kira-kira Rakerai karena berhubung juga mungkin di kawasannya Rakerai semua ya, sempat mengalami juga angin kencang juga dari kemarin ataupun 2 hari yang lalu. Dayu himbau gitu ya Rakerai yang masih ada kegiatan di luar ruangan gitu ya ataupun di luar rumah yang mau berpergian gitu ya, mungkin bisa dihindari yang memang ada pohon-pohon yang berpotensi roboh gitu nggih. Biar intinya nanti jangan lupa juga berdoa sebelum berjalan, sebelum beraktivitas biar tetap aman sampai tujuan nanti. Tidak hanya di jalan saja ya Rakerai, mungkin dimanapun Rakerai berada tolong diwaspadai, mengingat juga iklim tidak bisa kita tebak gitu ya, bisa angin kencang datang ataupun hujan ribut. Nah itu dia Rakerai, kita harus waspada dan juga saling mengingatkan. Tolong juga nih Rakerai bisa diupdate juga untuk kabar cuacanya gitu ya. Rakerai bisa mengakses bmkg.go.id gitu ataupun bisa menunggu juga kabar dari kami gitu ya untuk update cuacanya. Oke, sebelum lanjut Dayu mau cek dulu deh tes ombak yang di WhatsApp. Siapakah yang sudah bergabung dengan Dayu di WhatsApp ya? Oke, sekarang Dayu mau lihat. Nah, di sini ada Ibu Putu Kebei. Wah, halo. Oke, halo Pro Dangdut, ikutan goyang Dayu Ari, Ibu Putu Kebei. Oke, siap Putu. Dayu selamat tugas dan tarik yang kencang Dayu. Aduh, kayaknya Dayu kayaknya semoga kuat ya. Iya pokoknya semangat terus ya Butuh Kebewe dan salam sehat buat keluarga. Lanjut di sini ada Nini Dania. Oke, selamat sore Dayu Ari, Nini Dania, Sanur ikutan bergoyang. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa ntar bisa langsung pencet-pencet sama kakeknya ya. Salam sehat buat keluarga Sami. Oke, nah nih Mbah Indira nih langsung gercep dia ngetik. Oke, katanya halo Mbah, ikutan bergoyang ya Dayu. Oke, goyang apa nih? Goyang dumang dong ya. Oke, seperti yang Dayu bilang Kak tadi gitu ya, ini requestan pertama juga dari Rakerai. Ada lagunya Cita Citata yang judulnya Goyang Dumang. Untuk itu silakan mendengarkan.

harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wiyo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih semangat ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu requestan Rakerai sudah Dayu haturkan di udara gitu ya. Gimana, goyangnya udah mau kah? Udah keluar keringat ya? Ya tentunya makin semangat ya. Tadi udah Dayu putarkan ini lagunya Cita Citata yang judulnya Goyang Dumang. Ya dulu di sini Goyang Dumangnya pernah ngetren ya. Ada masanya gitu ya, dengan ciri khas Goyang Dumang, tangan kedua di sebelah kanan dan kiri, kemudian badan digetarkan naik turun. Ayo siapa yang masih ingat goyangannya? Iya, jadi pernah meninggalkan kesan gitu ya, kenangan di Goyang Dumang ini. Dan lanjut di sini ada lagunya Mus Mulyadi kentin ya, di sini yang judulnya Hitam Manis. Ya, untuk musisi ini Mus Mulyadi ya, Rakerai mungkin banyak sudah mengenalnya ya, yang dikenal sebagai Buaya Keroncong ternyata ya. Ya, jadi lagu ini memang asli gitu ya, dinyanyikan oleh Mus Mulyadi baik versi solo maupun duet juga ada ya bersama Ida Laila ya. Oke, lanjut saja ya Rakerai, dan jangan lupa ya untuk berkabar dengan Dayu monitor nih. Yang lagi monitor silakan langsung cus ketik di WA ya di nomor 087898822420. Ataupun sekarang, hayo lo yang mau gabung dengan Dayu silakan. Dayu buka di interaktif ya di 0361223361. Oke, sabar. Iya, langsung saja ya. Dayu mau sambut dulu. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Sama Dayu Ari.
0: Iya, sama Dayu Ari. Terus Dayu Ari sama siapa ini? Dayu Ari sama siapa ini?
1: Sama Pak Ketut yang dari Celuk Sukawati.
0: Pak Ketut siapa?
1: Murdaya.
0: Pak Ketut Murdaya.
1: Murdaya Pak ini.
0: Iya loh, udah lama ya.
1: Ya, lama berapa? Belum galungin, belum dapat masuk sampai sekarang.
0: Nah, sekarang dah waktunya. Aduh.
1: Cukup lama nunggunya nih kita ya.
0: Gimana? Udah pendek, udah menghilang satu jarinya.
1: Iya. Aduh, udah kesemutan ini jarinya.
0: Udah kesemutan, aduh. Iya, Pak ya. Tut gimana kabarnya Pak Tut?
1: Ya, kabarnya baik-baik ya.
0: Baik-baik cuaca aja.
1: Lagi cerah, lagi tadi cerah. Malam uh-huh. Hujan deras.
0: Hujan juga?
1: Iya.
0: Dibarengi angin kencang nggak?
1: Ya,
0: gitu.
1: Gak terasa anginnya, tapi hujannya aja yang terasa.
0: Oh, hujannya terasa karena suaranya gitu ya, keras ya.
1: Iya.
0: Oke, terus sekarang kegiatannya lagi apa ini Pak Tut?
1: Lagi lagunya?
0: Enggak, kegiatannya lagi apa?
1: lagi nyantai.
0: Asik, nyantainya sama kopi kah?
1: Ya, sama apa? Kopi. Aduh. Ya, habis. Apa tuh, makan sore.
0: Oke, makan sore.
1: Makan siangnya diganti dengan sore.
0: Oh gitu, intinya jangan
1: makan
0: sampai telat.
1: Paginya agak kesiangan.
0: Ya, yang penting terpenuhi ya. Seharinya sudah ngajang, sekarang dua kali ya, sudah.
1: Makannya tetap tiga kali.
0: Betul, ya, harus itu ya.
1: Tidak banyak ya.
0: Harus dipenuhi.
1: Tidak boleh itu katanya terlalu kadang
0: over, iya ya. Betul sekali ya, biar
1: kurangi dikit supaya ada napasnya.
0: Iya. Artinya yang berlebihan juga tidak baik kan gitu Pak Tut ya.
1: Bisa apa itu? Bisa apa itu? Ibu hati terbalik.
0: Aduh, bisa aja Pak Tut Niki. Oke ya. Pak Tut Niki mau request lagu kah?
1: Ya, lagunya Madu dan Racun nanti.
0: Aduh, Madu Racun. Padahal udah ada kopi loh.
1: Itu udah campur madu dan racun.
0: Aduh, racun. Oke, sudah ada Niki Madu Racun koplo ya dari Syahiba ya. Syaufa.
1: Ya, salah-salah dikit boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya. Ada Kenaro, ada Niita, ini Nita, Buayan Suatini. Bu Luade Boyo, Bu Ayuna di Kediri, ada Bu Jerman, Bu KBB, Bu Ayan Swatini, Pak Tut Mirko, Pak Tut Sumarjo, Ciro Mangkunya mana sih, Pak Gede Suwadmo, Pak Gunawan, Gusti Dianguri, Bu Hermawati, ada Dini Suwade, udah dia Dewa Miang Kirana, Pak Gunawan, Roy Kane, Rangga Pastawa, Kak Dania, Ani Dania, Pak Yanaro, dan Pak Tut Mancung yang agak capak.
0: Bisa aja. Ada lagi ya, Pak Tut?
1: Itu ya dah juga. Terima kasih atas lagunya.
0: Sama-sama. Siap.
1: Dah.
0: Oke. Dadah. Bye-bye Pak Tut Murdaya dari Ciluk Sukawatai. Gimana Sukawatainya ini? Lupa ya ngasih apa sih namanya nanyain ciri khas Sukawati itu ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin nanti belakangan ya. Lanjut di sini yang mau request lagu, yang nggak mau kalah sama Pak Tut Murdaya, silakan bergabung dengan Dayu Ari di 0361223361. Oke, langsung saja ya, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Dayu Ari.
0: Selamat sore, Kakek Dania ya? Betul ya, Kakek Dania ini, Ki?
2: Di seputaran dan pasar selatan.
0: Ya, Kakek Dania.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Terus upahnya mana? Udah nebak bener.
2: Nanti piring cantik dapat dikirim ke studio.
0: Aduh, piring cantik gitu.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu deh.
2: Ditunggu deh, Yari ya.
0: Gimana kabarnya Niki, Kakek? Tadi neneknya sudah monitor ya di WA ya?
2: Iya, udah pasti naik. Sebaik, karena sudah mencuar di udara.
0: Asik, mantap. Neneknya mana?
2: Ini lagi ada dagang... Aqua galon apa non min ini ya.
0: Oh gitu.
2: Ini lagi meladeni ada yang ngantarin 20 galon.
0: Wow, 20 galon.
2: Iya. Yeah.
0: Aduh, neneknya langsung angkat galon, hebat dong.
2: Enggak, cuma nerima aja.
0: Oh gitu. Iya. Nanti Kakek bantuin ya.
2: Sudah diturunin sama gini pelanggannya.
0: Oh sudah nih, aduh ya. Kerjasama langsung ya.
2: Sudah dirapiin naruhnya gitu.
0: Asik, nanti tinggal ditunggu aja nih. Yang mau beli silakan nih kuah galonnya ke Kakek Dania. Iya. Kakek. Halo.
2: Iya.
0: Gimana, mau request lagu kah?
2: Request lagu dulu deh Yari.
0: Boleh, lagu apa?
2: Ya, kebetulan dapat ya, Gembira aja lah.
0: Asik, Gembira?
2: Dari siapa ya, Erik Susan ya?
0: Gembira, Erik, betul sekali. Sudah nge lagunya.
2: Ya, ini cucunya bertiga nih, mekaluan di sini.
0: Pantas ya, tadi tiba-tiba nge-freeze.
2: Ya, rame jadinya.
0: Asik, salam kenal buat cucunya.
2: Ya, ada tiga orang. Cowok-cowok semua ini.
0: Asik, rame ya. Dong, asik-asik.
2: Rame bener ini, Ayu Ari. Salam senggol dulu ya.
0: Boleh, disenggol siapa aja.
2: Pak Tut Murdaya baru selamat sore, selamat istirahat dulu. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Tunindi, ada... Nini Dania ikutan Nini Ayu Ari.
0: Oke, ayo Nini goyang.
2: Ya, ada Mbak Indira, Mbak Anik Kapal, Pandevi. Ada Nini Ita, Nini Mika, ada Pak Tut Mancung, ada siapa lagi, Pak Yanarbe, ada Kak Cetop ya, selamat sore, ada Gunyang Yoga, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, ada siapa lagi, Rois Kane, Yang Kirana, ada Bu Lodra, yuk naik semangat Bu Lodra, ada Mok Mailin, ada Pak Man Pandu, ada siapa lagi, Bu Agung Guang, Bu Wayan Suartini, siapa yang nyolek ini ya? ini beli Rangga Pastawanya ikutan katanya Dayu Ari. Ini ketua grup PSR-nya saya ini Dayu Ari ya.
0: Oh, ketua PSR mantap ya.
2: Kak Wintra Radio gitu. Ya, terus siapa lagi? Ada Kenaro.
0: Oke.
2: Bu Ana ya buat semua dulu Dayu Ari.
0: Tak bungkus aja ya.
2: Ya, buat Dayu Ari selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Pamit yuk, dadah bye bye.
0: Yuk, dadah bye bye. Oke, Pak Tut Rangga juga hadir nih di TikToknya Dayu, asik-asik. Oke, terima kasih Niki, dua lagu, dua slot sudah terpenuhi. Mari kita cek ke WhatsApp sekarang ya. Iya, di sini ada Pak Arya Astri Tabanan ya. Kata beliau, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, asik. Karena kita semua penggemar dangdut ya. Selamat sore Dayu Ari, salam sehat dan titip salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu nggih, dan selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Arya di Tabanan. Siap. Tabanan Pride, mana nih suaranya? Iya, terima kasih Niki Pak Arya Astre. Dan titip salam juga buat keluarga, semoga sehat selalu nge. Lanjut di sini ada Pak Termudaya lagi ya. Katanya kelupaan Niki. Satu dari untuk Kak Dania dan Nini Dania, katanya titip salam nge. Oke, terima kasih Pak Temudaya sudah tersampaikan salamnya ya. Langsung saja di sini ada Hadir Ari. Asik, siapa ini? Oke, Bu Agus Bongkase Badung. Kayak lagi typing nih, lagi mengetik ini. Iya, Hadir Dayu Ari, terima kasih Bu Agus. Ayo, mana goyangnya? Liatin Dayu dong. Iya, waduh, Sanur Pahitnya juga gak ketinggalan lagi nih satu. Ada Nini Santa Sanur ikutan katanya. Inge, ayo goyang Nini. Hai Santa Jerman, suksumo callingannya Pak Tut Mudayo. Oke, Ibu Jerman dari Payangan, tanteku tercinta. Iya, sehat-sehat ya Tante Jerman, titip salam buat keluarganya. Oke, Rakarai, karena dua lagu sudah siap, dan jangan lupa masih ada lagi satu jam ya, satu sesi untuk program acara kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sekarang mari dengarkan bersama-sama ya, goyang bersama dengan lagu yang pertama ada Madu dan Racun Koplo ya. Mari kita dengarkan bersama
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Selamat sore, Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunia, Kecamatan Baturiti. Penyidik saat ini mengusut dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersamaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Selamat sore, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, masih bergabung dengan Dayu Ari tentunya ya di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, tentunya di Prodangdut ini masih tersisa 1 jam gitu ya. Jadi gunakan waktu Anda. Yang mau joget bareng dengan Dayu, silakan bergabung dengan Dayu Ari ya sebentar ge. Oke, tadi Dayu sudah sebagai pembuka di jam kedua ini, Dayu sudah putarkan satu lagu gitu ya. Niki lagunya dari Roman Ungu dengan Risma Au Au. Ya, yang judulnya Tercipta Untukku versi Jawa. Ya, semoga bisa terhibur Rakerai ya. Mungkin sekarang sudah memasuki jam 4 gitu ya. Sudah ada yang sudah selesai bekerja gitu ya. Sudah mulai di perjalanan pulang. Ya, moga-moga bisa terhibur Riki semuanya Rakerai di Pro Dangdut ini. Dan Dayu doakan bisa selamat sampai tujuan nanti ya. Oke, jangan lupa Rakerai juga yang mau monitor dengan Dayu, silakan ya yang monitor untuk menghubungi Dayu di WA di 087898822420. Ataupun sekarang, ayo yang mau request lagu, mari kita jumpa sapa-sapa ria di nomor telepon 0361223361. Iya, sudah ada yang bergabung ternyata. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bu Eka Bebe.
1: Bukan. Baru nih.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Terus dari mana?
1: Kenal dulu ya.
0: Iya.
1: Tira Ireng Tiang Niki.
0: Aduh Tiang, Bu Eka Bebe nih ke.
1: Kekewa. Mongkon Dayu.
0: Kengken Niki. Gimana nih ngambil aja Dayu ya?
1: Bukannya ngambil.
0: Terus?
1: Kekewa saja masuk. Tuh, apa karena HP-nya baru kali ya?
0: Astaga, astaga. Di mana sendalnya Dayu ya? Sendalnya Dayu kayaknya
1: masih adaptasi nih ya.
0: Aduh, Dayu mau nyari sepatu dulu, mau tak lempar ke batu bulan.
1: Oh, jangan
0: ya.
1: Sepatu dong. Oh,
0: terus apa?
1: Kalau bisa jajah onde-onde.
0: Ya, oh, kalau nggak bisa jajak sepatu kan bisa. Atau bunganya ya, kembang sepatu.
1: Di sebelah RRI itu kan ada dagang onde-onde tuh. Abera enak tuh. Banget itu.
0: Astaga, disuruh nitipnya halus banget ya.
1: Oh iya, iya. Aku channel ikutan nih.
0: Bu Eka Bebe, gimana kabarnya?
1: Kalau kabarnya baik-baik, Dayu. Tapi itu udah malam, siang tuh nggak pernah bisa masuk. Malam bermonitor. Ada yang mau nonton Racin.
0: Nih, kan sudah ada pelarian. Kalian lagi kan?
1: Tetap on Dayu.
0: Oh, gitu.
1: Malamnya itu Pro Dangdut kalau masih di rumah nanti kan mau berangkat yoga nih.
0: Asik. Di mana tuh?
1: Pagi juga tetap on. Tapi masuknya, aduh susah sekali loh. Apa gerangan yang terjadi?
0: Apa gerangan? Pondasinya nggak kuat sih itu.
1: Tuni Dayu udah masuk sama Gongge Krishna Bin ke Trije. Oh, udah ikutan nih. Selamat sore, udah salam sama Peka dah.
0: Iya, makanya Dayu bingung yang dibilang HP baru, gimana bisa di-reject duluan.
1: Ibu sendiri yang reject awan. Kan ini ceritanya kan mau Banten. Nyalain asap setengah-setengah kan. Sudah setelah setengah tuh kakinya udah sakit, maulah duduk-duduk.
0: Oke, istirahat.
1: Udah masuk, teleponnya kok reject lagi tangannya. Tadi makannya tak tunggu aja nih gitu. Man, yuk pasung karo sing-sing. Kan, iya, sung karo
0: boleh. Oh gitu, makanya gak barang baru, tangannya memang agak gatel.
1: Iya, memang dari dulu sering begitu dah. Yuk.
0: Oh gitu.
1: Ini yang Kirana ikutan.
0: Asik, goyang dong.
1: Siapa tadi itu Putri Manggis? Kalau Romai Rama ada lagunya Ita Manis, Putri.
0: Iya,
1: yeah,
0: Mus Mulyadi.
1: Kalau Mus Mulyadi baru ada. Romai Rama bagus-bagus lagunya ya.
0: Asik. Emang karena bagus orangnya juga bagus ya. Ya enggak Bu Ika?
1: Iya. Senyummu duhai.
0: Oke, mari kita dengarkan ya dari Bu Eka. Aduh, kangen banget lagi sama Bu Eka.
1: Wan beli net, ngendang nut, tengkan nggak Dayu
0: nge? Boleh, abang Dayu keroncong sekarang ya.
1: Mang Pandu nya ikutan Mang Pandu.
0: Oke, Pak Man sehat-sehat. Nah. Aduh, Bu Eka mau request lagu apa? Salam.
1: Wayan Suartini, itu nak Romai Rama, ku sayang padamu.
0: Ah, makasih Bu Eka.
1: begitu kah sayangku padamu, mengapa dikau mengingkari diriku? Dirimu selingkuh di belakangku, tak apa-apa, aku juga mau selingkuh.
0: Patuh kelasnya ya sama ya.
1: Nih Dania, sarang buka, selamat sore nih. Mm-hmm. Mahindira ikut nih tuh ngirim stiker apa ya asing idang muka nih tuh. Karena rekor stiker ngeledek ya gitu.
0: Ada.
1: Mah masuknya mah.
0: Masuk masuk. Kemudian
1: ketemu Jak Dayuari ada link tang bulan ada.
0: Oh, abad tuh.
1: Bener nih Jak Dayuari nih. Jaga sekali
0: dulu. Bebe
1: juga gitu semalam baru dapat pertama di nostalgia lah, iya. Baru boleh masuk.
0: Iya, curiga besok pangklu aja Dayu ya.
1: Atung karo ya.
0: Iya dong.
1: Mudah-mudahan dapat gitu. Ini mungkin awal yang baik ya. Lagunya udah ya, aku sayang padamu ya.
0: Terima kasih. Oke, sudah, sudah.
1: Saya Narbo, selamat sore. Patut mancung, ada Bu Kudu Keboiwe. Mahindira, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna. Kak Mangku Sedani, selamat sore, Kak.
0: Sore.
1: Ini kan Kajang Klion, semuanya kayaknya sibuk pagi-pagi.
0: Betul.
1: Ada Kenarok, Bu Anawang Ayo Gede, Nini Bagas, Nini Agus. Siapa lagi Nini?
0: Nini Eka BB.
1: Oh, sehat ya Nini. Tiangkan sama Nini, dadong.
0: Oh iya dong.
1: Dadong, dadong. Kau kijau dadong.
0: Kau medangdutan.
1: Kau medangdutan.
0: Oke, lagi-lagi.
1: Ya pun dadong, suaranya nak kalah loh.
0: Dayu kira masih lajang.
1: Inak bagus mengkacakan. Oh kan saya kalah suaranya tuh.
0: Be, Tante juga gak mau kalah nih. Tante Jerman sabar.
1: Tante Jerman dah gugup tuh nak lihat nguluk-nguluk.
0: Pak Eka juga, Kak Eka ya. Kok Kak Eka nih, Kak Angga. Sorry
1: Kak Angga,
0: di TikTok ya.
1: Dan tadi selamat sore ya. Ada juga nih yang Kirana Urni, Pak D. Gunawan. Juga ada Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal. Juga ada Niang Kisawa. Niki gak pernah masuk sekarang ya, Gemas ya. Tadi Yoga Saputra pertama ya Dayu.
0: Iya, sudah.
1: Ini buat Dayu Bu Jeres. Salam kenal Jero.
0: Betul.
1: Bu Janura juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya deh kayaknya. Ada yang ketinggalan ya. Kan dekat tuh? Rumah ketinggalan Dayu. Patut Murdayo, Patut Wirke, Pak Gede Supadmo, Jero Mangku, Nyoman Nasih.
0: Ya. Semua dibungkus.
1: Salamnya kompak. Kalau ketinggalan maaf banget ya. Ini otaknya lagi tulalit soalnya.
0: Tulalit titit. Siapa di sana?
1: Tulalit terus saking senengnya gitu lama enggak pernah enggak bisa masuk nih baru bisa masuk sama Dayu cantik gitu.
0: Thank you.
1: Jangan-jangan puwe inget.
0: Kamu gak diajak.
1: Oh, gak diajak diriku loh.
0: Aduh, kasihan deh loh.
1: Nini Santa juga ya. Selamat sore semua-semuanya kompak. Betul. Selalu Dayu.
0: Yeah.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Pas pada di jalan, mantap selamat lau ring griong. Selamat bertugas. Makasih loh. Ayo,
0: dadah. Yuk, dadah. Bye-bye. Iya, sangat kangen ya. Kangen-kangen banget ini ya sama Bu Eka Baby. Ya, tapi yang tadi hanya bercanda saja ya. Semoga terhibur juga Bu Eka. Jangan masukkan ke hati ya, masukkan ke telinga saja. Oke, terima kasih Bu Eka dari kawasan Batu Bulan sudah mengikuti Dayu ya. Oke, di belakangnya Bu Eka mungkin yang mau request lagu silakan. Oke, lanjut ya. Iya, sudah ada yang terhubung, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Mbak Tunindi. Iya kan? Iya, Butin. Terus?
2: Nggak tahu.
0: Bisa aja nggak tahu. Oke, oke. Dayu jadi Mbak Tunindi, Mbak Tunindi jadi Dayu ya. Aduh, Mbak Tunindi. Napi?
2: Tadi Tiang bisa membohongin Gede Duta.
0: Oh.
2: 3 kali dia nebak salah.
0: Aduh, itu mah cirinya jahil Batu Nini. Tapi kalau Dayu nggak bisa dibohongin loh ya.
2: Suaranya dikecilin. Tidak ketawa.
0: Tidak. Kalau bagi Dayu suara Batu Nini tuh khas banget loh. Makanya agak ngenduk deh.
2: Ya kalau sekarang, nanti kalau dikerjain bisa diperkecilin.
0: Oh, diperkecilin.
2: Ada batin kayak tudayusan.
0: Ah, gitu.
2: Iya dong.
0: Batin ini gimana kabarnya?
2: Aduh, sehat tuh.
0: Astungkara udah nyungkling.
2: Tudayu punah
0: pikir. Dayu kena.
2: Kabarnya sehat juga
0: sehat,
2: ya?
0: Sehat, sehat, sehat.
2: Selalu sehat.
0: Harus.
2: Udah bisa mencuwer di radio. Ya. Di radio aku dengar suaramu melengking.
0: Melengking ting ting.
2: Melengking ting ting. Ting ting ting.
0: Ada gimana cuaca di Tanah Lot?
2: Di sini lagi cerah, lagi rem-rem gitu.
0: Beh, cuacanya injon-injonan nih.
2: Tadi malam nih. Tiga kali hujan.
0: Masa?
2: Iya.
0: Oh, batu ini gini ya, gadang ya kemarin ya.
2: Iya, terakhir besar sekali sampai banjir ini di halamannya Tudayu.
0: Masa nge?
2: Iya, di jalan juga banjir dia. Anak-anak ini pulang dari kerjanya enggak bisa ke sini ke kosan dia nunggu sampai 1 jam kasihan dia.
0: Iya. Terus selesai jam berapa baru surut airnya jam berapa?
2: Baru tadi pagi.
0: Gitu.
2: Iya, dari pagi.
0: Oke, moga apa?
2: Itulah suasananya sekarang.
0: Iya, cuacanya ya. Mungkin sekitaran Tanah Lot juga mungkin merasakan juga ya. Apa banjir juga mungkin bisa ntar info.
2: Tapi sebenarnya kalau sekarang ini kan enggak musim hujan.
0: Iya, betul sih. Ya. Cuma ini sudah mulai tanda-tandanya anginnya kencang gitu ya.
2: Iya, itu dah. Ini tadi ini rem-rem. Sekarang udah rem-rem dikit, terang dikit gitu.
0: Jadi, itu dah cerah berawan namanya. Awannya banyak soalnya.
2: Itu dah Dayu Ari.
0: Iya, pokoknya semuanya semoga terlindungi deh dari apapun itu mara bahaya ya. Iya.
2: Sudah itu.
0: Iya.
2: Minta lagunya dulu ya.
0: Minta berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
2: 1, 1, aku sayang kamu.
0: Terima kasih. Iya, judulnya siapa? Apa judulnya?
2: Apa ya? Ntar pikirin dulu deh.
0: Apa tuh?
2: Pandangan pertama
0: awal aku berjumpa. Aduh, itu Rhoma Irama punya kan?
2: Enggak.
0: Terus?
2: Si Anu siapa itu punya?
0: Pandangan pertama.
2: Siapa itu? Coba siapa ya? Aja dulu. lupa namanya Tudayu.
0: Iya pandangan pertama dari siapa ya? Slang Fit Nirina Zubir ya. Oke, coba
2: cowok,
0: ya.
2: Cowok ini cowok.
0: Iya. Oke, Rafiq.
2: Ya, Rafiq ya.
0: Oke, iya.
2: Salam dikit ya. Dari barat dah dulu.
0: Oke.
2: Ada Nini Ita. Selamat sore Kak Ciatop juga, selamat sore Balapan Nio. Ada
0: okay.
2: Mahendira juga, ada Jeromangku Sedani juga, Nini Ayuna, Nini Mbah Mangku Marjopati, ada juga Bu Pera Merdeka, Bu Pera.
0: Merdeka.
2: Iya, terus sekarang ada ke Timur, Pak Yanarbo sama Pak Tut Mancung, selamat sore. Bu Ani juga yang ada di kapal. Pak Depolos Jayo, banyak ya tuh ya.
0: Iya, banyak.
2: Iya. Terus ada ke Bu Putu Keboywo, Nini Santa, selamat sore. Nini Dania sama kakek juga. Ibu EKBB tadi sudah naik ya, selamat sore Bu. Terus Niang Kirana, Niang Kisawa juga ada, Nini Tuagus, Nini Tuade, Nini Mika juga, ada yang Ibu Bu Sinta juga, terus ada yang Niang Sri, yang ada di Kekeran juga, Mbah Hegi juga, ada selamat sore, terus ada Jero Susi juga, selamat sore Bu Jerman juga. Ibu Manurago juga, selamat sore. Terus Pak Man Pandu juga, ada Kenaro, Pak Wo juga, selamat sore Pak. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Sudah kayaknya sudah habis ini.
0: Iya, Tante Jerman langsung nyenggol ya.
2: Iya, Pak De Sarjo gitu, Sutayu ya Pak yang yang datang ke anu ke studio itu.
0: Oh, Pak De Karjo.
2: Iya, Pak De Karjo. Ya itu aja dulu ya.
0: Ah, siap. Yang
2: belum di ini lagi iluh galuh
0: ya. Siap.
2: Iluh galuh. Jangan dinaikin anunya bunganya lo galuh.
0: Jangan dinaikin bunganya.
2: Selamat sore ya. Itu aja dulu ya Tudayu.
0: Oke, sisanya tak bungkus aja ya.
2: Ya untuk Tudayu selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sebentar kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
2: Sampai ke
0: Griyo. Nggih, terima kasih nggih.
2: Oke, terima kasih. Dadah.
0: Ya, bye-bye. Yuk, dadah. Bye-bye. Oke, Setabanan Pride Tanah Lot sudah bergabung juga. Iya, pokoknya salam sehat buat Mbak Tunini, Bu Eka juga tadi sempat bergabung di udara ya. Oke, sekarang Dayu mau bacakan dulu yang di WA ini. Tadi disenggol terus sama tanteku, ada apa gerangan? Iya, kata Bu Eka, Bu Jerman ya. Tanteku bener kan dua karena HP baru gitu. HP Nini baru Tani beli. Ah, maksudnya? Baru tadi maksudnya beli Niki Nini. Iya, ntar kalau sempat Nini naik ya, Nini Jermanku dari Payangan. Pokoknya salam sehat buat Nini dan juga sekeluarga. Lanjut di sini ada Ibu Suwarniti dan juga Niang Kirana juga nyinggol Dayu. Inge, terima kasih Niang. Ya, Bu Suwarniti bilang pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Dayu Ari mau diputerin lagu Roma Irama. Oke, di sini sudah siap ya. Aku sayang padamu, requestan Bu Eka juga sekaligus bisa memenuhi requestan Ibu Suwarniti. Inge. Iya, salam sehat pokoknya. Lanjut di sini siapa ya ini? Oh, Pak Pandu Warjana gitu ya. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam katanya Niki buat Peka dan Nini Dania, Nini Santa, kemudian ada Dayu Kunti, Nini Ita, Mbak Indira, Ibu Vera, Ibu Jerman, Ibu EKBB, Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Lusekar, Satung ya, Niang Kirana, Biang Yoga, Biang Sri, Ibu Ayuna, Ibu Ana, Ibu Janura, Bu Jero Susi, Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Ibu Sinta, Mbah Tunindi, Nini Tuade dan yang lainnya. Buat Dayu Ari cantik. Aduh, si cantik aja nih. Suk semua ya. Bye bye bye. Waduh, sangat lengkap sekali.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Dagang Gantal. Program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, selamat bergabung kembali ya bersama Dayuari di FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, sudah setengah jam berjalan nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya tentunya masih disimpan dong ya semangatnya. Dan juga Niki bagi rakerai yang masih dalam perjalanan pulang mungkin ya, karena di jam sekarang sudah menunjukkan jam 4 lebih 47 menit ya. Kurang lebih lagi 15 menit sih, 13 menit lagi menuju pukul 5 gitu ya. Ya Dayu doakan biar rakerai sampai tujuan itu selamat nge. Ya, update cuaca lagi nih Ki di Pro 4 ya. Tentunya di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar ya, terpantau angin kencangnya masih nih ya. Bukan kencang sekali ya, agak kencang sedikit gitu ya. Dan juga untuk di langit tidak ada matahari, terpantau sudah agak berawan juga nih Ki. Oke, mungkin di kawasan Rakerai bagaimana? Mungkin bisa sebentar diinformasikan juga biar semuanya pada tahu nih Ki ya, di kawasan Rakerai masing-masing ya. Iya, Dayu lanjutkan saja Niki untuk membacakan ya yang sudah tes ombak. Mari kita langsung cek di WhatsApp gitu. Iya, di sini sudah ada Bu Vera. Dayu tiang kalah gen. Ya, kalah masuk ternyata ya. Terima kasih Mbak Tunindi, salam merdeka semuanya. Siap, salam merdeka. Iya, terima kasih Niki Bu Vera sudah monitor ya. Ntar siapa tahu bisa masuk nih sama Dayu. Ada satu slot aja yang masih tersisa. Pokoknya sehat-sehat sama keluarga nge. Lanjut, di sini ada Pak Tut Mancung. Iya, monitor tuh Dayu, Dangdut adalah kita, asik. Terima kasih monitor. Sudah ya Niki patutnya. Ya, gak ngambul lagi kan. Ya, salam sehat nih ya buat Patut Mancung ya. Lanjut di sini ada Ibu Wayandani, Nini tuh Ade. Atau Dayu ikut satu goyang ya, tidak mau ketinggalan ternyata ya. Dan tidak dapat naik kalah cepat katanya gitu ya. Tapi salam sehat untuk semuanya dan Atu Dayu selamat tugas, semoga sehat nih. Terima kasih Nini tuh Ade. Ya, salam sehat taler nge untuk keluarga semua nge. Lanjut di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nge. Salam kompak Dayu ge. Semoga semua selalu sehat. Astungkare. Iya, Niki titip salam juga buat keluarga dari Dayu Aringe, Nini Hayuna. Lanjut di sini ada Niang Sri Kekeran nge. Halo-halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Dayu Ari? Cantik, ramah, ceria, murah tawa. Dayu mah sehat Niki. Niang Sri bagaimana? Iya, Niang Sri ikut goyang ya. Baru monitor, baru nyampe rumah kundangan tadi nge. Terima kasih sudah selamat sampai rumah. Dan juga acara sudah lancar tentunya tadi nge. Oke, sehat selalu nih yang Sri sarang keluarga. Dan lanjut di sini ada Ibu Ninda Kuwom ya. Halo-halo Pro Dangdut, ikut goyang dari cantik yang lucu and ceria. Iya, katanya Bu Ninda Kuwom Niki cuaca di Bu Nindanya mendung ya. Dan juga Niki Bu Nindanya ternyata sambil goreng-goreng loteng sambil goyang-goyang, asik. Ya, make spatula goyang-goyang dikit. Aduh, sangat menikmati lagi ya Niki. Iya, nanti dibagi-bagi ya hasil gorengannya ya. Ya pokoknya tetap semangat nih Ibu Ninda ya. Begitu juga rakerai sama semuanya para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar gitu ya. Kurang lebih lagi 10 menit waktu Dayu menemani di Pro Dangdut ini. Semoga semuanya terhibur nge. Mungkin lagi satu saja penelpon yang bisa request lagu, tapi mohon maaf tidak bisa berkabar dulu ya mengingat waktu Niki. Silakan yang mau request lagu silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Iya, ini siapa ya? Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari kawasan mana dulu?
1: Di kawasan Penate.
0: Penate? Siapa ya? Siapa nge?
1: Bu Sinta.
0: Ah, Ibu Sinta. Padahal tadi mau manggil Bu Sinta loh, tapi takut salah. Ibu Sinta, bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Astungkare, tetangganya Dayu.
1: Dayu di mana?
0: Ya, ada deh. Kepo deh. Iya, Bu Sinta.
1: Itu juga siapa namanya? Gak Cynthia juga.
0: Iya, tetangganya Gak Cynthia ya.
1: Itu dekat sama Kak Dede.
0: Betul. Berarti di Jalan Trengguli itu ya?
1: Iya, Cengana.
0: Ah, iya, nanti Dayu mampir deh kalau sempet. Aduh. Bisa aja Bu Sinta. Oke, Bu Sinta kan sehat ya, sama keluarga sehat nge?
1: Sehat.
0: Bu Sinta mau request?
1: Oh iya, lagu aja, soalnya sudah waktunya udah habis.
0: Agak sekali kunci. Bu Sinta ini.
1: Iya, jadi dulu kunci, dibawa kuncinya.
0: Oke, oke, okay. Be, jangan Dayu dikunci, nah gimana Dayu keluar.
1: Dayu udah pulang dulu, tak kunci deh.
0: Astaga, jahil ya. Oke, okay, lagunya apa nih Bu Sinta?
1: Lagunya apa ya? Itu aja deh, cinta sebatas waktu.
0: Asik, cinta sebatas waktu. Bin, jadi pembatas. Cinta terbatas waktu Happy Asmara nge.
1: Iya.
0: Oke, sudah.
1: Untuk semuanya ya, yang penggemar dangdut dimanapun berada, salam persahabatan dan sehat selalu.
0: Oh sih, salam persahabatan.
1: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Kurang lagi satu nih, Bu Sinta, salam persaudaraan. Asik. Iya, Bu Sinta jadi juru kunci, kunci lagi juru kunci gitu ya. Tapi minta jangan Dayunya dikunci. Soalnya Dayu udah digembok. Iya, rakerai, ternyata cukup sudah Niki nge waktunya untuk Pro Dangdut. Semoga semuanya terhibur. Dan jangan lupa, di jam 5 sebentar Niki Dayu lanjutkan di acara Lingsir Sanje. Dayu mempersembahkan nanti informasi dan juga tembang-tembang Bali. Oke, mari kita langsung saja beristirahat lagi ya. Tapi sambil goyang-goyang dikit gak apa-apa. Ya, lagunya dari Epi Asmara dengan judul Cinta Tak Terbatas Waktu.

Selamat sore, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Batu Lumbang, Tahura, Ngurah Rai yang ditandai dengan penanaman 15.000 bibit mangrove sebagai upaya memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir Bali. Gubernur Wayan Koster mengatakan program tersebut sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali untuk memperkuat kawasan hutan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung ekosistem pesisir sekaligus sumber penghidupan masyarakat, sehingga kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kawasan mangrove di Indonesia. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ninggira Krai, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ninggira Krai, Rajang Wali niki nyarengin sarang titiang Doyuari Ring FM 106,4 MHz. Pastikan niki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali nggih. Inggih diwus sampun ngelanjing niki nggih nyarengin titiang Rak Krai Ring Ambare Ring program acara Pro Dangdut sampun memargi antar ngenten nggih. Matur susun mabem banget niki taler Renggalah mangkin, renggalah jam 5 peniki nyantos meja bos kenten nggih, renggalah jam 6 nika pacang kemargian niki ring program acara Lisir Sanje sani motang indi informasi maka mewah tembang-tembang. Nggih pastikan niki pacang kedagen titiang untuk informasi ngeninin indik adat istiadat lokal sani menton niki ring widang Bali pemekasnya nggih. Nggih mugi-mugi presiden sami nyarengin titiang ringan barek kenten nggih antuk menyimak kenten nggih utawi presiden menambah wawasan Rak Krai mausang ring adat istiadat lokal meja bos. Nggih surung lantun iki pacang aturan titiang kenten nggih pindah ke pemah bar ring kalah mangkin aturan titiang tembang Bali puniki wenten sane memude sudre menak saking Ari Laksmi antuk punika ngiring piar seyang.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Antun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inggih rak rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih wali-wali niki serang titian dewari ring FM 106,4 MHz makin kantunya ringin rak rai kentan nggih. Ring kalah mangke niki pacang kedagingan anto program acara lingsir sanje sani matang indi informasi maka mewa tembang-tembang. Inggih pastika ring kalah mangke niki pacang kedagingan anto informasi mau sang ring adat istiadat lokal nggih. Nggih, niki rakerai sobat budaya niki pacang ngiring titi rakerai mosang tradisi sanewenten ring Kabupaten Buleleng niki nggih. Niki pemekasane ring Banjar Adat Les Desa Les Kecamatan Tejekule kenten nggih. Niki sane kanten lestari sebuah tradisi unik sane pesingan meboros kenten ya. Ya yaitu tradisi berburu kijang. Nggih, rakerai ring tradisi puniki sampun diwariskan ternyata nggih niki secara turun temurun selama ratusan tahun niki nggih majaring para leluhur sami. Nggih kemawon ring meboros niki nenten jawantah perburuan biasa kenten nggih niki pinaku bagian kenten nggih saking rangkaian upacara adat sane akeh utawi syarat utering makna spiritual. Nggih antuk kawentenan tradisi puniki nggih rakerai manasami presiden uning kenten nggih tradisi meboros kijang niki kemargian oleh pengempon pura dangke sane sampo sane terdiri kenten nggih dari sekitar 180 kepala keluarga. Nggih pengempon berasal dari Banjar Adat Les niki kenten nggih serta beberapa warga dari desa Siakin Bangli miwah desa Bukti Kubu Tambahan. Nggih talar yang pura dangke niki rakerai menduwe keunikan kenten nggih duaning kepimpin oleh 9 kelian kenten nggih sieu kelian kenten nggih sane masing-masing niki nggih sampun maduwe napi wasane tugas kenten sane berbeda berdasarkan garis keturunan. Nggih rakerai mulai-mulai yang meboros puniki metutujon mencari kijang jantan kenten nggih niki kedadosang sarana upacara ring purnama sasih karo. Nah menariknya penggunaan kijang jantan niki wanta ke kelaksanaan kenten nge bilang 6 tiban sekali nentennya setiap tahun sekali nge. Nggih, sampun api malih informasi selengkapnya nih meja bos kenten nggih jaga turang titi yang ring informasinya nih sani mangken jagi ring titi rakerai untuk mesandekan numun niki duaning wenten sani jagi ngelintang untuk menikah durus biar seyang.
1: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Gulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebo dungkul, angklungan, dan lain sebagainya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge kanteng saran-saran titik yang puniki di RRI Ring FM 106,4 MHz. Makin ring program acara duwe niki nge ring sir sanja sani muatang ini informasi makemi bah tembang-tembang. Ngira gerai sedurung titik yang lantun niki titik yang monitor dumun niki nge informasi ring cuacanya nih ring margi hayamur nomor pitung dasa Denpasar kanteng nge ngale panggil titiang niki saking studio ya ring jabe anginnya cukup kencang ya ring Bali angin barat niki lumayan ya jadi niki mina prakerai wenten sane jaga budal kenten nge sewusane mengkaryo utawi wenten kegiatan ring jabe di budal niki nge rakerai alon-alon ke manten durus niki hindari ya pohon-pohon yang memang berpotensi tumbang kenten nge mangdeng napi mangde tetap selamat ke manten niki nyantos ring rio utawi pekebon suang soang. Ngimina meja bos pacang, tapi astane turun hujan, kenten ge mane saya gering, mantel utawi jas hujan iki rakerai seneng angin pelinggian roda kalih kenten ge taler, tapi astane alon-alon mantan ke margi yang sampun nangge geson, kenten ge niki remina ring arus lalu lintas saler lumayan padat, duane niki ring galah makin sampun galah budal sarang sami kenten ge sewusane mekaryo. Ngi mane sami tetap aman ke mantan sama-sama pengguna jalan niki nggih niki rakerai sane mangke lantaran titian niki mau sang ring tradisi sane napi astane madue nama meboros kenten nggih meboros kijang ring pura dangke nggih sedurung niki tradisi meboros dimulai kenten nggih kramane terlebih dahulu ya kerinin untuk ngemargiang niki rangkaian ritual sane bentuk penghormatan kenten nggih majaride sang yang widi masa nah niki sami krama niki margiang upacara ma pejati ring pura dangke niki rakerai nggih untuk nika sedurunge ngeranjing ring tebe utawi hutan ya niki para peserta utawi pemilet pacang diperciki kenten nggih diperciki tirte sebagai simbol memohon keselamatan miwah kelancaran niki nggih ngelantun niki ring tradisi puniki madue aturan adat yang sangat ketat nggih pasti kesampun ring kijangnya nggih rakerai yang dijadikan sarana upacara harus tetap hidup ya dan tidak boleh terluka sedikit pun kenten nggih. Nah niki tidak diperbolehkan juga nggih untuk ngawiwunayang senjata utawi menembak kijang. Nah niki ring penangkapannya nggih rakerai dilakukan dengan cara kadi menggunakan bantuan ring anjing pemburu utawi asu pemburu nika. Lantur niki wenten memasang jaring lantur ring kramone mengepung bersama nyantos ring kijang niki tertangkap dalam keadaan hidup kenten. Nah antuk sami niki aturan kenten nggih rakerai wajib dipatuhi niki dados bagian dari kesucian tradisi. Nggih kadiasa punika nggih rakerai untuk pelaksanaannya kenten nggih rakerai ring kerasanaan tradisi meboros kijang kenten nggih. Nah meja bos jaga lanturan titik yang malah untuk nyobiahin ring makna filosofisnya nih taler punapi pesan pelestarian alam saking tradisi puniki.

0: Inggih niki ngirim sanakan umur ngeten nggih jaga aturan titi amali tembang mana presiden sami terhibur taler informasi-informasi sane menarik lianan antuk menika ngiring biar sayang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
2: Sangat penting Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Ngira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi kantun niki Ngira Kerai titian mosa talar nyobain informasi ngedinin indek kering tradisi meboros kijang ring purudang ke kenten ngi niki tradisi sanane sane wenton ring di Banjar Adat Les Desa Les Kecamatan Tejekule Kabupaten Buleleng. Ngi dewa sampun sobian titian niki sapun api proses meboros kenten ngi sane syarat akan nilai adat kan tentunya sering mungkin lantaran titi yang mau sang ring makna filosofi staler nak pikir pesan pelestarian alamnya nih. Ya pasti kan sampun ringung ke tradisi buboros niki tersimpan nilai-nilai luhur sani kantun terjaga kan tentunya nyantos mungkin. Ya niki tradisi puniki dados sarana untuk mempererat sani kebawas rasa persaudaraan rasa gotong royong staler ring kebersamaan miwa tanggung jawab terhadap pura talering serta adatnya ngeten nge. Nih pastikan sampun niki sami warga tapi kramo sane pengempon pura nike wajib kenten nge untuk nyarengin tapi berpartisipasi nyantos tradisi puniki kedadosang media pendidikan majang ring generasi muda. Ingin talar rakerai mejebos malih sobian titiang sapunapi makna miwa pesan kenten nge untuk pelestarian alam saking tradisi puniki kenten nge duaning mentan sane jaging lintang malih ring titiang rakerai mesane kandumun kenten nge talar aturan titiang tembang-tembang untuk pernikah ngiring mesandekan.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

teu-teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside meparilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor, diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh.

0: ke sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kanteng sarangin sarang titiang ya, dari RRI di Kiring FM 106,4 MHz, nyaringin rakyat renggalah imangkin, di Kiringnya sampu keranjing renggalah jam 6 lintang, silikur menit nge. Hingga rakyat susmu banget, di sampu nyaringin nyantas udah lah imangkin, kenten taler di wawu sampu anturan titiang, renggalah jam 6 pas, antuk puji trisan ya nge, rajang lembur anturan titiang, niki mencaring umat Hindu Sederma Sanementen Ring Bali pemkasnya ne taler niki nge ring rahinane mangken rahina somo keten nge tanggal 27 bulan Juli kali tali 6 likur mangken keten nge menten rahinan duwe niki somo kliwon krulut utawi seni kebawas kajang kliwon nyitan keten nge mugi-mugi sampun keten nge rakyat sampun magian Sederma untuk membanten keten nge sani istri-istri utawi lanang presida banten kli leng katanya kebetulan ini mungkin ring kajian keliwan unyitian taler tapi asalnya sampun turang titian iki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya gitu nge selamat menunaikan ibadah tadi sudah saya kumandangkan azan maghrib ingin mogi-mogi sami sate manggi yang kerahayuan miwah kerahajangan iki rakarai iki sampun nyabran tapi asalnya penghujung bulan Juli mangkin kenten nge memang tidak merasa ya niki gelis pisan kenten rainane memargi kenten nge.

Saudaraan, gotong royong, miwah kebersamaan, nggih. Taler ring tradisi puniki rakrai ring tradisi memboros niki presiden taler nggih mengajarkan pentingnya untuk menjaga warisan budaya mandane nenten ical ditelan zaman kenten nggih. Liaring punika benten ring tradisi niki untuk membawa pesan konservasi alam. Ring tebo utawi hutan kenten nggih niki nenten dipandang nenten jawanta kedadosan genah angin mencari sarana upacara kemanten kemauan niki dadah sumber kehidupan sani patut kelestarian nginten nggih. Antuk pesan utamanya nih niki rakrai mana preside sami napi wasane pada jarmene manusia kenten nggih. Para manusia semua boleh memanfaatkan alam dengan bijaksana kemauan niki kantun ya tetap memiliki kewajiban untuk melestarikannya kenten nggih demi generasi mendatang. Ya, untuk kawentenan tradisi memboros niki ring pura dangke kenten nggih Banjarles Desa Adatles Kecamatan Tinjekule Kabupaten Buleleng puniki dados bukti nggih rakrai bahwasanya memang kearifan lokal Bali nika nenten jawata menjaga hubungan manusia dengan Tuhan melalui upacara kemawon niki presiden memperkuat hubungan antar sesama taler menanamkan sapunapi tanggung jawabnya nih mangdane presiden menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Ingin rakyat ring informasi puniki tradisi memboros kijang kenten nge niki titang utip saking Bali Express kenten nge Jawa Pos kenten rakyat sane tertarik kenten nge untuk wacan informasi puniki terus akses ke mantan ring portal Bali Express.

Ingira kraya kadia samunika titiam presiden matur kaninin indik informasi ring tradisi meboros kijang ring kabupaten Buleleng puniki mu bandek-bandek iki presiden mampekerno sarana kerai kentan nge taler presiden menambah wawasan sarang sami nge sane mangkin jage ring titiam rakraya mesandekan malih kentan nge jaga aturan titiang hiburan-hiburan kadia tembang-tembang makumiwah informasi sane menarik lianan niki benten tembang saking triple X sane mamude sangut dalam antum nikah ngiring piar sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemrane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Meriki, sini.
5: Mek, lo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat lem-lemnya.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman
5: apa lagi?
3: Dingin.
5: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
4: Oh, itu? Niki.
5: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
4: Sama lagi?
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
4: Sudah.
5: Banyak kayaknya.
3: Udah. Mek lo, tolong dong dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf, saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, pakai plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
3: Ya deh, iya. Bawa kantong.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga mulai malam niki sarang titiang dayu hari dengan FM 106.4 MHz perempat RRI Denpasar ngenten nge nenten kerasa niki titiang malam 10 menit ngenten nge jaga nyaring Rakerai meja bos pupur tinggalah jam pitu wengi. Ingat tahu lo sampun aturan titian niki mengkudang-kudang informasi tahu tembang-tembang dia wo enten tembangnya nih niki saking Agus Veron kentangnya Sani Mamurda Jana Kerti. Ingat tahu lo enten triple X ring sangu dalam kentangnya mugi-mugi presiden wong hibur niki ring kayun Rakerai sarang sami para pendengar nge tahu lo titian aturan musuk semaning mana niki majang Rakerai sarang sami Sani sampun nyarangin titian damak saking galah jam 3 di wawu nyantos galah mangkin kentangnya pacang yang ring galah jam pitu wengi. Inge makin dumun ge titiang pacang ngecek dumun ge enten ge sira sane sampun monitor sareng titiang ring WhatsApp puniki. Aha, ternyata wenten kanten ge sane niki sane monitor wenten Pak Tu Ekania tampak siring. Ya, kocak niki sarang siki mok loh jegek Pak Tu Ekania tampak siring obeh memok loh titiang makin. Inge ngiring Pak Tu sarang sami kanten ge salam kompak terang titiang kanten ge punika taler rakarai sarang sami susma banget niki sampun nyarangin titiang ring ambare taler sampun monitor sareng titiang niki mau sareng gatre kaitan ge ring WA taler inggih mogi-mogi presiden menghibur ke mantan ring kalah mangkin kentene mangkin ring rahina somo kenten rahina produktif juga make sampun kegiatan utawi pekarian duwe ya setengkara sampun margi antar taler titiang aturang pangampuri pembangan minap di wau wenten atur titiang sane nenten manut ring arse Rakerai sarang sami. Inggih niki kanten mali 10 menit kentennya jaga aturan titiang mali Rakerai yang temusan dekan aturan titiang ring ambare mekadi tembang-tembang sane preside napi wasai ngareanin mana Rakerai girang kenten ge niki wenten tembang sane memude tersendat niki saking Anantasika tapi kan ngirim piar seyang dumun.

0: Swastiastu. Hai pemirsa Ratu Idadane maliring titiang miarsa yang gatre base Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane preside kater mine kajinnya ne. Gubernur Bali ngatiang gerakan nanam mangrove kemargiang nyabran bulan. BNNP Bali ngejut 3 likur krama sane belancaran ring tempat hiburan malam. Inggih, pemirsa sane mangkin ti tiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Gubernur Bali Wayan Koster nitahang mande pidabdat nanam mangrove preside kemargiang nyabran bulan sane kesarangin oleh siswa, dunia usaha, komunitas miwa kuban kramane sami. Pidabda punika membuat pisan kemargiang mande preside nyibarang wewidangan mangrove taler preside nyage ekosistem alam Bali nih. Gubernur Bali ngawadarang gerakan nanam mangrove puniki anut sareng visi pembangunan nangun Satkertilo ke Bali. Pelestarian mangrove puniki nenten dados kantos iriki kemanten. Nanging kebuatan pisan pemargi sane preside kemargiang sinarengan oleh kuban sami. Mujalaran anto gerakan penanaman sane kemargiang nyabran bulan puniki, Pemprov Bali masemaya pacang nincapam wawidangan genah mangrove ring Bali. Rakerai, wewidangan ekowisata mangrove Batu Lumbang ring Taman Hutan Raya utawi Tahura Ngurah Rai terus ke limbakang pinake model ekonomi sane mendasar antuk konservasi. Selian nyaga kelestarian ekosistem pesisir, wewidangan puniki taler patut ke upepire mangde preside dados sumber penghidupan kantos kawekas majeng kramane menjalaran antuk ngelimbakang pewangunan ekowisata taler pemberdayaan ekonomi lokal. Bidabdat punika taler karembo oleh nanam mangrove kantos 15 juta bibit sepisanan melekengin hari mangrove sedunia kalih tali 6 likur rahina nedibi. Senior Manager PLN Indonesia Power UPUBP Bali Made Harta Yasa ngawadarang nanam mangrove puniki pinake kesayuwaktian perusahaan dukung pewangunan berkelanjutan. Pidabda punika penenten wanta indik pelestarian lingkungan naler nanging taler mawi guna nincapang status sosial taler ekonomi kramane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakerai, Badan Narkotika Nasional Provinsi utawi BNNP Bali ngejuk 3 likur krama sane melancaran ring tempat hiburan malam rikalaning operasi bersinar. 3 likur krama sane ketarke tes urinnya ini positif raris kebakte ke kantor BNNP Bali ngemargiang assessment. Bidap-dap sane kepucukin oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Dr. Putu Putra Sadana inucap ke kawiten saking wewidangan Tibu Beneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Kelanturang ring wewidangan Jalan Toko Mar Denpasar. Perwira Bintang Siki puniki ngawadarang operasi puniki pinake kesayuwaktian BNNP Bali masmi penyalahgunaan narkotika taler mangde preside ngaingkopin para yuanane mangde nenten kantos keni narkoba. Pemerintah Kota Denpasar pacang gelis meripurnayang tigang genah ring wewidangan catus pate Denpasar antuk konsep Plaza Heritage. Wewidangan sanika paripurnayang ngawit saking wewidangan lapangan Puputan Badung, patung kuda, taler jam lonceng titik nol, mangde preside dados genah publik sane becik. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa ngawudarang pidabda puniki kemargiang mangde preside ngawi becik wewidangan pusat Kota Denpasar, sahe nenten kantos ngicalang sejarah genah irike. Inggih pemirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sande preside aturang titiang wengini mangkin titiang dayu ari kesarengin pangrembag gatre Bali ngelungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, gara kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge, sani mangke sampeng ranjing renggalah jam pitu wengi kenten nge taler niki jaga kelanturang antuk program acara due kenten nge niki sampun ranjing renggalah sir sanje baca kedagin antuk lile cite. Ingge, mogi-mogi sami niki kerai sarang sami presiden nyarengin kenten nge monitor sani titiang rim perempat RRI Denpasar kenten nge jaga aturan titiang puniki meja bos antuk fragmentari sanggeng mahodare saking Kabupaten Klungkung kali tali 14 niki nggih. Antuk punika ngiring raka raim sandekan numun jaga turang titian taler sane wenten jagi ngelintang tup nika durus biar siang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Bu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun muspa. Elingan mau pamit di merajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Kandung kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

suboy raga dan ejak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mau ngorain jani jangan buang sembarangan. Aduh mok tenak itu mau nyempret nyempret dogen mau ngemunyi jangan buang sampah sembarangan kita naki.

itu nak kengke nunuke yeh tukade jak bisa ngenyat-ngenyatang kita. Aduh, mod yang sing ngerti masih mau mengkengken carane jadi mau. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel yeh tukade lo. Abangnya gede yeh tukade jemakang batu, jemakang biak. Aduh, masa dewek yang mod, masa dewek.

gitu. Belih pejalan lu gitu. Apa mekeran lu gitu? Sewireh dukadene dusing jeglah kiraga pedidi. Nih gelah ajak mekejang. Mekejang sekananing ane murip di urip di kumini merluang ane madan iye. Nih adane lu mementingkan diri sendiri. Amrih sukaning awak.

Sati sambut nering tu kadiet. Sajero di lawan antian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni jangka jongkok kebar keber dini. Paling belakang. Asyariya. Den tiang sir mon beli gede anang ujang dini jangka jongkok sakase kebar keber mante belacu adi made meresade adi beli dini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar belilah kar ngemiletin pecentohan ditu dipuri semarep.

denan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemuli kang asin. Buine uling abulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Mereka

beli dina saja saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wis mitanya sake wale beda yun di dia menkeken adi kersep ben adi tau

gede angon tiang nyambek kelihan tiang wantah ngentenin beli gede kemantan ining sapu nike jadu gurusak di tiang mau pamit beli gede nah, mau kemu cari kita.

somah ya di bengang bengong gini, mirip sedang menghayal, mirip somah nih. Nah, jangan

Gelar gelur subut yang teket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede jeng misi melayap gitu nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang nah subut tawang tiang subut tawang tiang bebodin tiangnya berusak jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang len cara pidan bodin.

0: tiang beli gede lakar ngamar nenek suka jemakan tiang serane lakar angon ngamar nedo
1: adi mapan jani padewasan beli deh lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mecentok ditu dipuri kelukum yang adi singelah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasi ce apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang gitu deh raga wakma gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngalih pejati jani lakar kaya nang tiang beli umum kaya nang beli pejati beli lakar nunasi ce malu.

teman sesari subuh jangan lu sesari nyen sing tiang lapis beli tuh ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tuh beli. Nah lu diapit tuh aja sing misi sesari sake wale sarin kena hianggon lu nang jang pejadi ini diapli nih. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, igede merasadi ngemar giang upekare, merupa peras pejati. Pinah keserane, nunasi jering ide sang yang guru reke. Gumandi kepicayaan keweruhan kau wisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin aning ngambanan ngambar tuh. Nah tuh badi tujang di samping gambaran beli ni keraris igede meresadi ngawitin ngereke gambar sane pacang kebuan ngambil penelak ngambil mangsi utawi sane sios eri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring ngerambut ibuni waning ngasapuni keyukti pemargin sang sangging duking uni ring desa kamasan. Aduh aku kaden kaden somah ini aduh coret-coret gitu gak makan aduh beli gede weh gambar apa kaya beli gede tuh adik gitu ayeng gambaran nih aduh loh beli mare ngamar ane madan raksasa bang tawang adi oh tadi dijek uang itu beli yen caret dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang linggah beli tuh bungut nih kuang linggah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen caret dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yen caret janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya doh menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar tuh artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih mare lais gambarane di beli ngamar raksasa apang misi pil sapat tuh yang pantawang adi.

aduh ini tinggalin kamaran beli ini tuh baju beli suwut ngamar tiang terus sorin beli danglang dengkleng tuh kasih semutan batis tiangin tuh yang besuwut urin tak kasih suwut nakin nongkonin pasang tiangin seduk sedeni.

pasang berdiri nanananang jadi jakem mararen madu lan jakem medar kemun beperakan di pohon subuh mekejang perakan ampun belit yang suwe-suwe nyangkan ngaib ini jangan-jangan ampun nanananang yang gitu jemak pejati nih lan lan aja kemeriren jadi

Om assalamualaikum. Aduh, Dini super demen hati ini deh. Apa makrana kita? Tadi ketua panitia Dewa Agung Ngering Puri Semarapura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan Semarapura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring Puri Semarapura. Gitu bidap-dap anak Agung lakar ngarti jagate pangside Sukerte. Anecen madan Sukerte. Ane madan Sukerte abese manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan swadharma. Ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu ngelah carik mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ini nu blok-blok, SDM ini nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Jadi lantas ngelah carik sing bisa ngolah. Coba dah dibahas nak len ngolah irage meli mal-mal nongkeng-kenang orang kerte masa. Cara jani ini lantas ngelah padane pertambangan batu bara minyak mentah adap ke luar negeri coba dah di bensin rage meli dong sing mahal bensin deh. Cara jani nak coba lumrah liu carike coba dah di beton dor. Dini carike dah di beton, dini carike dah di beton paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Karena misi beton. Jadi kita jak adap carike begitu angon nombok ngale gaya ke luar negeri gaya di kapal pesiar. Subuh lantas megaya di kapal pesiar man gajeh ke dolar di kapal pesiar irage mejudi bobotoh begitu mulih lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Nyenyak mundu kan tungkul selak megaya di kapal kepesiar mulih lantas tepuk kurayanane mitraine genting palik itu loh. Dan ini nagumini gitu kakung udiang orang kerte masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon lo kan amul tepas segede nih karena bangke masih mikir do orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh belantas gitu dorian nyak luong mikir lo misi maya mirip nih sing tawang nih. Sangkal ide dua gong kiring Semarapura sing suut-suut ngardi gumini Sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini, dudududud, nejam kudel akar mulai lomba ini.

0: kamaran cini dulu. Cek, nih, nih dah kopek. Nanti kamaran cini tulis, cik lagi tulis. Cek. Weh, sombong. Bantes ngelah kamaran mundo, kan sombong. Dede tulis kamaran cahaya dulu. Tadi singkep kepeng kamarannya beperagat kayaknya kemenain. Dan tulis kamaran cik, kamaran apa kaya cik? Nih. Weh. Nenek-nenek, panitia malu nolek kamaran cini nih. Pih, kamaran cini rejune, karena jeneng cini cari toilet. Yen cing kamar pang bisa nanyai hanggobe, yen jeneng cari toilet, toilet kamar, yen jeneng cari toilet kamar rejune, donya mesai itu. Nenek-nenek, telon, apa kaya cini tuh?
1: Oh, nih, kamar pasti manjuara nih.
0: Wih, kamar cini dewa tenawa sange.
1: Oh, wih, cocok.
0: Kaje Wisnu, Slem, pas. Klot, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam nih. Oh, di samping warnan cik kuang tajam, cecawian cini nih, bes baklak-baklak. Oh, yen ngeringit kini apa bin dewa. Ngeringit ngomong pangnya, oh cini-cini kita, duh baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih, yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliang iban cini toko saliang gantinya.
2: Sama kanda dan dia datang pada sanggih sanggih siosa.
0: Cek pasti raga pengemulihan nejah.

gambaran cini gambaran apa kayak cini? Peh, gambaran cini sing cocok milu lomba gambaran cini. Yen cara canggah dengan tuang gambaran cini tau. Oh, gambaran canggih lo. Jak pasti ne subuh ne manjuara. Jak pasti ne. Oh kijo peluasang ne. Peh, omong inya nua. Imane ngaman mono nyomong di ni oleh ni ni oleh kan main nak en oleh no oh ni tu dong tunang bedek dong kengkenan oleh ni no ni ngamaran talo oh cing ujang mencentok ngamar talo ana ingen ini ni manan ngamaran na lo cikgu jang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo leme ingen ini ni ngamar na lo na lo na lo nyewe oh cewek oh anak lo gitu dong kaden cang talo anyo dimana ngamar monongin nongan ngamaran ini nongan ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong kamaran cange weh kamaran sini masih gitu weh ci bani nyai mai cinya aja lemo kengken sini cinya lu ci mental sini mental tempe ne ci konen melombe subuh miyakan ci ini raga melombe seni ni nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajan itu membalik seni misi surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya sing tenuri ngajak pejabat itu ya ci konen melomba subuh uyut benah bergonggo biare sing tayen ada lomba nih yang peragat uyut dogen kayak ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cain lain oh filsafatnya tinggi yang cilakar ninggalin gambaran cahaya oh ci harus melajah ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cahaya gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong man juara gambaran cahaya ada ci sing ngerti nih gambaran cahaya nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cahaya tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis mengkengken carane nepukin tuh sing misi tenas sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban itu tenas ne oh yen ci kan ni nepo nyakin ningalin awak ne kemu ci di Kelungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Kelungkung tawang ci do tawang ci do nah kalau kini pak canakam kalau milu kan lomba nih kalih juara dong dusing nah alih angi banci tunggu mopon itu dua kumaya dudun ini

Yon tuning mangkan enak mangki ingulun biproyek mudun nurulik saini kan anggapan. Oh, coy banyak-banyak kejak mekejang pemekas pare sangingi. Suwireh subuh seregepan coy bapak negambar mekejang. Igelah lakar nureksa enggak marcai ini mekejang. Ingi orang tu dewa.

tu dewaku nunas luger di tiang. Di tiang puniki boyo sios wantah igede meresade wit saking desa kamasan umanti pacang sareng ngemiletin pecentokan iri. Cai gede meresade suwireh gelah subuh suut nureksain gambar pare sangenge mekejar nejani gelah latar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike aradu gambar titiang wenten ringku gelah latar nureksain gambar cine jani irikuraris ide wakung nureksain gambar igede meresadi

Nah, coy pare sangge ngajak megejang. Nang tonton gamari gede meresati. Dah dia tebeda cisna cahya ane merundening gamari gede meresati. Wariwo samang kade. Dah dia tuh umi

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngerancana atau ngeleak. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Hagi pemirsa, rakalan rai sahabat budaya sane kantun ring tiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Ring dije pada mengena ring wengi becik meka di mangkin. Demugi panggih tiang state kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang titiang ketut mus jagi ngiring semtong rakalan rai ngantos galah titiang puput bertugas malah jebos ring galah jam roras wengi nggih. Ring rahina somo tanggal 27 Juli warsa 2/6 likur puniki. Titiang ketut mus jagi ngiring semtong rakalan rai ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antar titiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakalan rai sekadis sane sampun-sampun memargi acara druwene nyabran rahina wengi ringgalah jam siau puniki nggih. Nah, malaje bos jagi pacang sangra ditiang rakalan rai pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 talar sane sampun bergabung ring pia WhatsApp durus munggah. Nggih megatro tur konek-konek semeton druwene make sami. Talar jagi pacang atur ditiang temang pengawit ring wengi becik meka dimangkin. Skemaon seurung temang pengawit niki pastike jagi pacang atur di tiang lumun drama legenda nggih. Ini pemirsa sarang sami sane kantun tetap satya ring di tiang ring prompat suara budaya Bali nggih sampun nama di laring frekuensi druene ring 106,4 MHz. Dulu temun piar sayang drama legenda sane majudul Pangeran Manjelutung dan Putri Benayuk.

di mana? Benayu istriku, engkau di mana?

0: apa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
1: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, gak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau gak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
1: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
2: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayu, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayu. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayu dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya, ibu. Tapi saya
6: kenapa, Nak? Tidak apa-apa, katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
1: Istriku Benayu, tidak!

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inggi, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senai kantun satya yang ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge, wawu, sampun siki temang, talar drama legenda druwe, sampun aturan ditiang, nge, demungi persida menghibur yang wungi kadi mangkin, nge. Nah, dua ning sampun galah niki, sangra titiang, ring lain telpon 223361, nge. Om Swastiastu.
1: Siang.
0: Om Swastiastu.
1: Ya pati pemenang Pak Cik.
0: Tiang Mbah Mangku.
1: Mbah Mangku ya pati.
0: Iya pun api gatran iki Mbah Mangku.
1: Astagara Cik Pak Cik. Tiang pun tidur nih Cik.
0: Inge durus ngibur dumun.
1: Inge. Aduh bingung tiang Pak Cik nih arang.
0: Kontak tiang. Gatra kena niki.
1: Ya,
0: yes, sekarang Pak Cud.
1: Iya, dah, Dus. Iya, semang, Pak Cud.
0: Terus?
1: Iluh sekar, nge.
0: Iluh sekar, inge, saya ge.
1: Iya, ini Mikau, ini Pak Cud, nge.
0: Iya.
1: Kalian, kian, gak, lah. Santi, Pak
0: Cud. Inge, suksumau, Niki.

0: sekali rawas kali makin galau niki cuaca kinten.
1: Naturang galang kan, yang naturang mendung kan, kinten napi otan ini nak sembam gitu.
0: Terus
1: percaya, napi sangat percaya.
0: Sangat percaya, inge.
1: Semoga terus sarang sami kemantan ye. Sarang sami, sani nyaring mirkirin berempat sani menetor. Nanglo sarang sami kena rayu. Majang blister bagus. Rajang tugas menikah kemantan dumun KEK pamit Om Santi Santi.
0: Inge suk semua niki ring widang plage KEK nge sampun munggah nyarang sementara kelarai makasami niki informasi cuaca dulu niki nge manut ke di KEK niki napi nika ke wawu niki nge agak gabang kentan nge ram-ram jadi dong kentan napi wastahane terang jadi dong kentan. Ngin mungkin kena rayu sementara di tiang ring plage niki kentan. Iki pemirsa rekala rai sahabat budaya sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nggih malah jebos pasti ke jagi pacang connect di tiang utawi baca di tiang gatre tur salam druwe nggih. Nah ireng di tiang mesanakan wali malih tur durus sumun piar sayang tembang druwe sanes sampun kesayagaan di tiang. Pasti ke malah jebos jagi pacang sangre di tiang wali malih ring lain telepon 223361.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rakalah rai, sanakan tun tetap satya ireng di tiang ring program Ampar Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah nika wau kali tembang talar sampun atur di tiang demugi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi mangkin. Pemirsa sanes sampun bergabung niki wenten jero mangku kuta waringin nggih sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki wenten Putu Putra kenten nggih. Niki minapta niki Sawitra Anyar munggah ring via WhatsApp dulu ini. Kira aja ngungi salam kenal via WA Pro 4 Niki. Tiang Pak Putu Putra dari Calu Tegalalang. Ye, salam kenal mewali Niki Pak Putu Putra. Ye, yang bersidang durus munggah ring lain telepon 223361. Niki sarang-sarang ngobrol bersama tur metembang. Inten ye. Nah telar benten Bapak Ketut Sumarjo kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju Niki nge rajang tugas Pak Tutmus Kena Rahayu. Suk semua Bapak Ketut Sumarjo. Bu Eka Sempidi telar niki nge rajang wengi Tutmus. Bu Eka Sempidi nyarangin tan presiden munggah nunas tembang singgah di hati. Nge meleja bos ini menten galah pasti ke jagi pacang puter jang tembang nerwe. Rajang wengi Tutmus telar niki nunas tembang kasemaran sikinge megatre sarang sami suksmo niki nintan mendaging aran Ketut Karuni nintan nge. Nge suksmo niki buktut niki sampun munga nyarangin ring via WhatsApp drui nintan nge. Sangra ditiang ring lain telpon 223361 malesiki dumun. Dua ni galah ditiang kosak niki ring palatan sane kaping ke pertama pun niki. Nge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nah niki.
1: Dan kecunduk sarang Tutmus aduh terus niki Tutmus siaran itu jauhan saja menetap radio on terus tuh tapi kalian tidur gitu
0: oh gintan pun api niki
1: menggatwa gede nge blaib-blaib juga niki nge
0: terus
1: iya sana dunia siro yuk nge di pro dangdut sih bu ampun menggatwa dunia nge niko kopi bu malih nge duanin galah niki sana durung konek wawu sami ya sana sampun gantan Bu Sinta sana mau kutang wawu nge Bu Sinta ring penatih niki nge sajang Bu Sinta pun sarang sami titiang gatren wawu ring tem ring nge gatren titiang malih sudah titiang sarang sami tut
0: nge bu
1: nunas temang nge
0: lurus
1: temangnya bagus menipu nge dan
0: bagus menipu
1: mulai aja bagus muan beli nge penganggon karepi tutup
0: iyo kintan
1: zaman janin nak bagus mekacakan telung tutup ngitutnya rahaja ngemargi yang saudara mali juga sudah wasada ring margi mana selamat tau ring jirungnya ini sarang sami kalah kater tet ibu inge. Pamit om santi om
0: ini suksumo niki ibu Eka nge ring widangan batu bulan gianyar sampun munggah nyarangin semtuar kelarai nge dumungi kena rahayu semeton ditiang ring batu bulan maka sami niki nge pemirsa sarang sami atur nitian iki cuaca ngiring seputaran jalan Hayam Uruk taler ring dan pasar sekitarnya terpantau niki saking studio niki mendung ngeten nggih demugi tapi wastane nenten je turun sabah druwe ngeten nggih. Nah kewanten pemirsa sarang sami yang ning beraktivitas ring margi niki tetap waspada tur tetap saya gering jas hujan tur mantel druwe ne duaning cuaca ring tepang kade mangkin nenten manentu gitu nggih. Nah pemirsa sarang sami ring ditiang mesanakan tur galah ditiang ring palat sane kaping kalih puniki kaping ka pertama puniki sampun telas mali jebos pasti ke ring paletan sane kaping kalih sangra ditiang mewali mali ring lain telepon 223361 ring ditiang bersesesi bernostalgia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggi, pemirsa Rekan Larai, sahabat budaya, senekan tuni ring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali male sarang titiang ketut mus, kantun nyarangin semeton Rekan Larai, ngantos galah titiang puput male jebos, ring galah jam solas wengi. Inggi. Nah, mewali niki sesi bernostalgia duwe, niki wenten Dewoniang Kirana, niki inggi, ring siangan gianyar, niki inggi. Ring via WhatsApp dulu ya niki sampun munggah rajang wungi blitut mus niang ten ngidang munggah suk semong ye galah kari ake niki niang ye male bos jagi buka ditang lain telepon dulu ya niki nge talar niki selamat malam blitut mus tiang sarang bernostalgia malam niki indek desa Tanjung Bungka aning uning ye Rahayu blitut dumugi kena rahayu beli komang pandu nggih sampun nyarangin semtora kelarai niki nggih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tutmus.
0: Inggih punapi gatra.
1: Tiang gatra becik netut.
0: Inggih kena niki Mbah.
1: Dos mangkinna nas tong karo tut. Ini nak bonten nih ke kamar kecil ya di nu ada joget bumbung nih baru petang radio.
0: Iya, wau jam 10 niki.
1: Iya nak nus lidah nih mbah bubuk san. Ya begitu sud kini gitu temenan mbah di TV jeng mati yang mbah TV langsung sudah bisa langsung. Iya nulat nih gitu.
0: Iya lurus nak ya lurus.
1: Gatre diki cuaca tut.
0: Cuaca dumun.
1: Sabah
0: gerimis. Nggih.
1: Uling maros anyo tut jam setengah 6 niko nepi. Gitu. Jani nu wit ngeretek niki gitu tut.
0: Nggih, demogi nenten je banget.
1: Pangten banget pun niko nyen meken purnamo tut mah modalin diki di merajan dini tut namo niki. Gitu. Apa mendek orang ya nih tot?
0: Ingin api dah dos.
1: Mesti pedannya totnya.
0: Lurus.
1: Mesti pedan lah pang pang ingalan gede nih pang liu masih
0: trom.
1: Nah pike ada ngetun nama talang di menek nemisi.
0: Di ngetun nama talang di menek nemisi. Ingin api jeng ya.
1: Tapi ke? Dan dua mah sewangin dan dua tuh.
0: Iya nyerah nih nyerah.
1: Nani mau air.
0: Oh nginge.
1: Benda?
0: Nginge patut.
1: Mau kita ani keduanya nih tuh.
0: Iya napi.
1: Napi ke? Ani mau ganong mau jalan ani ganong ngonyong.
0: Jan.
1: Dan tuh si batas mau jalan tuh.
0: Nginge.
1: Ani mau gandong mau jalan, ani mau gandong ngonyong gitu.
0: Napi?
1: Napi ke?
0: Napi nge, nge nyerah malah ini.
1: Bu Eka nih nguru angwidan gitu
0: cipu-cipu. Ampun dumun kentan, ampun dumun jawab lebang yang sawitro nih tiyosan nyawab aja bos kentan.
1: Oke, entar ya, mumpun sing adong mang bocoran tuh toh, sing adong mang bocoran.
0: Wawan malepisan napi.
1: Napi ke ani megandong mejalan, ani ngandong ngonyong.
0: Ani megandong mejalan, ani ngandong ngonyong.
1: Heeh. Ben bisa ya nih tuh.
0: Nggih.
1: Apa napi ke rame-rame lobang satu rame-rame gitu.
0: Lobang satu rame-rame. Ani megandong ya. Mejalan, ani ngandong ngonyong gitu nggih.
1: Nggih. Ada dua PR tot.
0: Nggih.
1: Lobang satu rame-rame. kita nanti nah.
0: Nggih.
1: Aman-aman bo kita nyen bisa nyen kekirim bah nyen jawabannya tot.
0: Nggih lewat
1: kita. Nggih, macam tot mus lah yang tegas nggih makin bah kita nempun nyak ya kabubuk mah jan ini anten bebek. Mudah-mudahannya biasa
0: nah tes. Niki sampun wenten bocoran jawaban niki saking Bu Eka Sempidi saking okay. Mbah Egi nggih malah jebos lagi pacangan udah
1: oke dan nggih nah Oh, jadi mbah mau pamit alun ada.
0: Iya.
1: Bang timpal jadi menek. Ganteng juga kalah wali. Om, santi. Om.
0: Inge suk semua niki mbah Indira inge sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami niki inge. Nah, niki Sawitra sareng sami niki pamirsa nggih durus munggah niki durus munggah. Ring lain telepon 223361 niki wenten pertanyaan asik niki nggih. Snapi sane ane ngandong oyong ane megandong mejalan. Dalar satu lobang rame-rame. Sangra ditiang wali male ring buat lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Nggih. Durus-durus nggih, Bu nggih.
2: Api itu timpat tetet.
0: Nah.
2: Satu lobang rame-rame.
0: Niko dumun.
2: Bok itu.
0: Ane ngandong ngoyong, ane megandong mejalan.
2: Ane ngandong ngoyong, ane megandong mejalan.
0: Inge.
2: Asane itu, apa tadane itu nah? Hilang lan bocah simpannya nak jawabnya bu.
0: Tapi.
2: Ane mau gandong mau jalan. Ane ngandong ngoyong.
0: Ngoyong ye.
2: Asane semut menek tu sing.
0: Ah, tapi semut menek.
2: Semut menek punyan-punyanan sing.
0: Ye, semut menek punyan-punyan ye tahan umun.
2: Ane satu lubang rame-rame tu. Asalnya kalau mencelup ke ngalih kereta api atau mencelup ke ngalih kene?
0: Iya, mencelup
2: ngalih bus, naik bus.
0: Mencelup ngerah kendaraan kan?
2: Ah, ngerah kendaraan atau naik kereta api. Kan liu tuh, naik pesawatnya, kan gitu.
0: Iya.
2: Tuh asalnya satu lubang rame-rame, kalau lagu dangdut satu lubang rame-rame. Kan ada lagu dangdut gitu.
0: Inge tahan, Dumun.
2: Tapi ibu ngelang masih secimpa deh nah.
0: Iya lurus.
2: Tapi ke. Nah, ini ada nih memek gaul nih. Memek ini mau rebonding. Anak ini nganggon kondi.
0: Memek ini mau rebonding, panak ini nganggon kondi.
2: Kondi. Oh, kan tuh.
0: Iya.
2: Anu, kene tuh artinya tuh. Modern memek ini, panak ini aneh, kene membudayakan sanggul gitu.
0: Iya.
2: Nah, tuh pertama, kedua, jak banyar nenen jak sutinut ken projurun ne, banyar bedek kadentet banyar asyu lion ne.
0: Mm-hmm.
2: Di saat kau kopuronya onyangan nganggo udang putih.
0: Nge.
2: Nah, tuh jadi empat ribu nge.
0: Nge ini pertama, tapi ni ke panak ne.
2: Pertama. Ini mori boning. Aduh, ampun namang bocoran timpal-timpal lagi.
0: Nintan.
2: Memeknya meribunding, panaknya mau pusungan kondi.
0: Oh, iya, sampun. Memeknya meribunding, panaknya mau pusung kondi.
2: Ini kedua.
0: Iya, ini kedua, sampun. Ini
2: warga taat, ini ke prajuru.
0: Sami.
2: Di saat ke kepura konyonya ngangon udang putih. Nah, itu jawab. Itu cepat, Bu.
0: Iya.
2: Mungi malah jebos tentang sweater ini merosotnya. Jawaban ibu, ampun, anu cat, ampun cat.
0: Ampun.
2: Nge, rajang cat, Kak Mang. Sedang nih, Pak Yanarbo, bunga. Pak Mang Pandu, lewat SMS,
0: sampun. Iya, sampun, nge.
2: Nge, cat, rajang ke margi, Pak Darmo. Malah jebos pendala sadar ring margi, mana selamat tau ring jujur, nge.
0: Iya.
2: Semua ada segala katut, Bu, pamit. Om, santi, om.
0: Inggih sok semua niki Bu Eka nggih taler sampun niki munggah sampun memberi cecimpedan niki nggih. Nah, muali malih siki dumun sang radit yang niki pamirsa sareng sami nggih. Ring lain telepon niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu liter.
0: Inggih.
3: Besik yang teng bisa nebak nggih rimit sang cecimpedan. Nyerah pun lokan nyerah.
0: Harus ditebak niki kira-kira mandan.
3: Dan kebayang yang waktu pengalaman mantan pun
0: iya durus
3: mungkin kentan tapi cuaca dumun
0: ampun dumun sarang sirah di tiang niking
3: ampun keterusan yang mungang putri manggis yang
0: iya putri manggis nge kandung di tiang kandung kentan niki mikiran jawaban
3: yang banyak mikir ampun sama bayang rimit saja.
0: Ingin durus-durus saya bernostalgia.
3: Niki pengalaman waktu umur 3 kelas SD, kelas 3 nggih. Ten-ten wen lumun kan nak janger ning ngetop ten-ten. Janger ngetop. Apa tiang sadar nak tiang bungkulan tiangnya jenik ten-ten jenik selem kiang. Ten-ten mungkin pilih dah ada janger kelas lu SD. Asalnya tiosan, peserta itu kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, siang itu pilihnya leka, paling jernih. Pun kenten, ane paling berkesan justru dados tukang ugal. Tukang ugal gending, gitu. Waktu itu tenawang lo, gitu. Nah, itu pilih nyak-nyak dogen. Diampun pilih, wawu mikir. Nyak tadi tukang ugal, nah. Paling jernih kenten karena Nike kan nak nganu mental nge.
0: Ingin patut-patut.
3: Ya merasa biasa kan ya, tapi nanti sana anggap kewangan kenten. Apa kenten ada suka ngugal, makin mepayas, jauh lebihan payas mong gitu. Pun potongan sampai nikah ngekiang-kiang waktu Nike. Men kulit selam kiang makin mepayas janger. Jak GP nggak berpayas yang gitu. Tapi dah main gonyer ni ke mau pahit. Nak payas nak kelas klik-klik ya ni ke toh. Dan terus yang sampai yang kelas kuda ni ke kari kenten nangis orang kecak eh. Kenten. Diampun klik yang mikir ragu dah di paling selemo dah di janger dah. Kenten niko pengalaman dia makin lek ke bindi dia.
0: Ampunan lek niko angin tapi wastana angin nostalgia ampun kenten.
3: Nah niko sampun. Itu niko nostalgia dia waktu kelas 3 SD kan kebayang kelas 3 zaman dulu dan segadi mangkin kan bongsor.
0: Patut-patut
3: ngi. Kenten. Ngi dek cacing padan lari sampunan ning anu nyawit yang
0: tenung. Ngi sesemua niki.
3: Ngi. Salam sareng sami. Om Santi Santi Sari Om.
0: Inge suk semua niki Ibu Putri Mangis nggih. Sampun munggah nyarangin tur sampun bernostalgia kenten nggih. Nah pamirsa sareng sami rekan lanai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe male jebos nggih jagi bacang konek di tiang. Napi wastane jawaban duwe niki kenten nggih. Nah taler male jebos mewali jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang numun mesanakan pia sayang temang sane sampun sayang di tiang.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasaran.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Pemirsa Sarang Sami, Rekalan Raing ya, sanepun bergabung di via WhatsApp dulu ini king ya, sanes kantun Satyo iring ditiang ring perempat suara budaya Bali ini king ya. Wali Bali ditiang ketutmu kantun ngiring semtor Rekalan Raing ring wungi kadi mangkin ya, sanes sampun munggah niki ring via WhatsApp dulu ini king ya. Nah wenten Gung Myang Sri kekeran genten nggih. Nah niki memene mari bonding panakne mau pusungan blitut. Nah male jebos. Nah jawaban ruwe male jebos niki. Tapi wastane jagi pacang udar di tiang genten nggih. Dalar niki Mbah Indira niki. Sampun ngicen jawaban niki nggih. Dalar niki Mbak Egi niki ane satu lubang rame-rame jawabane sampun niki malah jebos lagi pacangan nu ditian niki yang nyarangin tut apa kesemat ubung-ubung genten nggih. Dalan niki Bu Wayan Darni nini tu ade niki nggih tut mus nak menggandong apa niki ngai nggih. Nge malah jebos iki jagi wacang wedar ta malah jebos nggih. Talar Ibu Eka niki mangdane ring jawaban ruwe mangdane ring WhatsApp nggih dikirim ring WhatsApp niki malah jebos. Terakhir niki mekere titiang jagi pacang menutup sesi acara ruwe jagi pacang wedar titiang jawaban saking Mbah Indira talar saking Ibu Eka nggih ring batu bulan nggih. Terus Ibu Eka niki jawaban ruwe kirim ring via WhatsApp ruwe kan. Mewali sang reditnya relain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari ujung Lampung Waikanan Sumatera. Govinda.
0: Govinda.
1: Iya, Rahajang Wungi Dahap.
0: Rahajang Wungi, sarang sira ditian iki Govinda kentan.
1: Govinda di Lampung niki di ujung Lampung
0: di Sumatera. Di ujung Lampung nembe ditian iki ngiring niki.
1: Onggi dengan sire niki penyiare niki.
0: Dengan Ketut Mus niki.
1: Ketut Mus.
0: Punapi gatre ring Lampung.
1: Astung karet yang sehat tapi sayangnya tiang bujangan peragaan riki sebatang kara di Lampung niki.
0: Ada skentan?
1: Dan medui orang tua pun tenwenten adik di Jakarta tiang peragaan di Lampung di Gubuk Triki
0: okay,
1: yang berasal dari Pulau Dewata juga
0: ring Grogak. Pulau Dewata napi ring
1: Grogak Singaraja
0: Singaraja
1: tahun 2023 tiang sempat mampir ke RRI Denpasar niku.
0: Kenten.
1: Aku tunduk sarang beli pau, sarang pemberitaan, sarang Mbak Dewi.
0: Oh.
1: Tiang boleh simpang di perempat tapi dan lupa nih nama-nama mereka juga sempat
0: kenten.
1: Kenten. Paling saya kenal paling mare-mare niki di TikTok ya paling Mbak Dayu niku.
0: Mbok Dayu nggih.
1: Teragane masih anom kayaknya niki.
0: Heeh, nggih. Kantun bujang.
1: Masih gadis.
0: Nggih, masih
1: gadis. Nah, tembangin api niki.
0: Nah, ledangan niki sesi ini mungkin sesi bernostalgia, bercerita.
1: Iya. Okay.
0: Ya, durus diceritakan dumun kene napi wastane keberangkatan menuju Lampung. Nah, niki menarik nika.
1: Menarik nggih. Mm-hmm. Ya, enten galah tiang ngaturin suksumo mana niki atuk. Berarti ini program kenangan bahasa Indonesia berarti ya?
0: Boleh, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Bali juga lebih bagus, Kinten.
1: Lebih bagus karena kita kebudayaan perempat kan gitu. Sedikit saya bercerita ya. Singkat-singkat pokoknya. Saya tamat SD dulu adik saya. Setelah itu diajak ke Jakarta oleh bibinya di Jakarta disekolahkan. Setelah disekolahkan, udah sampai bla-bla-bla sampai tamat. Yang menyusul adik saya duluan tamat, dia duluan, saya dulu tamat. Dari kakaknya saya duluan tamat. Karena saya kondisi saya memang fisiknya tidak normal, cacat lah istilahnya gitu. Juga kurang cerdas, padahal lebih cerdas lah gitu. Mengakui diri sendiri. Nah, udah itu tamatlah adik saya, diboyonglah ke Jakarta disekolahkan. sampai ya SMA atau bla bla bla. Ada juga keluarga di Lampung, dikasihlah uang 50.000, dijemputlah ke Pulau Dewata, tamat SD saya. Pulang sekolah saya jualan es balon itu dulu, keliling sampai Patas, Musi. Nah itu saya keliling waktu masih kecil dengan keadaan cacat lah gitu. Nah setelah itu berpamitan dari Pulau Dewata, singkat cerita, sedangkan saya cuma tamatan SD. Setelah sampai teman SD, sampai di Lampung, kapan bisa lagi menengok tanah kelahiran saya? Sedangkan saya cuma tamat SD, orang tidak terpelajar lah istilahnya. Hanya ngandelin petani, otomatis itu ongkos dari 50 ke Lampung Pulau Dewata mahal. Nah, setelah sudah berinjak remaja, saya tamatan SD itu sudah umur sekitar 13 tahun. Nah, mulailah sebagai bercocok tanam, bertani sampai orang tua sampai udah ya gimana, belum ada penghasilan sama sekali karena memang belum dikasih rezeki. Nah, setelah sudah sekitar 90-an saya menggeluti sebelumnya lah katanya ngingon kambing, ngingon sapi, sudah saya jalani sampai-sampai nyemplung ke jurang di daerah perhutanan di Lampung, masih penggelantara dulu itu belum istilahnya masih menyedihkan tempatnya lah istilahnya gitu. Paceklik, merasakan paceklik, sudah pernah makan singkong atau merebus pisang kapas itu yang tidak layak kita makan, memang boleh dimakan tapi direbus karena belum matang karena dilanda paceklik istilahnya dulu. Nah setelah itu udah sampai tahun berapa 88 di sana 88 di Lampung tanggal 12 sampai udah menginjak remaja sekitar tahun 90-an saya tuh ternyata bisa punya keturunan tukang pijat. Nah itu pun masih gratis itu.
0: Iya, terima kasih Niki. Gininya apa nah, nostalgianya nih.
1: Iya, masih panjang sebenarnya.
0: Iya, nanti.
1: Sampai pernah jadi penyiar lah gitu
0: dia. Gitu.
1: Pernah siaran di Lampung saya di area Waitanan. Tukang foto juga iya. Jual pulsa seperti sekarang konter Gopinda Sela. Itu adalah perjalanan hidup saya.
0: Terima kasih. Semoga kedepannya lebih bagus ya merantau.
1: Mudah-mudahan di Desember ini saya bisa
0: pulang ke Bali. Iya, terima kasih.
1: Sebelum Dewata berjumpa dengan krunya, terutama sebelum pamit saya kalau ketemu dengan Dayu salam ya dari
0: Bali. Siap. Iya, terima kasih Beli Gopinda.
1: Semoga lahir. Yang pamit Om Santi.
0: Suksemo niki semeton Lampung Beli Gopinda. Nggih, sampun nyarangi sementara kelan rai maka sami niki nggih. Pemirsa sarang sami dua ning. Nah, galah ditiang kosak niki nggih. Jawaban sane sampun sarang Mbah Indira, sarang Ibu Eka ring batu bulan niki jagi pacang mudar ditiang niki. Nah, napi pesane niki nomor satu talang air nggih sane wau napi ngenunan metalang menean misi ngeten iki talang air satu lobang rame-rame telepon perempat RRI kinten nggih nggih niki Mbah Indira niki Mekaryo Cimpadan Baru niki nggih satu lobang rame-rame niki telepon perempat RRI kinten nggih berarti tinten winten sane benar niki nggih. Tidak ada yang benar ki jawaban semua niki sana nyawab niki. Telur Ibu Eka niki jawabannya nih semut naik pohon. Sana kedua niko orang naik mobil. Kinten ye. Semua niki Ibu Eka nih jawabannya niki sampun wadar titiang niki ye. Nah, telur sana lian niki wenten ini tu ade niki nak menggandong menjalan menggandong ye. Niko ye membah telur. Jelinjengan nyat ada nak ngembahin ye kita niki nini tua de kita jawab nge. Taler Ibu Eka Sempidi niki bungan ambangan jawaban Ibu Eka. Pertanyaan Ibu Eka niko bungan ambangan sane rame-rame mesuar putih niko nggih bungan ambangan genten. Iya ditemuku talar niki jawab nggih. Nah, asuk semua niki semeton sarang sami pamirsa sarang sami sane sampun munggah ring via WhatsApp talar sane sampun munggah ring lain telepon 223361 suk semua antuk uratian duene make sami nggih. Nah, dua ning ke bandel antuk gala niki titiang nenten presida jagi pacang lanturan acara drue ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, wau sampun mekwe teman-teman pok Bali talar informasi sane anturan titiang niki dumugi wenten pekenoh nyane tur presida menghibur pemirsa sarang sami ring wengi kadi mangkin nggih. Ritat kalane titiang ngiring saking Induni pasti ke akeh kekirangan titiang titiang Nunas Agung Reno pangampura tur acara drue jagi pacang sinabdi titiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Tan.
1: Aduh, apaan sih kamu, bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mangkin-mangkin Rin. Rin sampun manah-manahin titi yang dados. Kadia sapu niku ngawiwilan wenten baos.

Punten kenian duk di tiang nup-dup amanah di tiang riantuk ora sekeselap keselap dadan di tiang sana makin deh.

Ya galak ya dia setelah bos-bos yuk titit yang nyerita mang dene kena antuk titit yang ngawit ring dia menawit kawit cerita nih.

yang ketunan. Napi malih purun pacang maturing dewa, meh-meh kesenguh langgah langgianu nyentitian.

rasa tegah yang manahang titiang. Tegah punika rares do titiang nyujuh erehni rasa titiang ring pedewekannya.

0: sangkaning punika kuasa wantuk dot sake wantet dote punika tenados titiang mereside yang matur ngemargiang kadimangken doning utama yang manahang titiang
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Raka dimangkin titiang pacang purun matur ringi dewa iya napi kaden sane nyantul nyantulin tengkeni antuk titiang.

menawi tesangkan liah menawtuin riun dohot yang nikel sampun saneng aduk-aduk kurang manah di tiang mangkin.

punika menawi ngawetuang ten kenian tuk titiang yang saged sampun kantung sah titiang ring dewek titiang itu.

kidengin nenten pacang nunahin kadiangan dewa kalaning titiang matur asa punika.

Yang jahat munis itu Idewo dosing karatot maka hawinan iyukte meh-meh tan iyukte patut didang ranjeng meriki kepuri.

Yen dados antuk yak sekenan pastian ingkang sujatine isin pakenekan beline.

Eri sami panida uenten punika ipo nyeruan kebaos ibi man erah res ketampeken kenahe.

apa yang keratui dan ni pamiar sesami mewali lantuk yang titi angpun iki daging kegurit ni riasan iriantuk asapun iki wenden atur ipun ibu biman buih pada makin menang menang dari sejeruan kebawasan dan ni maka kalah.

mungkin sang pada jaga punika bengong tur nengil kadi ayam metatu di bongjak muntul pada mangkin.

Riantuk dan becek antuk ide nyingak ring sejerona wasana ni punika. Muli harus ide sang perabungan ni ke utawi ngemedalan bebawasan.

0: jenen malu. Aduh apa mirip ngene-ngene. Yen rasa yang jek demit pesan deh ring unduk ini nang satu angai cak papu
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

sewu saja ngalap resne. Tunggu tadi kayu ini sakit sebotang.

Surya sapunika wonten bawa Sang Werda mangkin mewali dani Sang Perjaka nyawut kewenten nang bawa Sinuwun.

mawali mungkin punika ngardi nakilisin salit arse utawi wapo salit arse ledayang tunas siang agung renung pangampura.

sawi kan wali jugul kapungung ban belok titian ini kimakade dan ika maka wani titian wali nunas agung merna pangampura.

Ayana sapunika je bicara dados nipuniki wali titiang mangkin mabawasan dari ngeratu sangat iya.

yakti titiang di mulut dan unem dan pedas ering wicara ini punik ering kewendan angel pada wakang titiang.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Besaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Berenang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyuti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Hey, Raja Suman Kira Kerlanai, para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini adalah Raja Mual ini kenyarangin mengiring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahina nih mangkin nih kenge yang pengelanjing ring rahina anggara tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur. Ing era kerai ring semua puniki nggak bisa kayak ngalah mangkin nyantos bubur oleh jebos ringgalah jam dasu semang kentangnya titiang dayuari sani jaga nyarang era kerai niki ngiring sejeruning pekubuan suang suang taler ring dijaya pada mengenang ya magi sami status manggian kerahayuan miwah kerahajengan pasti kesampun presiden nentan kekirangan punape punapi. Ing era kerai taler iki titian nyobiahin informasi kedumun siaran duwe niki dan terus lah kerai pirengang ring aplikasi RRI digital sani sampun prosedur kundur ring App Store utawi niki ring Play Store taler nge niki ring streaming rri.co.id taler melesi dayang. Ing era kerai dayori pacar nyoba informasi hidungan niki ring margi hayam uru nomor pitung dasar dan pasar kentang ni genah titi yang bertugas mangkin pasti kementen ayah dan acara seni pacar kemargi yang maju bos nyantos puput ring gala jam dasar semang. Ingin maju bos jaga aturan titi yang kadi azan subuh kentang ni untuk umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya di pukul 5:15 ngontur titian niki atau nyobain ke disiaran Surya Puja kenten ke maju bos niki pacang mausang atau ngeninin topik dewe mausang ngeninin ini merawat diri adalah cara menghargai diri kenten ke niki kebaktinya oleh Dayurara Angga Dewi Pinake Silih Sinunggil saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggi, pasti kesampun pacang kedagian untuk teman-teman kerohanian ringgalah mangkin maju bahasa aturan titiang dan nge lantun niki nyangre ringgalah jam 6 pasti kesampun jaga aturan titiang kadi bisa melontar batu kelawasan renungan taler ring puja trisandil. Ing era kering lantur suasana puja trisanya jaga terang titiang niki ring siaran galang kangen nge pasti kesampun daging bebawasan ringan puniki nge bebawasan sehari-hari kenten nge sani nampak sarang kehidupan sehari-hari taler daging kegonjakan kemon kantong mendaging niki untung-untung bebawasan sani membuat pisan niki nge. Ingin lantar akarai suasana siaran galang kangen lantur ring rajeng Bali kaitan nge niki mau tangin di informasi makamiwa teman-teman niki jaga rinin titiang ngantuk nyoba informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ngiring kalah jam pitu nyantos jam siwa maju jebos niki wawu rinin titiang akarai antuk berinteraktif kaitan nge ring ambare mina prakarai maju jebos presiden nyarengin mausang topi-topi saking sudut budaya kenten presiden rakerai nyarengin tawi ring WhatsApp presiden monitor nge wow ringgalah jam siya nyantos jam dase puniki pacang kedagin anto obrolan komunitas nge mari jebos pacang kesarengin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali nyantos ring jam dase semeng. Ingin karya sepuluh nikah nge dan acara sani pacang kemargi maju bos mogi-mogi sidin niki rakerai nyaringin titiang ring ambare kenten nge ngemelitin dan acara sani sampun sobian titiang di wawu kenten nge taler jaga sapa sakre dayu sekadi biasanya niki untuk menikah mina prakerai sani masih daya mtawi medui galah durus angin galah duwe maju bos ring nomor telepon interaktif nge ring 0361223361 utawi ring WhatsApp nge iki durus nge sarang titiam meja bos ring 0878982240. Musik Iya, ngira kerai sekadia muni ke dumun sani presida turang titiang sani mangkin jaga iring titiang ra kerai musandekan dumun kentan nge jaga turang titiang minakadi informasi-informasi sani menarik lianan nge atau menikah ngiring musandekan dumun.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
3: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro 4 RRI.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata vihaya, Nawani granatinaru parani, Tata sarirani vihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab. Karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitvam Adambitvam, Ahimsa Kesantir Arjawam, Archaryo Pasanam Saucam, Stairyam Atmanwinigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengendalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kata Saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki, itu semua adalah praktik dari Sauca. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya penuh luka dan tekanan. Dalam ajaran Upanishad dijelaskan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar manusia. Dalam Hindu, kita diajarkan konsep dharma. Setiap orang memiliki dharmanya masing-masing. Namun

berarti tidak merendahkan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah Trihita Karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal Trihita Karana yang terdiri dari prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan ide sanyang widiwasa. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan harmonis dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, sulit rasanya berdamai dengan orang lain. Self-care dalam konteks Hindu bisa berupa melukat untuk penyucian diri, yoga dan meditasi, mengatur pola makan yang sehat, tidur cukup, menjaga penampilan dengan niat yang baik, serta mengurangi konsumsi hal-hal negatif di media sosial. Karena pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah, merawat diri tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa

bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ike pacang muatang serane minekadi arde kamu utawi usaha miwah wenten sane pinake tetujon. Sakemon mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin sarang-sarang ulangan pikayun nguncarang puje drisandia.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Limbalik sarang titian puniki nggih, sarang layuari ring FM 106,4 MHz puniki. Sampun ngranjing ring kala jam 6 niki nggih ra karai enten krasa enten nggih. Taler riwawu sampun aturan titian makadi puji trisan ya. Taler renungan taler niki ring bisa melontar batur kelawasan. Inggih, selamat titiang nonton niki rakarai, lugrahan titiang aturang, selamat pagi dumun, rahajang gitar nggih mangkin sampun ranjing reng rahina anggara nggih. Tanggal 28 bulan Juli kali tali 6 likur mangkin kenten nggih. Pasti ke sami niki sampun pacang metaki-taki mitar nggih enten utawi sane wau mutangi tan kenapa alon-alon ke mantan ya. Nggih, pimali majebos pacang beraktivitas kadi biasa kenten nggih kepadatan aktivitas kegiatan gue ya, tugas-tugas sudah mulai menunggu kenten ge alon-alon ke mantan tunas titiang mandan yang presiden akhirnya nenten ke geson mangde lebih detail lebih teliti lagi kenten ge sampai selesai nanti ge akhirnya. Inge, talar diwau niki ring kala jam 5 diwau sampun aturan titiang mekadi siaran Surya Puja sane ngangkat topik merawat diri adalah cara menghargai diri kenten nggih sane kedagingan oleh Dayurara Angga Diatmi pinake sile sunungir saking Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih lokasine ring Kabupaten Badung niki. Nggih, pastikan sampun niki sami sampun uning ya. Nah, tapi untung bebawasan diri wau ini terus titia nyutetin malih reng merawat diri nih ke pinake bentuk menghargai ya dan mensyukuri anugerah kehidupan kenten nge. Antum nikah sampun nggih dengan menjaga kesehatan fisiknya nggih rakrai mental taler niki raga sarang sami preside pacang nepi wastane sayaga kentangnya lebih siap lagi menjalani aktivitas ya serta memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita nggih. Inggih mugi-mugi preside mepi kenoh niki rakrai sarang napi sane kebosan di wau kentangnya dados pengawet kentangnya sedurung pacang beraktivitas tas meleje bos. Taler enggalah niki rakrai pacang aturan tita meje bos siaran galang kangin kenten nggih obrolan galang kangin sane mamurde palan yatnya niki. Suasana niki wau sobiah nita informasi karinin anto prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangken taler ring arus lalu lintas. Ayo nggih rakrai para pendengar sami kenten nggih sobat budaya ngirim sandengan umum niki dua ni wenten sane jagi ngelintang.
1: Antum ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Diam. Yu. Bisa diam enggak kamu? Tenang kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
3: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu seneng nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
2: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
4: Lo, ada apa ini Beli? Kok ribut-ribut?
3: Ini paman, Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
4: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini Beli. Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Bli.
5: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dewasa segar ini masa kaya.
1: Geneng-geneng Dang, geneng-geneng.
0: Geneng itu buat ngedengan liang. Aduh.
1: Karena liang, geneng. Artinya gina kari ya kayak madui anu di perantaran pun anu sana ya.
0: Sing julian pipis segian ngeranang.
1: Mana?
0: Semangan ten are bangun cingaan suryo ngendang cingaan panak-panak dinata he demen artinya.
1: Oke, makanya pun niki karena pun suwot galungan ampun kuning niki nak kemudian niki ngarian bantal malih niki.
0: Ye ngaliwon ngaturang bacana ngaturang Banten raina.
1: Oke dan makan melingeh demun tiang dot ngortosekan deh.
0: Ye kong di sini ada cingaan punyaan bungo ide bedik kelangon atau itu kan banyak ini.
1: Sekan ke ngortosekan dek nih. Tiang terus berpikir nih bingung tiang dia.
0: Apa pikir tuh?
1: Kenden dah melingeh demun pirang sekan dia bayung ngorcor ki dot nawang
0: tangan aja sekan
1: saja ya. Kenten ji
0: galungan
1: kuningan pun mah artinya rago mebat melawar ngari anak Banten gede-gede.
0: Oh.
1: Di kalkulasi dah sang.
0: Oh.
1: Di pun worst nih kerja ni bakat napi.
0: Oh.
1: Pertama jinah apa pasti lah.
0: Oh.
1: Atau kudang kudok kan lah betul kan ni bengitung betul kan ni bengitung belikan boh sakit lah aloh lah aloh. Kedua bayu kenyal apa cok wosong kuning atus asan mewah dan yang hidang kenyal bayu pas liu artinya padat pekerjaannya kan dan napi sebenarnya boleh lah kalau saja niki anu apokal bakat niki gitu.
0: Korban tenaga
1: materi
0: korban waktu korban materi apokal bakat
1: nah apa sebenarnya bakat gitu.
0: Aja nih apola nek laleh tu
1: berah nih aleh kan pasti kau sebun pang mandu segar kan dan anu nah artinya boleh mekario boleh sekayo dan itu ne anu yang
0: jadi itu segar apa sakit
1: mungkin kan segar
0: segar sih buat tuh ne bakat
1: tuh ten anu tentunya kentan halo kentan jawabnya dia artinya pengeluaran ya, pengeluaran ya, pemasuk ini nyanyi seimbang nih, kok muntah nakeh nelasang.
0: Tuh.
1: Oh, ngeh, ditian.
0: Sugi meledek mo.
1: Semang nak ampun mo sugi nih, gitu.
0: Aduh. Idau nak tayang sengayon gitu, tuh.
1: Ida petarotan ngayon ng
0: panggayan tu Banten.
1: Pangako mebat, melawar, tetan. Mana man kan
0: lan tuh tu dor tu tuh tu demen tu
1: artinya lagu mid lagu demen
0: ini ale anu ne ane yang kontu lawar gene tu sing tuh lah
1: sirong lah sirong duit
0: ido mau duit tu mau kejang tem tu ngai buah nangko
1: ngai buah nangko mulo entah nangko mau buah mungkin pun
0: buah ni ni isin buah tu nake tuang dan malu
2: wah ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Ya mau dong ma.
3: Iya boleh, tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jangan kita berjanji itu karena memaksakan kehendak gitu.
1: Memaksakan kehendak nih kok?
0: Memaksa ini aku pengidang kene, pengidang itu.
1: Oh, gendernya.
0: Tujuan lagu mau yadnyo itu kan keseimbangan tuh.
1: Keseimbangan apa maksudnya?
0: Keseimbangan lahir batin.
1: Keseimbangan antara
0: pendapatan dan pengeluaran tuh masih ngalih keseimbangan.
1: Oke, artinya keseimbangan alam buana agung buana alit
0: kan. Nah, mumpung kayak gitu saya tuh. Dan malu yang tertarik ini nggak harus takon tuh nih gitu tuh. Aneh-aneh. Ada nyauh tuh.
1: Kan dia nyauh kan rago kan berpikir anu tapi rasional dek.
0: Nah, nih sini orang di pengajah agama nih saya pacar tuh.
1: Nggih.
0: Kone iragone mekejah ngajak mutang.
1: Nah, mutang mutang nggih jadi
0: kok teh. Mutang ring dewo ane marupo kauripane. Ane muadan dewo yadnyo.
1: Dewo no utang ne. Bayah nge dewo yadnyo.
0: Dewo yadnyo kan maya. Bukti ne de maya haji dewo yadnyo ne. Ceroh tu bo. Ngai banton.
1: Marian banton.
0: Di penangan odalan. Di benangan darainan suci. Galungan kuningan.
1: Nggih niko ampun.
0: Utang kan itu.
1: Maya utang niko.
0: Sing yo sajo moya hutang. Nek jam bayar tiap-tiap hutang itu takat ni nah.
1: Lunas yo. Nggih. Nak bos gede ya hutang
0: menap do. Inti ni rago lunas ijo.
1: Lunas ijo.
0: Lunas ijo tadi ni ledang.
1: Ledang pekayunan.
0: Ijo ledang.
1: Rago
0: demon.
1: Oh, kenten. Oh, ni kok pecok.
0: Ya nak miatnya tu gelahat lah ati liang. Tumbal nak miatnya.
1: Oh, yang pun gelahat lah. Adil yang mernyo yang gelat lah
0: isi anu yo balen utak monet lah bisa
1: tadi
0: sing mau nyadnyo
1: oke dan adit gagal sing nyadnyo padu ki arti pemerih rago mayadnyo
0: jati yo sing
1: ge jati anak nyadi yo menian ya nak maya utang jadi rago nagih ben anu hasil banyak kene banyak sugih banyak
0: seterusnya kamu tang.
1: Oke ya Pak, ikhlas lah gue yakin ya lagi
0: terasaan lagu moyadnyo ikhlas. Di samping itu moyadnyo itu adalah suatu bukti rasa cinta kasih itu akan tumbuh.
1: Rasa cinta kasih tumbuh moyadnyo napi ngawen kita dah
0: abse misalnya itu kan demam lebar.
1: Ini hobi nih kau yakin kau hobi.
0: Demam kan beceleng.
1: Nah, yang ada jangan kan beceleng.
0: Demam beragam ngubuh celeng.
1: Oh ya, iya.
0: Demam beragam ngubuh siap.
1: Oh, pengen tambah tuh. Oh, iya.
0: Menemukan rasa cinta.
1: Cinta. Oh, mulu nangkau jadi. Dia mulu nangkau mungkin maru melajah buah. Pertama kali yang ngelawar nih.
0: Apa kan saja.
1: Besek mau buah, anu bungkus. Pantan kan
0: dia. Jangan nanya pak nak. Anu nuk kan beri.
1: Oh, jadi. Jadi.
0: Cinta kan tumbuhan. Cinta kan binatang. Sehingga kita akan dipersembahkan juga untuk
1: yang. Oh, cinta aja alam semesta jadi. Oh, boy. Rago aja mau galungan kuningan mau bersih bersih. Oh, boy. Amat ya.
0: Itu merasa cinta kasih terkait tumbuh dari sana.
1: Besek penon padang di natas sanggah keras benu jadi. Oke, dan manfaatnya ya.
0: Oh, jadi ini kalau tiang ini bunga tuh, najan itu?
1: Nih,
0: ini bahagia antik bunga.
1: Ma, jodoh untuk bunga nak ambil je.
0: Singin nanti tu yang ngomong tu tu, secara goningan. Aduh, terima kasih bunga antik yang kelangen atau orang kewiding. Oh, kita tuh bisa bukanya.
1: Bukan dia nak, nah labut lah, nggak kabut kok kahne.
0: Padahal tiang aleh, bunga tiang aja.
1: Oh, jangan. Anu, tung ne,
0: tung ngono.
1: Yang paling
0: paling ada apa?
1: Oh, mana ya mayatnya? Artinya boburon mana mayatnya bareng? Angin peh ya.
0: Angkalan orang bo aneh tampah mayatnya, kan bisa sesapan ya. Kau nak mikirin nang ngorok siap.
1: Nih, jadi banyak yang numitis tadi nih luwungan nah, kan minimal gitu, ya, doa rego kendan
0: aja di udah mati ngalengal gitu.
1: Benar numitis tadi nyen luwungan.
0: Tu sesapan di lagu masih cinta kasih.
1: Oh jadi ya. Baca malah tiangkat anu kat oh jadi kurang niko kurang berpikir jadi malah kat untung mungkin itu.
0: Bom malu untung lagu apa icera tu.
1: Oh ni jadi ya lagu segar niko kau untung tu.
0: Ih dia orang tu. Doan kanti anak sakit keras.
1: Banding
0: lak gitu. Kengken rindu lagu kan sehat.
1: Nih jadi ya. Banding-banding dah serago man moni segar banding kan ane gelam di rumah sakit kan dan meh amat yang gelam tu kudu kudang pes lah ni yo jadi meh
0: mana montona
1: nge semua ni maknya cerah anu dek
0: anu dah kena hupah mu kan
1: aduh nge semua je semua nge
0: semua nanti yang ayah canak berupah kan itu aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh

0: Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kerai para pendengar setiap keempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanteng sekian nih Rikiring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari. Kanteng nge sani kanteng nyerang-nyerang kerai nyantos gak lah makin Niki sampun ninggalah jam 6 lintang petang dasa 6 menit kanteng nge. Hingga tala sampun aturan titiang yang baru di wawu wenten siaran gelang kangin sani memude pale yatnya Niki nge utawi palan yatnya kanteng. Nggih, pasti kesampun nakrai sampun mirengang kenten nggih utawi menyimak napi sane kebausan di wawu ya. Memang niki nggih rakrai ragering Bali pemekasnyane kenten ada skrama Bali. Dado sampun pinaku sudar miraga kenten nggih ring umat Hindu anto ngembar giang yatnya kenten nggih niki ring yatnya niki wanta mentetujon napi asane mangde presiden ngapiang sane kebawas keseimbangan hidup. Inggih, mugi-mugi presiden mau pikenol sarang membuat pisang sarang rakerai sarang sami kentan nggih serung pacang beraktivitas mali jebos niki dados pengiling kemantan ya mina prakerai mali jebos wenten jansane jagi mekarye kentan nggih mengranjing niki ring alit-alit tetaler mang dan nenten kantos lali kentan nggih berdoa napi ke napi mantan tawi kegiatannya atau aktivitasnya jangan lupa berdoa nggih mangda presiden dilancarkan kenten nggih. Mangda presiden kesuwirani oleh ide presiden napi wastane margi antar manten nyantos puput mari jebos. Ingin rakerai, wantah nih muni kemantan presiden turang titiang mau sangring surya ampurang ya siaran galang kangen di wawu. Sani mangkin niki lanturang titiang ngantuk mau sangring perakiran cuaca provinsi Bali puniki. Neng rahina nih mangkin rahina anggara kita nih tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur. Ingin niki titiang ngutip seperti biasa saking bmkg.go.id minap rakerai kita nih sani kayun memantau terus niki ring cuaca. Durus ngeranjing rempoltal puniki nggih. Inggih sane mangken niki sane terpantau cuacanya hujan ringan niki wenten ring Kabupaten Jembrana, Tabanan, wenten ring Gianyar, Taler ring Bangli, Karangasem, Kota Denpasar terprediksi hujan ringan. Inggih nglantun niki ring prediksi cuaca berawan niki ring Kabupaten Badung, Klungkung. Nah, niki mantan nggih ring Kabupaten Badung miwah Klungkung. Ring Buleleng ya terpantau cerah niki nggih. Nggih kadya sapunika nggih rakaryan to prediksi cuaca ring rahinene mangkin minap meja pos wenten magentos kenten nggih prediksinya niki wajar saja kenten nggih duane ring cuaca nenten preside ketar ke ya tidak pasti kenten nggih. Terus mantan niki ring cuaca utawi ring napi astane gadget rakerai sarang sami kenten nggih niki pasti kesampun wenten diinformasikan ngenini ring cuaca rahinane mangkin. Nggih tala titiang nguning ayam menyara kerai kenten nggih duaning cuacanya niki kadia puniki kentennya kebanyakan niki kabupaten miwah kota ring Bali Bali niki make terprediksi hujan ringan. Nah niki rakerai mangda preside metaki-taki kenten napi sane patut kesaya gayang kadi misal kiring jas hujan payung sireuning wenten wenten kegiatan kenten nggih ring jabe utawi luar ruangan tala ring margi titian lunas mandalon-alon kemantan duaning ring aspalnya nih pasti kesampun licin nggih manda preside selamat nyantos ring tujuan. Inggih ngelantur niki napi wastane ring arus lalu lintas kentangnya genah titiang bertugas taler titiang informasikan puniki ring margi hayam muruk nomor pitung dasa Denpasar. Inggih terpantau niki ring arus lalu lintasnya kantun lancar kemantan ya nenton-nenton kepadatan ring pengguna jalan tawi motor miwah mobil kentan nge ya walaupun niki sampun sami napi wastane berangkat kentan nge menuju tujuan kentan nge duaning sampun galahnya nih peniki titan nunas alon-alon kemantan taler dan juga rakerai kentan nge yening wenten minap ya jebos napi wastane menemukan kemacetan minap durus rereh nikir piring margi alternatif kentan
kenten gimana tetap nyantos tujuan ke tepat pada waktunya. Dal taler niki dados pengguna jalan rakerai elingan napi sane kebaktian kenten ye haring tapi wasane tanda pengenal kadisim KTP STNK mandat tetap setate kebakte taler napi wasane mina pring widang rakerai soang-soang melianan kenten ye dulus meja bos presiden rakerai informasikan kenten ye wenten meja bos niki untuk sesi interaktif sarang titiar inggalah jam pitu nyantos jam siel. Inggih karya sapunika titiang matur niki informasi cuaca talering arus lalu lintas kenten nggih minangkadi meja bos napi wasane wenten lianan malih informasinya utawi wenten updatean informasi meja bos jaga sobian titiang ring ambar sane mangken ngiring sanekan dumun kenten nggih pacang nyantor hingga jam 7 jaga ring titiang rakerai antu interaktif kali seksi utawi kali jam kenten nggih durus niki sanekan nikmati dumun penyambang duwe mina pering wedang kenten nggih utawi sane kantun ring griu utawi pekubuan soang-soang kenten nggih nggih tale mirengah untuk teman-teman sane jaga aturan titiang mangkin untuk penika ngiring mesan dekan dumun.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi. Proses pengadaan lahan untuk proyek jalan tol di Bali masih berada pada tahap aprasial atau penilaian nilai tanah di Kabupaten Jembrana. Meski Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menyiapkan anggaran sekitar 79,2 miliar rupiah, hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan karena proses masih dalam tahap penilaian. Kepala Kanwil DJPB Bali, Supendi, menjelaskan anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk aprasial tanah, sedangkan pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali, Nusra, Ahmad Fauzi menegaskan LMAN bertugas menyediakan pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional, sementara proyek jalan tol yang semula direncanakan Gilimanuk Mengwi kini difokuskan pada ruas Pekutatan Mengwi sepanjang sekitar 42 km. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Inggira Gerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira ajang niki nyarangin serang titiang malih dayuari Ring FM 106,4 MHz. Semakin sampung ranyi ringgalah jam pitu lintang 5 menit kenten nge. Inggira pasti ke sampun niki rakerai minap sampun menten sane rawring kantor ya. Gena mekarya utawi ring sekolahan niki majang ring alit-alite kenten nge. Utawi kantun sane menten ring margi niki titian unas mandalon-alon ke mantan sampun nangge geson ya. Yang penting rakerai sarang sami selamat mantan nyantus ring tujuan duaning mangkin ya, memang hari produktif lagi hari ngerahina anggara tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur niki nge. Inge seru ngelantur niki titian aturang rahajeng dumo selamat pagi astungkara sami sehat kenten nge, astungkara majebos aktivitasnya lancar nyantos puput nge. Inge rakerai ring kalah mangkin titian nyarangin rakerai ring tapi astani rahajeng Bali sani matangin di informasi tala tembang jaga ring titian rakerai antu mebebawasan ya tawi mebik bagan kenten nge tawi to ring topi-topi duwe male jebos niki nge rakerai titian pacang rarah topik sane nampak ring kehidupan sehari-hari niki nge nge minap rakerai niki napi astane mungkin pernah merasakan kenten nge mungkin hari-harinya terlihat biasa saja tidak ada kesan yang menyenangkan gitu ya, ataupun tiba-tiba dari yang biasa aja langsung menjadi menyenangkan ya karena hal-hal kecil kenten nge. Ya misal niki wenten ada sapaan senyum dari orang yang memang disukai atau di kagumi sebelumnya kenten ya, ataupun ring rahinane mangkin ring semang puniki ring wedangnya nih tumben ya rasanya pas gitu ya, jadi bisa menikmati enaknya wedang niku tawi kopi ya. Ataupun niki rakerai mungkin ada hal-hal kecil lainnya niki nge yang mendatangi rakerai sendiri. Nah niki sampun nge, memang sering kita menunggu hal besar supaya bahagia kemauan kebahagiaan niki wantah utawi justru sering datang dari momen-momen sederhana yang mungkin luput dari kita ya sadari kenten nge. Nah niki sampun meja bos pacang ireng titik rakerai anto membahas tentang napi ke tawi hal-hal kecil napi yang membuat hari rakerai menjadi lebih bahagia kenten nge. Inge meja bos sering titian ring bareng niki rakerai minap sa rakerai sani presiden nyarangin durus ngeranyi ke mantan meja bos ring nomor telepon interaktif 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampun lali antum megatres sareng titiang e monitor niki ring nomor 0878988224200. Inge selalu nonton niki jaga terang titiang tembang malih kenten nge manda presiden lebih semangat lagi mengawali aktivitas duwe ring rahinan imangkin. Inge rakerai ngiring pesan dekan dumun me niki tembangnya ne saking Eke Jaya sani mamudeh ma kelu-kelu untuk menikah ngiring PR siang.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sangga atau meraja. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sangga Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada rong kiri ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yang gara gerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggak serang dari hari kantan nggak ya, dengan FM 106,4 MHz, nyarangin lah kerai, ringgalah makin niki, anto rajang Bali, kita nggak mau tang ini informasi, makumi buat tembang-tembang. Ingin sampun napi niki, sampun ke mewali niki energinya, semangatnya, kita nggak sudah jaga, sampun orang titian, taler tembang, niki saking eke jaya, sane memuda makelu-kelu. Nggih pastikan sampun niki teringat kembali ya. Napi asline pada masa niki ya, pada zamannya ring tembang niki kenten nggih. Nggih moga-moga presiden menghibur ke mantan niki rakerai ring kalah mangken kenten nggih mang lebih ber energi lagi kenten nggih sedurung pacam beraktivitas. Nggih rakerai ring semangat niki titian nyaring rakerai antuk bercerita santai saja kenten nggih. Mau sang ring hal-hal kecil sane ngawinang hari rakerai niki menjadi lebih bahagia. Ngeduaning memang ternyata niki menurut berbagai penelitian ya, kebiasaan sederhana niki yang dilakukan hanya beberapa menit ke mantan ya setiap harinya bisa membantu meningkatkan suasana hati, benten mengurangi stres dan juga bahkan niki rakerai ngawinang irage merasa lebih dekat orang dengan orang lain rasanya ya. Nah, Tom Dika sampun ngiring niki cingakin ya, kira-kira hal kecil napi mantan ya yang sebenarnya bisa membuat hari kita terasa lebih bermakna. Yang kira-kira sana presiden nyarangin titian dulu sanggen galah duit niki ring nomor telepon interaktif 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus kenten nge ring 0878988224 20. Yang kira sampun sana menten ngeranjing nih kengge ngiring om swastiastu,
1: om swastiastu,
0: om swastiastu, kayak starter motor
1: yang sing ngopak ibi nih nendek sing man masuk
0: kan ampun nyet ya nge mang ibi be pembuka kemarin nih kan mungkin panggilu bajak tiang
1: niki artinya buah kesabaran nih yang mau jadi ke sing rijek sing bineh biasane lamat jalannya niko gitu ya nampun buka amat leh mau belok ya cuk gitu yang mau belok kene singnya leh
0: gitu ya kayak galang kangen mungkin palan kesabaran
1: pantan sekat ini bi suwo masuk pen ketrijak jani antosen hasung karo boleh hasung karo ten kenapi gitu.
0: Makanya jangan ngambul-ngambul dulu,
1: nah tangannya jangan diusir
0: oh gitu
1: ampun pentil nasi bi
0: dayu boleh nyentil lagi satu
1: suwon sih kok gitu nah boleh tangkep pentil dan sakit ya barang aduh
0: alon-alon jangan di terlalu keras meyen terada tangan mewah masih boeka
1: tapi itu
0: yang tenada tangan mewah masih ku dia ngambil kekarian iya sayang tangannya
1: ampuron ini semeton nge kalau jam kali jani api dia ngecas di tetangan ini nge di nampuro sana nyolek-nyolek ampun pas diko niki yakeh nyolek aduh dayuari mantinnya bu jeru candro kak mangku sedani niko paling rajin nyolek jeru madi sutirto lembongan bu jerman ketua hati anak demen ngancuk-ngancuk
0: nge itu tenyolek ngancuk nge nyolek itu
1: dulu putri niki putri manggis niki nge salah rumah hindira tuh mahit nindera ten nyak nyolek ni itaten ane paling kerang niki Pak Yanarbo emang pandu nyolek biasane nge niki topiknya napi ya tuh ampun dipiragi ya Allah
0: oke tentunya topiknya hal kecil membuat hari Bu Eka lebih bahagia tuh karena apa mungkin ya bisa tiba-tiba bisa tersenyum di pagi di hari ini kentennya atau rasa lebih semangat napi ngawinang
1: Niko sebenarnya ya nikah gampang susah nih aduh nih
0: betul
1: tergantung irago makin kan ratu
0: nggak
1: tergantung irago makin sapun nampian tuh irago di dalam rumah tangga Niko menjaga ke harmonisan Niko pun tiang kan mau bosan ya orang gampang ya susah susahnya kita napi kita menjaga di dalam rumah tangga tuh orang yang berbeda-beda walaupun kita keluarga hatinya kan berbeda-beda tuh nih.
0: Betul.
1: Nah, niko pun susahnya untuk menyatukan niko lah susah. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, disitulah muncul muncul miskomunikasi.
0: Betul sekali.
1: Menurut dia ngatunya.
0: Iya, betul betul betul. Ya. Apalagi yang sudah pengalaman rumah tangga ya, niko memang sangat krusial Niki.
1: Niki topiknya dibilang niko pun suka dibawas wau gampang susah.
0: Iya.
1: Susahnya tapi untuk bagaimana caranya menelusuri? Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja kita belum tentu bisa, kan
0: itu? Betul sekali. Jadinya lebih ke problem solvingnya pun api ya, cara mengatasi ya.
1: Apalagi dengan cucu, ya kelahirannya sudah di zaman digital.
0: Betul sekali.
1: Pola pikirnya berbeda.
0: Ya, harus beradaptasi dadas dengan dadas orang dewasa.
1: Kok sampun mewah nih ke? Yang gampangnya awalnya dari kita. Tergantung kita maunya apa. Mau yang lebih aman.
0: Tapi kalau dari Bu Eka niki biasanya lebih bahagia karena napi biasanya.
1: Iya.
0: Apakah
1: jalan ke anaknya ibu berangkat kerja.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati deh, dek. Kode anaknya ibu bukan cucu anaknya yang cowok.
0: Hati-hati beli nge.
1: Napi itu lali di tiang nih.
0: Ya kalau dari Bu Eka biasanya apa sih yang bisa tiba-tiba bikin Bu Eka Nika tersenyum tiba-tiba ya? Terus ngerasa lebih senang aja karena apa biasanya?
1: Di tiang tuh selalu merasa senang tuh napi. Mungkin di YouTube mungkin kan ada lagu-lagu pantun, Nika kan? Lagu-lagu pantun cowok, kenapa ingat pantun? Nika tertawa. Ada miong disco-disco nepuk kena di TV itu memang Nika editan nge. Tapi membuat kita tertawa juga.
0: Berhasil ya menghibur.
1: Niko gampang Niko tiang salbo jam 10 pun di kamar nih kuping ampun selesai bos kuping di radio mata di HP gitu.
0: Weh langsung multitasking bagian tubuh.
1: Niko ampun. Yang banyak punya kesenangan gampang mencari tiang untuk tertawa tuh.
0: Iya betul. Karena emang tujuannya seneng ya, ngapain nyari sulit ya.
1: Untuk apa?
0: Betul.
1: Mangkinen astungkare diberikan kesehatan terutama ya udah sehat kita bisa ada nak sing demen ku diang mana tuh mau balik TV sing demen radio sing demen itu gimana hidupnya tuh
0: iya artinya belum menemukan yang apa sebenarnya bahagia menurut dirinya
1: iya jadi yang akeh medui kesenangan tuh jadi
0: becik
1: akeh yang medui kesenangan astungkare jadi yang normal
0: inge artinya banyak pelarian ya. Kuning Bu Eka.
1: Positif mantan di tiang itu jadi dot megede gampang buka YouTube adonnya lucu-lucu. Untuk apa man nge hidup pabria mungkin nggak mencari ruwet-ruwet sekali bos wau tuh. Cuman satu aja nih kampun untuk menyelusuri sifat-sifat cucu, sifat-sifat anak gimana. Kalau kita udah tahu merasanya ruwet jangan masuk lagi. Pangkan dari ribet kan kan.
0: Betul sekali.
1: Pangkan orang melit jak cucu jak anak melit sejanda dong nge sejanda dong.
0: Iya, ben nanti timbul konflik lagi ngerasa enggak enak aduh.
1: Kita tidak enak kan. Biasanya nge kan orin mam cepok kan. Mencan gugut yang ngilin pun
0: ganteng
1: untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Niko mantan itu kan simpel Niko tuh nge
0: simpel banget becek sekali
1: nah memang ragong lah piana itu doi jo peluas ragong lah panak lah cucu nanging kenah nih rago singidang isi nah ampun berbeda mungkin sejak pola pikir nih
0: iya betul sekali
1: nah Niko kan matu yang prinsip matu
0: nge suksama banget Bu Eka
1: Niki tumpiang yoga malah jebos nak serba uning Niko pasti medal Niko untuk anuning
0: petua mutiara
1: bos ini yang nyenak ya sekarang kita seng samatnya gak mau keplis dia
0: ada ingin Bu Eka ngiring
1: sama Niko dumo mengah grup janbah mungkin mengah ngin galah nge
0: oke
1: suksama dayu hari raja ngomar yang tua dharma astung karo ibu pun boleh makin jak seger pun ibu manus malah jepos mau banton
0: benya nggak segera ngampun musiran
1: semua ada hari
0: ngiring Bu Eka
1: om santi om
0: inge semua banget nih Bu Eka bebe sakit bidang batu bulan sampun nyarengin baca pisah nih inge napi male yening sampun berani ngeni ke berarti sampun merasakan utawi medue pengalaman tan gentan ya ya memang nih kira karaya menapi mainan titik mau sang ring topik puniki kentan nge dua ning ya pada zamannya pada fasenya memang jauh berbeda sarang zaman dulu kentan nge makin sampun banyak sekali yang ada perubahan perkembangan teknologi. teknologi nike salah satu mempengaruhi ya makin pun napi antuk caranya ya untuk napi menjaga keharmonisan napi maliring lingkungan keluarga demun. Ingin rakerai mari jebos mari lanturan titiang ketan ge nantu napi asane ngiring rakerai mebausan kemauan titiang tes ombak demun niki ya yang di WhatsApp sire sire sane sampun monitor. Oke, pasti ke sampun niki benten aji mia saking membangli sampun monitor yang pasar taler di cenggol titiang ring TikTok taler nge ya suksesnya banget aji mia nge menemani sang istri nge niki mangda tetep napi astani astungkar mesari napi sane kekaryanin nge salam sehat aji mia ngelantun niki benten jero mangku nyoman kute waringin nge rajang samang dayuari magis tata kena nge suksesnya banget jero mangku semoga tata kena taler nge salam sarang keluarga. Ah, Mbak Indira niki bentul. Aduh, Mbak Indira betul maksudnya ya, antam punang bentul. Iya, betul-betul dayari demi aman ikut dicuekin aja ya. Artinya dicuekin nenten jawab nenten peduli dalam artian niki menghindari konflik ya, menghindari keselengan ataupun keselengan enggak itu. Ya, artinya beda pemahaman kenten ge yening. Nah, kadi bos Bu Eka yening sampun irage lebih mengerti, lebih ngalah kede kenten ge panten nepi astane terciptanya niki masalah ring keluarga pemekasnya nika rasanya tidak nyaman sekali nge. Nge pun apa jantung mangda ring rahinane mangken utawi benjang lantur presiden niki rakerai menikmati sane kebos kebahagiaan. Inge rakerai ngirim sane kandungan niki jaga aturan titiang tembang-tembang taler menten sane jagi ngelintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Masyarakat desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali atau hal yang tidak boleh dilakukan terkait pengrusakan lingkungan. Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan. Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor. Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana longsor lainnya dalam masyarakat Bojongkoneng adalah mereka secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi

0: Hingga kantor musik yang diriki Ring FM 106,4 MHz Sarang Dayu Adi Riki Ngeh Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga rakyat di was nampun katurang kali tembang Niki Wenten tembangnya ne saking Budiarse sane mamuda si san pilih tale ring KB Bali saking Gangga Bismange bagi-bagi presiden menghibur Niki rakyat ring galahe mangkin hingga sane mangkin lantaran kita yang ngiring rakyat untuk interaktif kentan nge ring ambare Niki ngemausang napi ke mantan nge kira-kira hal kecil sane presiden ngawinang hari rakyat ini keterasa lebih bermakna dan lebih bahagia. Nah, ngiring niki yang kan kalah duwe lanturan titiang ungkah ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Terus niki ngeranjing rakarai sane prosida nyarengin titiang ring ambare utawi ring WhatsApp sampunan lali antuk megatre. Inge niki wonten sane sampun ngeranjing sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Sembang Dayu cantik walet ini.
0: Inge titiang niang yoga.
1: Bunga di atas aja pak.
0: Aduh, ayo luungnya tariannya Bu Eka Bebe jadi niang yoga sajan memberikan petuah mungkin.
1: Sudah yuk.
0: Titiang.
1: Dia mau ngatar murid. Asik. Ngejar-ngejar Niki dingin ke pasar.
0: Sudah yuk. Sabah tan sabah.
1: Rem-rem dikiring oh, Gunung Karang tuh.
0: Oh, kenten patah dikiring ayam buruk tau rem-rem.
1: Ini kan nampak saking ayam buruk. Bunga ngelambung tinggi tuh dayu.
0: Kenten metumpuk rainannya tumpuk.
1: Itu sedun 5.000 sana di BIM 55 mungkin sampun 50.
0: Aduh, Kang Yang, yang penting kami, margi.
1: Kami mikir mantan sana murah tuh.
0: Inge.
1: 1.000 pecah 1.035.
0: Inge. Kenten.
1: Tiang modalin yang banyak.
0: Oh, inge. Benyang, inge.
1: Empat taruh inge.
0: Tiang?
1: Perempat atau dalam
0: ya? Ton dan tonton makin
1: tapi topik ini gini dia mau menjeduk nih.
0: Menjeduk
1: ingin minum toyo nih.
0: Oh ingin alon-alon niki topiknya hal-hal kecil sani ngawinang harinya niang yoga terasa lebih bahagia karena apa biasanya
1: kecil kadang-kadang menggemeskan nih. Rewel iko male titiang kenyang oje nama anak kecil ge
0: yeah.
1: Dua kali mangkin sudah yuk.
0: Oh kenten
1: yang titiang santai ayo nih yang cepet sekolah nanti lamat ampun ipun mana nih sekolah harus berangkat
0: kenten
1: rajin sekolah sudah yuk. Libur pun ipun metaken yang sekarang libur pas sekolah.
0: Oh becik ya, sana
1: ini hari Sabtu sama Minggu libur. Rajin bangun pagi ya tuh.
0: Iya, ampun diajarkan ya sarang niang yoga. Kenten.
1: Sampun wawu titiang jam 5 sampun tumasin nasi kuning, padanipun seduk-seduk ambeginya kan Kang Yang tuh dayu.
0: Oh, ten ya, nak selera nih kenapi?
1: Ten kenapi? Pipi rebus mana ada rasa. Masa aja niang lebih enak.
0: Oh iya. Nah terus napi nastane rutinitas napi mantan sana yang ngawinang niang niki merasa lebih semangat niang aktivitas sehari-harinya pagi-pagi yang lebih semangat rasanya nika.
1: Niang selalu bang semangat sudah yuk walaupun karya malam tapi bangun pagi selalu semangat. Niang niki

0: kesempatan mabungo, mabungo kali ampun petik.
1: Iya. Yeah.
0: Nih sayangin Titi ya. Intan mentan lirik Titi.
1: Tan kenapi.
0: Tapi Jepun ak ya Niki Dudayu. Titi yang senang bunga, Niko bersih, senang pisan
1: Oh, kantan. Iya, yeah. Terus lebih bahagianya nih yang Niki biasanya Niko menikmati secangkir kopi sendiri atau biasanya lebih suka ngobrol sarang teman-teman atau ada aktivitas lain Niki ini yang kesenangan ya, yang
0: ya nih yang jarang ngobrol lah ke tetangga kentan mentan boleh jalah tuh dayu
1: iya karena kesibukan
0: ya hobi yang mekaryo nge
1: hobi mekaryo aja pinter dong
0: ampun bangun semang kamar mandi sikat gigi ke dumun ngomil sapu pun kentan mentan ngene yang murid nah agak males males setengah jam nge
1: kentan
0: biasanya jam 5 pemetangi niki setengah 6 titian ngen murid dibur pun yang masuk ampun wenginnya siapin segalanya walaupun tiang karya wengi oh besok pakaiannya gini langsung tiang pun nyiapin
1: kentan. Iya walaupun kegiatannya tapi rutinitasnya kentan kebo seperti ini kemantan kemon yang tetap semangat menjalani ya.
0: Semangat Niki demi cucu bahagia nih yang walaupun hidup sendiri.
1: Iya cucunya kecinga kentan.
0: Paling nih yang Rauli Makayo istirahat nyinyain YouTube sebentar jebos. Ampun kenyal, ampun tuh ngidam. Teman-teman nelponin, mau ngorto agak suwe dong arta nih kan nirajin. Pasun ini makin tarajin nelpon titian. Sekarang peka langku sedami, telepon ini ampun, kadang terangkat tapi sibuk pun yang yoga,
1: gitu, dan soalnya hingga api. Ganteng. Mungkin apa yang mau sampaikan yang... mungkin apa yang mau yang sampaikan juga Niki ke teman-teman Ring Pro 4 Manda Presida. Ya walaupun ngariana bahagia Nika kan enggak harus sesuatu yang mahal, sesuatu yang besar kenten kan. Mungkin dari Niang hal sekecil apa yang bisa dilakukan biar bisa bahagia terus.
0: Inge baru semeton sarang sami ibu-ibu peka-peka Niki paman pandu semangat ampunang pikirin sungkane titi anak mendoe sungkan bohong entar nikang mendoe sungkan nge sake mantan titi yang berjuang dengan epi semangat dan bahagia
1: asik
0: titi yang pola makan ane atur dan sangat titi yang seneng niko poya-poya tapi makanan ane dan adon kenten dan ampun titi yang ngirangin tudayu
1: dawak
0: dumun kari mas umur 40 makario uling semang sampai semang kadangnya niko katindeng extra jos memacu ujung-ujungnya titi yang uling ring pedewean sakit anangke nasung karo toyo putih kopi durung nah meresidang usan tuh dayu.
1: Iya, kangge. Ah,
0: niku harus polis wedang. Kita yeah. Kok belum bisa pengang.
1: Inge.
0: Uli ngalit nge biang tiangnya mau kari tidur rempon karena wedang. Biang sangat sayang kena anak-anaknya tuh dayu.
1: Inge.
0: Biang sangat hormat ring biang tiangnya.
1: Makin nurun sampun ya. Penuh cinta dan kasih hastung karena niki.
0: Tadi rasa ada anak ngene yang cucu titiangnya bui seperti nikdik dewek titiangnya.
1: Padah.
0: Nanti dulu langkain dulu mayat saya kalau mau.
1: Seperti itu sayang. Besarnya kasih sayang genten nge ke anak cucunya. Nge nih yang.
0: Anak alit sudah yuk kan kadang bikin jengkel, bikin kesel.
1: Nah anak alit
0: pastan. Luar biasa pun bahagia nih yang sudah
1: yuk. Nge. Astung kare, mogi bisa membias.
0: Betul, sayangin putu, sayangin dirinya. Sampunang kenten napi kebanyakan nonton napi, semangat napi ani menghasilkan. Seribu demi seribu memang lo bahagia Irago.
1: Betul sekali. Inge niang sukses banget. Inge.
0: Sukses mopeng banget galahnya nih. Aburo peng banget titiang. Buat kayak bebek sampun munga nih.
1: Ampun. Nanti ini tante Jerman dereng sarang tiang.
0: Oh, dereng. Kasih di pasar lincak lincak. Rahajang purnama tuh layu.
1: Miring rahajang nih.
0: Sarang bu merdeka. Merah penyamar bom munga. Patut anjung inge. Sudah yuk.
1: Miring.
0: Niki dong yang seri sarang bukan buduk ingin protes
1: nih. Sabar alon-alon.
0: Inge semua peng banget mari jebos budak luas padur yang margi salam sarang sami ring griyo selamat rahayu dan murah rejeki juga yura matama murah rejeki matama
1: Siti Amo
0: pamit. Sampai
1: untuk
0: promo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
1: Oh. Inggih, susuwungan iki yang juga saking Bidang Gunung Karang sampunya rengi. Waduh pecik pisan iki nggih, rah kerain dan iki pesannya kita saling mengingatkan kenten nggih, sane ke bos kebahagiaan iki nenten jiwanta hal-hal yang besar, yang wow, kenten yang megah. Kemon hal dari hal sekecil apapun itu bisa kita dapatkan kebahagiaannya. Ini sampunya raga sarang sami, tapi wastane memahami kenten nggih, punapi situ situasinya presiden Pak Prade Wenten tapi asane masalah konflik nih ke presiden ngarah solusi yang tercepat dan terbijak kenten nge taler itu yang izin menyampaikan informasi niki nge niki mau sangring hal kecil sani presiden ngawinang bahagia ngawirene kenten nge niki Wenten kudang-kudang sumber yang ngutip ya bahwasannya kebahagiaan nih ke tidak selalu datang dari hal besar ke di bawah setiap yang wawu kenten nge memang banyak orang berpikir kebahagiaan nih ke kan tapi asane setelah mendapatkan pekerjaan impian, membeli rumah ataupun mencapai target tertentu. Niki berbagai penelitian menunjukkan ya rakerai bahwa rasa syukur juga termasuk niki nge, terhadap hal-hal sederhana. Niki sani ngawinang dampak positif untuk mensejahterakan emosional. Nah niki walaupun efeknya tidak terlalu besar, kemauan presiden yening konsisten, niki bisa dilakukan secara rutin. Presiden ngawinang bahagia talernge. Ya ada juga niki ke bawah kebiasaan kecil cukup 5 atau 10 menit kadi napi wastane niki nggih presiden meningkatkan kebahagiaan utawi mengurangi stres niki kadi contohnya melakukan kebaikan kecil kenten nggih berbagi cerita yang menyenangkan ataupun mengucapkan terima kasih mohon maaf nike sampun ngawinang bahagia ya secara batiniah kenten nggih tenten jawan taya majari raga sarang sami kemawon dengan orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Ingge kadiasa punika titia matur kedek kentang nge informasinya ne punapi antu ngawinang ring hari-harinya rakerai niki preside bahagia selalu nge talar niki titiang wacan namun sane ring WhatsApp kentang nge sane sampun monitor sering titiang. Nah niki menten Ibu Janura Bangli Rajang Sembang Dayori cantik simpati ramah kentang nge aduh suksema banget topiknya berbahagia karena dapat bertemu kentang nge katanya Bu Janura niki bertemu dengan teman yang lama kentang ya ataupun mendengar nyanyian yang disenangi kenten ya mungkin bisa di radio YouTube ya lagu-lagu nostalgia kenten ya jadi bisa tapi asalnya teringat masa lalu kata Ibu Janura. Inge Ibu Janura susume banget ya sampun berbagi kisah ataupun pengalamannya napi sane ngawinang bahagia teh harinya dengan cara Ibu Janura tadi mungkin bisa diikuti sareng raka raisane lianan. Nggih nglanten iki wonten Nini Santa satu monitor sambil sarapan asik sarapan apa tuh bagi dikit boleh kan nggih Nini Santa sehat selalu nggih salah rakerai niki eling sarapan sebelum beraktivitas nganten nggih lanten iki wonten Pak Tut Mancung dari Kapal Sugrut Dayu asik ngirim Pak Tut patut monitor nggih sane ngawi seneng wantah kenyem manis ya makte wedang tudayu nike manten ada sesederhana nike loh rakerai ternyata ya disambut dengan pagi harinya dengan senyuman manis bawa kopi yening menten pendampingnya godo minakadi ya bisa saja ya kan berbagai tapi asalnya hal bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingin rakerai mari jebos malian terang titi yang niking wacen ring WhatsApp ya selalu monitor terang titi ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ingin mari jebos malian lanturan titi yang niking yang ringgalah jam putus nyarang rakerai sesi kaping kali ring obrolan interaktif kenten nge ring rajang Bali sani matang indi informasi makemiwah tembang tempang yang untuk menikah ngiring sanikan demun rakerai duaning mentan sani jaga ngelintang
2: RRI dan pasar suara budaya Bali.